0: program lah pemerintah dekat disambung kontrak, disayen baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semandi mengenang orang ke bermain bol kemayar itu, aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjaku, tahu kapa indai kita madah. What? Orang tahu kendun? Nanti cuma orang nyawa ke kita memakai air irup, orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang, anang makai utai terus kena, anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita ninga bunyinya. Nyak mentadai peninga tu mutai kenyadi ba menua Itali din. Maya mayen bol berbuat kemangkuak dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nomor 1, tim Argentina nomor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap niki sekejap menurun seduainya. Tanya tadi bergugup-gugup. Munyi kujaku orang munsuh tradisi are kelek lia badalam embol. Jadi dalam cerita atau pendengar dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil, nama kebuah Brazil lah. Siku pemain dari menua Brazil peninga ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh memain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningah. Jadi tu cerita ya. Maya ke pemain buah nya tadi peningah. Dia ada Branco tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis melukuk. Nyo kejok-kejok kaki, ngenat ke kaki, berlakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time, bala derisa sedar ngobat kaki ya. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedar dia ngirup, aik, kedua kesemayak dia, dambai, ya, aik butuh orang. Aik butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai, ya, tu irup deh. Ke orangnya madah ngagai ya peningah derisa sida Argentina tu irup ya mai nadai meng berarti ke mana-mana udah bakau ke ngirup airnya peningah ha munyi ko jakok Branco tu tadi lebuah ke ditanya pemerintah masuk ba TV ya ya pen madah udah bakau ke ngirup airnya start baru main tak lain asa aku tak lembut asa tubuh skill ku nemu lenyau aku nyo baban ko ya nyo nak nemu bekeni cara main bol maka ke nak kalah main bol. Kau ya peningah dan sikit amai ya. Nanti kita meda main bol sidak mainnya, Branco nya 20-30 minit keterubah bermain ya peningah. Laju ya. Kiok kitu ya Belanda. Kecil meyang, kejuak meyang. Tepak meyang, bergentayang meyang sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi. Tang udah berkawai ke ngeruap airnya peningah. Ya nyu tadi nyu maka orang kena nemu main bol. Kiok salah Belanda, kiok salah. Bol sipak rengage ya nemu kebukai bol. Bol ke disipak yang nak laju tak bakal sipak ambil min. Tentu bisa kebuah hanya kebuah harus keliap jago. Akik ni kita berjaku. Nak tahu semua sebarang maka utai diberi orang. Jadi tu apa bawa aku dah kena. Betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peningah ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak ke aku kai ketegah barangkonya je. Tanya mendari nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah Branco tu danu peminat tim Brazil. Tang nare ko ngau. Udah nyak peningah. Nemu kita Diego Maradona. Siko ori pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peningah. Dia ada Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sidak ada dia. Jadi yang ada aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya. Ngelaban bertempuh dengan tim sidak Brazil. Ingat kita pemain nama Branco nya udah helaba kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepo-sepo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sidak ketawa bak dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA nak boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuk peniau berumah panjai bisik bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin bertikas menduk tinggi bisik merang nak air baca-baca Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Ah, leman berita kedua tu duduk jenuah kita. Kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ayah ngoi ibu aku tok nusi cerita aja au. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak sigi selalu kita ningal ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal siku Indo udah jadi ngodua ikut laki sekali. Ukai laki menua Thailand yang pun wedin laki dari menua Tasia ngawai jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Dutch Duan Ketsaro 37 tahun. Nah, nama ibu kita tahu. Ya, keterubah ya tadi dalam cerita atau papangan ngosiku lelaki dari menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin nyadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih apiaknya. Nyumangnya 60 ya kita tu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya. Gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian gaya menua Thailand dekat merindang hati. Dekat dengan namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua. Orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya. Oh, cerita aja. Oh. Jadi udahnya tadi udah bekal 5 tahun berpangan dengan Roman. Induk tu, induk dari Thailand tu tadi bernama Dutch Duan tu. Ya berkelala dengan kaban Roman bernama Mackie. Oh, kaban yang tadi, kaban Romannya. Berkelala dengannya yang tadi. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pan rinduk ke sikunyen. Sikunyen pun rinduk ke ya. Roman pun nemu induknya tadi pangannya kak ke kabannya. Jadi yang mana, nada ngawan, ada yang salah dah. Tu kaban aku tu. Asa kederi mada kami doa ya. Nada ngawan lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi peningat. Antir dah setuju kunci, saya nanya mata kenyadi. Kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bak Malaysia nak tahu. Tang bak menua rebukai nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mah tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ka Indo ke bernama Dutch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke seduanya tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo bernama Dutch Duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 120 ribu duit kita siku-siku tadi beri yang agai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji mah tadi asal mah tadi dos juannya tadi gagal hati lama ke tudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngasudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Nanti kau ngau dapat yang mendapat tahu. Tahu menyata deh. Nyamu tak kenyadi di menua Thailand. Dedin di Buriram Thailand. Ngenang siku induk jadi ngedua laki sekali. Baru kita kelak ningah cerita masa tu ya. Selalu kita mendaanya tadi double barrel kau kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tang tu induk bisi dua ikut ambai. Udah kawin sekali. Amai pamah sedar tu. Kita mansang ke leman berita kita ketiga sekali tu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu. Aku dekat ngenang senentang. Nah, dah ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tu. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigak cerita dari menua India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali tu ngenang senentang siku ini. Di menua India dedin. Lebuh ya umur 65 tahun. Ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak di ciang tadi betul. Cun munyi kojakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu tu nyadi. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai kena di ba ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama dia beri orang tadi Revolver Daddy. Ini kita tu nang pakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribuan kan ucu ya menjaga ngemas rumah meyanya tadi berbasuk gari ngintu capi leban orang ada dia sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayuh macam pengawak ada kerja bahkan ini kita ke ditau tadi tang bisik siti arinya tadi tahun 1999. Ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucu ya, ucu itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimba ba sebuah klub nimba ba mno India dadin ngulu kucu inge. Uji ni ngulu kaku ngage kelamnya mau na aku berjalan ke dere. Ko ucu itu tadi, Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam macam tua, jaya kaki tua. Mancang kau kainnya jauh ya deh. Ko ini ya tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucu itu tadi taja ya benar meri suku ngage ucu peningatang tang ucu ya madah kri ngai ku ini ngau ni menimba tambah satu nantu rindu aku ko ya madah ngage ini nya tadi
1: nyai ukainya cusia hanya nyau tekecit kecit ke dia ada nyap ketuk je ko ya.
0: Ini kita itu tadi aduh dambai pistol pistol angin ukai pistol besi strumnya ndak pistol angin kena orang suka nembaknya aku sih rindu ama suka nembak tapi besi suka olimpik suka si orang kenimbak banyak kenyak ngena senapa yang tau ke pistol anginnya tadi hanya minta keduji ini nya ya kak marah saya ngucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ya kok ini nya tadi ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter, 60 meter, tau ke besi 100 meter. Dici yang mana tembak cun kena bertengah-tengah. Tembak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang kenya tadi, orang juru latih ke banduanya tadi meda api. Ame apa mau ini tu ingin. Tak tembak yang semua strum 5 igi, 10 igi nya tak tengah megang tembak ame cun ini tu air tu. Mansang lo beranau sudah oh nyek gua cun na timak no tini kala ngau re nimbak no gua nye nyama tekala kerja ke tu dom dom tapi kemas ke rumah na ke tu ku ini tua itu jadi jurulatih tu madan tepi ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan meda no nimbak ari siti datai nguji ya belalai pini ngangai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucu yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun. Ah, oh, 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timba. Ah, ke ngujuang kayaknya tadi. Ah, nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu tadi dekangau ramai wah macam pekit nimba. Depaso ini kita tu nyadi champion. Ah, okay memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok kang ulu kucu teng nyu ya nyadi champion. Pekit nimba umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cun nimba pelabak kaku kaja baiknya ngadu ke cepati ngulik-ngulik cepati nempap-nempap roti canai tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya teguat tegap jari maka pistol nak nemu ngisik-ngisik pelabak kaku nya peningal jadi ia udah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau ba ndua ke kai udah dia menang ya. Ya pernah lalu dambik orangnya di juru latihan nimba. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mansang baru dalam round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya main berjakup bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia bak kampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau begigak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah dia temu orang dini no pendiawe. Kok ujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tadi bakal rumah peniau orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah dari empu bak belakang bisik kampung takut yang tadi engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derkak bala sedak bandau bertengah jalan kita yang nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita yang nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bakal ngau apa dini nonoan apa sedak bagi gak bak kampung Sira daripada wan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayal yang tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisik orang rami bak dua sedak yang tadi ya. Udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengerami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tu tenak pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari hari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi anjuka 4:30 dini hari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah pergi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di peribit ke sawak tadi udah ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka-muka peningat datang yang bala bomba dari siburan tau datang yang genduanya mupuak pergi gak ke laki itu berkangau-kangau dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan teh bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningal nak muka-muka kok cerita orang tu ianya tadi pansut kemai maya orang ramai-ramai tadi benua ke petanda-tanda nyokak kemai alunya kemai ya tadi mansang kemai ke tisi kampung den jadi alu nak pulai lagi kira-kira ya umas taban kia deh alu kak pulai maya tang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guihap-guihap mata parwal nyunak meda utai engkanya salah dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya berdini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah dia dia buku lain ngopayap air apa semua dia meh tinduk melukuk petisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya nyapa aku ngujuang kura dia nyo begau semua peningah nyuna deh apa nama meh tadi bomba pun pulai udah rengagak riput ya udah temu orang peningah mayo macam mulah berita. Jadi kita pensang agak lembang berita kita penuh di sekali itu lembang berita kalau nyadi di mana Holland dia tu ngenang senentang main bola tang main bola ke sekali itu ya ngenang senentang referee kang masuk ke bola. Jadi dalam tahun 2019 sebab peningal lebuah tim main bola kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol. Gol kena nanti refereeing masuk ke gol. Bisik madah nak, bisik madah masuk. Tang niti aku nak undang, masuk. Laban referee itu, nanti dalam undang-undang main bol FIFA, referee itu dikumai orang Siti hari utai bak padang. Tahu kenyataan dia dikumai tiang gol kini.
tahu kena kumbah tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukuatnya jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setamak dalam gol dikira gol nah dia tahu dia bantah kat merah dia beri ya nanti kita bantah jadi nyak tadi peringat dalam kes tu referee nya bernama Maurice Parhui. Ya, tak sengaja tersipak ke bol. Mayanya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang ke orang. Awak ke pemain bukai boleh nandua. Nyuruh terkena ke kaki tu dah ya, peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya, kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasok bolnya. Nyuruh manjuang kan ya. Ya, nyuruh tadi peningal. Nah, bukannya salah aku. Kena kaki aku deku ya. Kau ngujuang ke Hoek FC peninga ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia kau ngau meh utainya udah dikira gol peninga bagai-gagai sedap apa dah yang ukai gekatnya meh referee-nya takak mantah referee-nya lari ini yang diri nanti bak menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningal ya aku ngujuang ke tim ya ke belaban membuo tu tadi pun lah udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi jadi perlu aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu terima kasih ke kita aku dah pukul lengok hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang ngagi ruai leman berita ba leman YouTube terima kasih mumpul aku ke minggu tu bye bye ngagi kita peningat semua bye bye.

Okey, terima kasih mendengar lah Abang Nagi. Terus segulai sejalan ini ke pengerak pagi YFM pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Aku percaya, tentu sekedar katanya benung medak pekit main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benuang kesal hati dia tu ne. Okey, aku mega benuang medak ba studio kami, medak ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh medak peket Piala Dunia FIFA 2006. Ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita mega boleh download aplikasi RTM Klik di kena kita medak peket Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua raku maca sekedar komen ke BCD Anjung bala kaban kita bala peningnya bah Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meri selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi di Jerajes. Nak tentu tinduk jenat malam ke laban takut ngai ketinggal medak peket main bol pagi tu. Benar medak tu ko ya. Argentina benar main ko ya. Okey. Adanya Roy Kuang selamat pagi. Pagi hari 6 DJ serta semua pendengar WFM Iban selamat berjalan ke penyawa. Udah perencia mata panas kami Pak Sri Aman jam kedai tu ko ya selama hujung minggu. Gawat tu sambil ninya WFM Iban pemegi benar medak live Piala Dunia ba RTM Klik begitu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben sebagai DJ selamat berjalan ke penyawa tidur jenat dan malam DJ mana hari kami wa miri pagi tu ku ya. Okey, bisik bagi apa ninya kita itu. Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya sampai keremban mimpi rawan di malam ku ya. Ya, kenapa aku bisa nanya sidak ya berkeni tidur di malam.

Okay, adanya Sindo Nedi sewagi DJ selama menjalankan penyawangan dengan Mbak Konti WFM. Au, James Pengiran Mega Beri sewagi dengan Duan. Seri Enti sewagi DJ. Jenaya aku tindak di malam ku yang ya mana banyak nih. Clarence Midan selama lagi DJ mana hari kami di KL pagi itu. Lawan kami pulai hotel di malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku yang nuci mata. Sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari. Lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu leh minta main ke lagu Gwen. Lagu Sanggup Aku di kita merindah semua dengan WFM ke begitu. Ngau semua bela kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai lagi. Nuju Nuan Moga DJ, terima kasih. Okey, kalau resmi dan saya kemarin bisa baca komennya yang mana kasih dari Benung Rawon meh di Kuala Lumpur. Bisa juga nemuai ke Melaka ko ya. Lebih lagi mulai baru ke Kuching, ke Kuching, ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin, selamat pagi DJ, selamat menjelai ke penyawa, selamat minggu. Lina Bugis, pagi DJ, selamat menjelai ke penyawa, Nuan Moga. Alice Spencer, selamat menjelai ke penyawa DJ, tinduk jenak tu malam ko ya. Tu benung ngopi tu bak pasar kapit tu ya. Tu danjung ya sejam ke udah tu deh. Okey bapak aku udah tebuk ya ngopi ni. Okey Richard Duop sama lagi DJ selamat menjelai ke penyawa. Mana gerai kami di tu bak jalai simpang. Jalai simpang nama tu deh. Jalai simpang. Oh nah bis tersebut tadi tulis itu bapak aku ni. Nampak lagu Rika nada lagi pengrindu. Okey Federlin Leo sewagi Federlin Leo. Okey tu penanya kita tu. Okey selamat menjalani ke penyawa tidur jenak ke malam ku ya. Mana hari kami di Limbang pagi tu minta main ke lagu tebak musibah ku ya. Okey Boniface EPS sewagi DJ Aris Lepin bakal ke pagi tu minta main ke lagu Remjana bisi maya berpuluh semua di kena merina semua orang ke ngelala tuai biak kini ke sini nyari dia bakal ke pagi tu. Mana hari kami di Selepian pagi tu DJ ku ya. Okey. Udahnya Neja Will sewagi DJ Raja selamat jalan ke penyawa. Ngarap kebetul main nama yang disebut aku ni laban spelling NJA Neja aku. Okey, udahnya Isali tu penyanyi kita mega selamat Konti pagi tu DJ Raja ku ya. Terima kasih Isali. Okey, Clement Ugam sewagi DJ dah berapa jenak aku ku ya. Okay, kena merugikan. Ya, mesti komen pak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okay, harap kita berperindah. Ngau lagu ke sekali tu Lano Sempire. Ngau lagu kena beri nama Penyayau Tua.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bak Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bak TVOK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 2026. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih udah nyala bang lagi terus gulai sejalai ninya ke penerap pagi wifi bagi macas dari komen ke BC dan jom bala kaban kita bak Facebook kami wifi mi ban Jessica Itan sebagai DJ selamat jalan ke penyawa perinci mua kami mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tu ya nyalai mata tu DJ segi laun belama tinduk tang dani tumu mai orang ke benuang Muna nama tu bedong nyamai murah bantal gulin aku terdani kau ya oh pian eh okey nanti uli ya main ke lagu si Siti lagu lama nama tu hari penanyi lama megak kau ya okey ini tinggi soal pagi DJ pukul 3 udah ngai tinduk mata kau ya baru dah tembo besapu bilia baru rumah tu DJ ku ya opian ne okey sendi en so lagi DJ selamat lagi kawal pengawal je minggu tu induk kenawit selamat pagi DJ selamat lagi pengawal mana hari kami di kenawit pagi tu ku ya David Iko megak spesi komen selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawal okey terima kasih semua kita ke spesi komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita yang datang ba pengujung segmen tak awak penggerak pagi WFM kita pagi hari 6/4/2026 bergulai Jawa ku Raja Booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk lagi pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita ingat ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai Jawa penggerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi, udah berita lagi kita dengar ke program dan ke segmen hari stesen radio ke Semak Nota Diau meh okay, hari stesen kuasan okay, jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching tu boleh dengar ke kami nak cara online okay, kita kediau di Nur kena sebut aku tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okay, boleh dengar ke kami nak RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jawi.my MyTV RTM klik tu tadi bisa dua titik aplikasi enggak mega website okey jadi mari cara ada kita dengar ke kami WFM ngena cara online kelimpari dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Smart Indoor kita dia okey nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai jadi kunya aku meres selama jam minggu ngarap kita udah terperidang berkulai dengan aku berjari pukul 6 pagi tadi ni okey bertemu baru dengan selama jam minggu bye semua.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat, iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai, tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan budi madani diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar, terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat, membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati, sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru, sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat dengan murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then, pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti. Sekaligus, dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu ari YFM.
6: Jerana cerita lama Sarawak.
7: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam penyawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diorang tinggi pun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai penyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai penyawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu denya diciri kenya di Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, yang megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai Ngau Negeri di Malaysia.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida,
9: ba gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam janting tunda kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemgak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai Ari Benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nyak hari ti cukup bersejarah ngagai orang di Menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak Menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak Menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jurita tuai tibedau di serungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.
10: Why seberai?
11: WAI FM.
12: Ya, baru ngam.
11: Kan?
12: WAI WAI FM.
11: WAI WAI
12: 912.
11: WAI 912.
13: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live ba Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi live ba TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi boleh dipedat live ba Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
14: Kami, Nuri Bang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Radio BC Langoro.
1: Aku dilengkan dengan piaja.
0: Tidak cukup rancak, karam, minyak, lagu dangdut.

0: hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, merindang malam.
1: Wari FM, segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM,
2: segulai sejalai
3: YFM.

Ya, lagu hari Timothy ke pagi tu berdengar lelengau. Lagu kena ngepun ke Y9-12 kita ke pagi tu. Pagi hari 6, hari tu 4 dari bulan 7-2026. Nyalai selamat pagi. Lalu ke semua balap peningat kita ke pagi tu. Ia ke bisa bergulai ngau kita buat YFM. Jadi pagi tu bergulai ngau aku Melati Badi. Hari pukul 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Buat Y9-12 kita pagi hari 6 ke hari itu. Nama berita kita, aku ngarap ke balap ninga kita yang buat berita ke mana, aku ngarap ke megak semua tu pengawak. Ia ke dipenyalai ke kita hari itu lagi pan sama tulih ke pemujur magang. Jadi hari itu hari 6, tempat lagi bala kita ke tenyak gawaknya tadi nak gawak, orang ke gawak syipnya tadi gawak ke ya ne. Ngarap ke kita ke ngenat ke diri berumah kini jam ke dia tu nyangka kita yang terik lembau ke minda. Udah berkau ke gawak dari 1 sampai hari 5. Jadi hari itu nur kita yang tadi diau ngenat ke diri berumah aja. Banyak macam pengawak, banyak macam perkara. Ia ke namanya tadi kat di kerja kita, lebuah kita ke diau begitu. Ambil ke bandi yang banyak. Betul cik utai berumah, macam-macam utai ke boleh di kerja kita ya. Nama-nama pan kami ngarap ke semua kita yang tadi gagal lantang magang tujum pagi tu. Nama kebuah tujum tentu bisa utai ke ngasuh hati kita yang tadi lantang, ngasuh hati kita yang tadi gagal ya. Jadi pagi tu pendengar bakal selama buat tusun program kita ini tiang hari 6 galai pukul 10 pagi kita ningat ke tanduk program Randau YFM. Lalu udahnya lagi kita akan kongsi ke berita atau pengawak seraya kita ke berperindang ke lagu-lagu ke udah ditusun aku di tagak kaku untuk merindang hati bala kita ke bisip kulai ngau kami bawa Y9-12 kita pagi hari 6 4 dari bulan 7-2026 tu lagu kedua di pilih aku bawa Y9-12 kita pagi tu lagu ke di baik Lucy M Tulang Besi Urat Dawai.

0: 24
1: iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur, Leka Gautiun Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Gautiun Ramles Walter,
1: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gautiun Jesley Jabu Gau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Gautiun Dixon Boss,
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Gautiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gautiun Roslyn Jerman,
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik desa Marcus ke pagi dua berdengar ngunti lagu ke tak kumerindang ke bala kita kaki terus sebulan ngau kami bak Y9-12 kita ke pagi tu. So pagi kita ke baru dani mending ke YFM terus segulai sejalan ngau kami nyentuk ngagai ujung program kita. Jadi kami harap ke semua kita yang tadi terperindang ngau lagu-lagu ke bisik di tebah kami 24 jam sehari merindang semua bala peninggal kita ia kenang ya seruran begulai engkau kami ba YFM ya. Jadi tu kenang ya Siti Ariatur pengawak ke bisa diatur di Kuching tu peninggalnya program ke di Kumai Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur ba perkampungan Sukan Sarawak di Kuching di tu. Jadi tu Siti program ke diatur kena degap ke sistem suku wong pemansang lumbak ngomain kemungkur pengurusan jurulatih pihak megak engkau teknikal di kena kontijen Sarawak bersedia napik pekit atau kemain sukma ke dekat datai ya. Jadi program tu dia 250 ikut orang yang kaum bala jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumbak ngemain bisik ngau nguluk program 3 hari ke diatur tu berengkah hari 3 nyentuk ngagai 5 di bulan 7 2026 ya. Jadi nanti kita berhati ke sukma ke dekat diatur nak lama dagik kalau kontijen kita Sarawak tu besar benar pengharap hati boleh nyapai tagak habis nadai 75 itik middle mass buat pekit Sukan Malaysia atau ke Sukma ke 22-2026 ia ke dekat diatur di Selangor buat bulan baru tu ialah hanya buat bulan 8 ya. Yang Siti Ari langsak kenang ke di baik ku perhati ke balap tinggal kita ke bisa bergulai kau kita ke pagi tu buat Y9-12 kita. Jadi buat perkara ke bukai aktiviti ke bukai mega dekat dikunci ke engkau bala kita buat 3 jam kita ke bergulai buat Y9-12 ke pagi tu ya. Jadi udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke Tandu Randau YFM. Jadi sebenarnya lagi terus merindang ke pagi tu lagu ke sekali tu lagu Ari Isnanala Pengerindu Atas Remang.

0: Pro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuak 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang berkaul Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kandang menua pesisir. Program itu begak dikenal meri awak ngagai raban nemiak tidak ngambil latih teknikal ngelah pelajar tinggi serta ngiri pemerhati pasal peluang gawak bab bidang TVET. STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency. Aram datai bab program kebisik diatur kami bab siri ke rumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalaan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang, 8 hari bulan 7. SMK Long Lama, 11 hari bulan 7. SMK Tatau, 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah, 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 hingga 26 hari bulan 8, 2026. Bertemu Kitai, Bat Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lunduk, kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow, ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayuh hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival, tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayuh hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu Kitai Din Ila, gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebarang. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: baru baranda mansang YFM. Aku mulai baru ngabalap ninga kita ba YFM RTM Sarawak kendur. Sekali lagi baranda mansang kita cukup tuah laban kita uliah mai siko agi pengari rakyat kita ke uliah dikangau kita datai nyumpulang aku ba studio ditu. Begulai dalam randau pemansang ke nangsuran ditabur kita ini tiang hari 5 berengkari pukul 8 lemai lalu tanda program tu oleh pendia kita hari 6 pukul 10 pagi. Ini punya kena sebut aku kita bisi yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai nemuai berandau ngenang pasal pemansang kelebih lagi bahkan dah menua kena pegai atau lagi. Selamat datang yang berhormat ngagai Nuan.
1: Terima kasih
0: ya. Tadi yang berhormat Tuan Lidam kau lihat begulai kita buat randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai buat randau pemansang. Sebenarnya subah ada tentu bernasihat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali kan.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi bak sepiak yang berhormat kita bisa kaban kita itu pada aku. Selamat datang ke studio YFM Tuan Meruni.
2: Ya, terima kasih.
0: Bertemu baru.
2: Ya.
0: Saja apa kita itu dia bak kucing. Kadang-kadang susah kau bertemu ngopangan diri.
2: Ya.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke Nuan bak Facebook Nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai kak ngambil ke rakyat ke depi gai Nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari Nuan dah temu dah nemu Nuan tu nama tu dah regas baru hari yang kan oleh berkongsi ke nama penanggung Nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih lalu terima kasih muka dan beri peluang berandau randau pemansa yang bak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin ada buah aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So karena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik dua titik lain nya blok, arteri dua titik. Urunya ketiganya pun nyoka penuh ke blok. Nasihat naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sudah dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kejatuhnya udah nyamai amat. Udah jauh nyamai hari ke suba nyamai hari seberau berubah suba dia tahu ya nyudah gawak baru nyongna jana kuasa baru lah reti nyur regas ge dia tahu lah so ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebih maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Jaga aku bala penyokong Nuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas dan udah ninga rita kada sebut Nuan ba program kita sehari itu dah tentu lantang hati.
1: Laban ngagai bala peningannya ana ngira wage lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat ge laban kuasanya udah mana ge.
0: Nyorgas ge.
1: Nyorgas ge.
0: Asal kita regas ge hari kelima tahun sebenarnya tu.
1: Saya bekerja. Nyari ngagai bala peningan ada ngirau lah. Tahu datai kupis sekitai kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pengajar ngage bala bukai siapa kempai beciak tare beciak lah. Anak nanti kita nyo tertungkam anak nanti kita nyo mati tu bos piak kasabi meh lah. Thanks mana ge kita nyo beciak sebedau kena. Nelah kita sama ninggal, mayuh balakaban kita tadi nadai sebelah jamban, nadai sebelah ruai, tertingkap, nyalai sitik cara kita mengelak tadi. Cik dulu lah kalau kita geraya anda nanti kita sakit baru berciak nyutu sakit kita lagi
0: maka genuannya sobat tak menon berasa sakit terubah ya datang lepas berciak lalu mendak utainya bisiknya di batu buah
1: Mesti dia adu-adu ke.
0: Terima kasih kalau lawan-lawan. Okay, semina ngagai balap ninganya. Ya, hormat ngagai balap kami sudah Tuan Meruni itu.
2: Betul. Bila tahu macam tahu dah tahu. Tidak berasa gerai itu. Bila enam mungkin dalam.
1: Bila enam dah tidak dalam kita.
0: Ya, sampai ke Tuan yang hormat. Tahu regas lagi. Gerai bekas lama. Ngambil ke Tuan oleh berjalan ke pengawak ngagai balap rakyat Tuan. Kelebih kebak di Bastir. Jadi juga lihat Tuan ngagai randau pemansang. Ini kena sebut aku ripun tadi. Lebih menua kita di ketibas. Saya sebut aja menua ketibas. Baru dia orang kena ada kalah agak ketibas kan yang format. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu Nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Okay, semina mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bah timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun Nuan jadi ahli yang berhormat. Bah keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan ba dun ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua ketibas tu. Menua ketibas tu dun ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai mana? Jadi dalam menua ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat ketibas ke bisik kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Medak rampak menua tu aja tak berpikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah lah. Nyamai kuaripun lah. Tuan. Nyaritanya tadi. Apabila aku masuknya di wakil rakyat. Utai ke dulu daripada aku aman. Angkat ni menua atau dempu rakyat. Ianya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu, laban menua tu, dari segi nak aku nyebut, datang 99% ya dewan bangsa kita iban. So, apabila dewan bangsa kita iban, utai ke secara otomatik abang menua kita nya, ianya tanah NCL kita. Jadi, nama-nama pengawak kita dah gagak, kita sebagai wakil rakyat, ya mesti berlandaskan, utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia nya baru yang melibatkan pembangunan agar rakyat agar menua kita jadi utai ke terubah amat de kerja de pinta ku nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat tanah rakyat tu tanah menua au te nyu tanah perintah tadi ni ko sudah perintah ngatur au perintah ngatur tadi perintah mengatur nama tu kepatuh rebat tanah perintah jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia boleh no kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia nyamber kita boleh nyebut ngena jakok kita dia tahu nya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi utak dulu terancam amatnya nyuka tanah awak dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi mah nyuka 200 lebih ribu ikal awak tahu ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mah kita ngangkat ke pemansang ke kak datul kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita megak rambai jakok ngeruman penyamai. Tau nyam mah kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyam kita dia tu mengagak langgar jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Arilian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama ninga Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah ketibanya benar gagak dia nanga bangkit ulu ketibas tang ya gagak kita nanga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalan ulu ketibas kita benua ngatur oleh dato. Ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ulu ketibas. Udahnya mega kita bisik mega kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan ba tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nengah tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari semaram Ngagai Nanga Serau Rumah Bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nyak benar gagak dia tu. Jadi hari utinya nyak tadi hari Rumah Bukit di Nanga Serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus. Saya pasal 2 nyari nyak 23 km. Gagak kita hari nyak datai di Nanga Melipis ya. Beratus juta amanya.
3: Ungkus.
1: Ungkus ya. Oke, nyebut ya. Nyebut kunjungan. Kan jadi dia sebut. Udah gerempuan ke sekali. Nyalai. Dia tahu. Dia tahu kememiatnya. Jalai. Agar rumah panjai siti. Agar siti. Nah, segi. Mayuh dalam tenyak mah. Kurang lebih kita dia tahu. Infrastruktur kita basuhnya. Beratus juta lah. Udah ke. Kemudian kita work in progress. Work ke benua di. Preliminary dia tahu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal juga ya, udah tahu lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api itu nyonya tiah ke jalai ke
3: ya betul
1: te jalai di 5 km agak boya nyulah tarik terau kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekaliat kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasang bukai sekolah tadi kita bisik berpuluh-puluh juta agak. Nanti kita juga kak ya tepat sama tadi kita ngadu ke sekolah daib. Dadu ke kita udah nyak naik taraf bilik darjah sekolah semua dan segi bisik meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan. Kelimpah harinya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Nalamak dah kita ngadu ke kilang madu abak suung ngagak research center abak suung udah tu kita benung baru belabuh bertanam ke koko subak amat mah kita udah nanam koko tu tang maya kita ke nanam subak utek ke merek kita nak mujul nya site hari kita basrawak mayanya sebedau 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tu kita sama nemu site hari utek ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magan nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam so kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimit laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanya kita renyan kita nak dikemudahkan nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree kita kenyak lah awalnya lah kita ngiga alternatif crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita bak suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi, pendidikan, kebajikan rakyat kita nan segi ya depedak kita mamat aku pun pengau mendanya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku nya influencing structure tau kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai untuk kita pergi ke rakyat, nyamai untuk kita berandau ke rakyat, nyamai untuk kita pergi ke feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat, nama tu kepalu rakyat. Man. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nyata dek bottom up. Rakyat, tuan rumah, pengulu, pemancat, menguang, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama tu kepalu abak kawasan masing-masing. Lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai. Nyalai nanti aku mulai masa abak rantau rumah panjainya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semeh kita di ketibas. Nyalai kemayo ge masa bagi mah. Nanti yang sudah tadi suruh ni tadi nyudah kira tenyak mah kira udah nyamai mah tang mayo ge masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tonya debaik pulai ke menua mah dari setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebab kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaik nya besar nak pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagak rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah ngau pemimpin kita fikir aku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benua ada gagak abas uang termasuk ke benua ada gagak ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya dalam perencangan ya nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketega rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyukur kita ketega pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandere how kita spread out maka kami doa yang berhormat Dato Seri semak jakob berbagi ke MRP nya to ngedek to ngaku jadi mayuh orang boleh berbalik kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ke nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngebala orang pentaberan orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita ngerja pengawal nyalai kita kurang mat kita ngasai ke projek sakit abak kawasan
0: tau ketibas
1: ketibas
0: jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derimpu dalam timpuh ke pandak atau enggak nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang menyukai nuannya nya berpun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke, di menua kita di Sarawak dia tu jadi sebengkah lagi utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat ya kuliah dikenak kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency ianya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu sangka aku ya ke Urda tu udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini penjalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gimbak ketipas
1: terima kasih jadi Urda tu depun ke kita ke terubah ya bak menua Sarawak tu jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 itik kita jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya kena tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila sampai aku pun bisik ngawur beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang kapit pelagus belaga balih kan kita mayuh agak jalai dengan nak duit ke diberi orang 1.5 bilion yang dia bagi ke kita 8 ikut YB abak kawasan apa rajang development agency-nya jadi dia tu mayuh kerjanya dalam progres maka di ketibas kita bisa jalai banyu makutnya pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta manjai 11 kilometer udahnya bisa nyambung renyak tadi pan kita bisa pikir aku antinya degagak baru 23 km nya pen semua-semua beratus juta menyapa aku dia tok lah nanti kita ngira estimate ke betulnya nyalai kelimpernya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi jadi betuai ke aku mpu dia suasa dak ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosio ekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato ngeh authority kita kibisa berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngerumat ni kenuan tadi
1: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita subak EPU ke mansir ni kak kita madah tu ni kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
0: madah ngai
1: awal baru kata madah ngai YB ke dekat amat dengan sedaya ke semak sedaya atau guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegong ikan kami berguna ke nama ando pusat pembelihan ikan rakyat madah ke kita eh. Of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahawa kita ingat madu ke kita ya.
0: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti agi tu ke diguna kita mamat dia tu. Yang bermak ke kadang nanti keliak kita na di ai dah bisa rodo tiga ikut madah kita nama kita tu na di ai. Dia tu internet tu Siti ari pemansang mega menua kita di prati ke bala mayon tin ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada ai
1: ada ulun ngantai lemai nah
0: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak kecara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bakandang menua nan di
1: ketibas dia tu Muniko sudah hari SDEC atau KMCMC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98% dia tu nanti kita nanya tuan tu mereka dengan nak perahu hari pasal suaranya datang di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone ya, dia tu
0: tahu rindang
1: orangnya rindang berperahu dia tu ada yang orang subana tahu tahu tanya Muniko nya tadi nak tahu ada seminit ya tahu udah bisa nya nak tahu cabut baru nanti orang subah nak ingat mai ai udah nanti sampai lemai udah tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat udahnya laban cara aku abak ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut eh line subah ke kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di kita pasang sama daya ada pasang MC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti bisa black spot menyikut kita ini atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
0: nginuan pun
1: diberi hari peruntukan lah diberi kita peruntukan di MRP agar rumah panjang aja keke hari kita ke Sebana nadai telefon ngante MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dolok sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar si rakyat kena duitnya keke bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition cost saja lah bakal beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah belinya sekali sudah ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break dengan kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
0: cukup
1: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada beri orangnya RM10 1 gig itu kenyak dah
0: pusian dia
1: pusian dah ya nama muda te pusiannya nyambi agak RM10 tu tadi bisa penyamai lah negara rakyat nyalai rakyat ku diktibaskin serkun serkun tadi baka gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya YouTube ngena bluetooth dia dah
0: ngatakan ku te mayo
1: nada itu tengah nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected nada dengan sekolah kita nada capaian internet habis sih meke padam sejam dua jamnya nanti nada nunggu cas ya padam tu bakal di hujan apa power kita dia banyak kena sares kena solar ada so Starlink pun power kena solarnya kan to pikir aku nak aku nyebut kita temu abah digital ternyata yang bisa penyamai lah barayat lah
0: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka bak sukut-sukut ke terlalu jauh banyak yang hormat beda oleh di bungkur internet kita
1: tambah ke kita kena Starlink
0: sudah di
1: short term measures pun juga kita
0: jadi berandang pasal internet tu yang hormat internet tu nanti tua rindang tuanana kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama permohonan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita mai kita ngena internet tu, kita kurang menyakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone. Nanti di rumah panjang. Jadi mak kita mendak orang duduk derwai beranau. Orangnya mendak belak megai handphone.
0: Betul.
1: Oh, nyalai kita pastikan kita kapai naik, kita ketua rumah. Oh, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Oh, kita mendak internetnya asal saya tak free. Ya kan mana free ya? Oh, sama ada kos berbayar atau dek kos lost opportunity korang. Lepas kita telunga-lunga ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai kabak handphone dia, ngenak video. Madah kikan tu anggil kaban belayan, bala bakih kena pasal. Alu beli orang kerja tadi? Jam 4 gak? Nanti kita nemu guna ya kena kita berjual melaku ke produk kita kami di lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdoa daya berdoa dalam pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutanya so balas tadi ke jam 4 gak lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal komoditi tradingnya lawan produknya datang tentang payment sudah masuk makanya aku nanti leban orang makanya dia boleh muka akaunnya kena online transfer tapi kenyak lah nyak penyamaya tak kita anak ingat anak muda ke ngainya dia bagi kita anak kita nyu budaya nyu nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone mesti kena anak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nya ari segi medical ya lah kita rumah panjai anang tak ngumbai utenya badas magang jadi kita nak ada kontrol nak mau nanya orang mungkin atau natai ke penusah mai oge ari ke penyamai
0: kadang berita ke dia macam-macam nah OB kedaknya berita ke mana kedaknya berita ke ngasut kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak tu mau rekamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia
2: betul tambah ke AI dia tu OB tu ndak mayau nyun bubu tanda apa semua
1: nyam
2: nyam kita harap ku tengah tadi
1: ngasuh kita lalik berumah panjai ngalik tarik budaya baru budaya kita baca cuak pengendiri budaya kita ngeremai ke berita bola nanti kita nak nemu yang ngomong nanti hari minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
0: gereja
1: abak gereja dia
0: nyopo tu ngagai hari ya bungkur internet tu nyo ngalih tu ngagai pemansang pelajar aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang sigi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tu ku jako Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
1: Nah segi ya munyi ku kuaripun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya ini segi bisa tajaknya nak betulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary abak pusat sumber nadai internet bilik guru nadai kipas bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon dari segi ngadu ke whiteboard dari segi beli komputer nyan segi keutamaan kita kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin Nah, seminggu dua tu orang masuk ke universiti, bisa kebalah nak kita nak ulah nurun sekolah. Datang aja ke pusat iman. Datang ke pusat iman. Nah, ni kita ulah nulung. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke club song graduate kita nyak. Jadi dia kita kami bersawab nulung nama ke serantak ke kita ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawab of course lah YB tu selalu ke mayuh lah lebang pun kutai dah. Kita berkumpul bakal sari doa atau kita kita ni mendak anak bangsa kita tinggal amat kita yang buatnya nama agak pindah nak tak tersimpan ke duit tang tiba ke api naik ku ni duit ke disimpan dah nepi aku dan ti keadaan kita dulu dah berkenyak berkenyaknya nale kita ke dilek tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke baruah kita nulung sida ya pama manti siko orang nyulah tolong kita ya spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakaya baru nyale ngaku pendidikan tu transient politics menyiko kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak hari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau belain aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu gig mungkin mana gig mungkin anak yang jadi penyokong dek nanti udah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjako ke kaya aku kaya dek kita berjako ke to bangsa Iban to bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tendur kita kasih kok tak awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat makanya ya nyala aku selalu ngasai ke diri dek anak Iban ke dek anak Cina semua orang nerima bantuan mereka apabila jadi wakil rakyat kita ini ketuai semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya bisa kan lah agak melu ke bantuan kita Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah bisa kan lah awak nyala kita medak lah case to case ni kita patut dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di

0: Lalu kita agaknya kita carut dengan pengamat bukai. Tahu dari segi kita berpikir, dari segi penguliah kita kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya setiap agak nombor satunya berpengawak aku.
1: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
0: Utai patut
1: aku dikemeran. Berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu. Ya wong udah tentu si meri empas gaya pemutus persa atau ke gaya hasil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke ketiga gaya pemutus persa atau ke pengawak.
0: Laban aku ke ibu lah. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedak teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan yang aku selalu berurus dengan pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawas sekolah aku mbu masuk campur nama aku buah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan dan ke, setakat ke dia tu bangsa kita bangsa kami di ketibas tu balatna bersemukih tahu nama-nama pengawal kita buat sekolah orang segi merik sukun 100% jadi pas ya apabila orang mendak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan jadi tuai bukai tadi bala sedap pulu sedap tuai rumah pemancah temenggung pan yang ngai ke tinggal tahu nanti aku nyuman saya anggai sekolah tak penuh sama kami belakian tadi biar aku dah menentu di tahu nyala ya I believe it is leadership by example lah tahu nanti dia nak ngemeran ke tadi jadi aku dah lebih hari dek masa kamu ngemeran ke nyala kita selalu merik kepimpinan dulu tahu ngepun ke pengawal udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamain kita ngelak orang tahu tak kita meri mesti merik contoh kepimpinan ini penekanan kita yang buat isu-isunya lebih lagi buat pendidikan
1: ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita bala niat kita itu tadi bersemangat lagi kemansang ke diri
0: laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah nanti menua bukai bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita akan ngempu menua, kita akan ngempu kaban belayan sekolah, kita akan ngempu sekolah. Kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia, atau ke anak tuampu. Nanti tua tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tapi lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, dia beri kita penekanan ke okay, sama menyumbang untuk bangsa kita empu rakyat kita empu malah kapan belayan dia empu ini kita patut nak ngaturnya maka aku nak aku ibuah ke politiknya sama jako tentang pemansian rakyat tu dah berpilih enggak nyamuk politik lebihnya
1: kita gawa
0: gawa ngadu ke rakyat menua kita ilak aku kan nanya buat tau anang kita ilak udah nada ngelek baru kau makan jagung nyak tahu ingat kamarnya udah nada ngelek baru kau makan jagung ilah udah baduk berkuasa baru madah ke petuk kena kuasa tu kuasanya nyak aku ngai bekenyak lah nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita kena sekedak lah ke Jakob sekedak Jakob motivasinya ilah ngai kita di tuduh orang nak kerja pengawal ilah disebut kerja kok sempamanya tadi mah
1: tuang lah kau lihat lebih tua ke bisi dia nah yang berhormat jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat jadi tua ngalih ngagai Siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang kemansang ke tanah tanah tu dah tentu berguna bak menua-menua utai ke lebih lagi baraban bangsa kita nuan pun pada aku bak Facebook selalu berjalan berandau bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumbu tanah tu tadi nerang ke sedak tentang pengelikun tanah jadi Pak Nuan yang berhormat nama kebuah hotel itu guna amat diatur kita lebih lagi pengari rakyat Pak Nuan
0: abak aku lebih lagi kita bisik undang-undang undang-undang kita itu ya bisik asas ya asas ya ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utik kalak diperima kita tahun 19 sebedau 1 bulan 1 tahun 1958 jadi kita kena biak ke dulu itu subak ge nyamai ge subak ge nyamai ge orang ngingat ke tanah laban orang keberimaknya bedau tau dia tu kemayuh ge nya maka kita itu tubuh kuto

0: nyutubuh icit sira kini ke berima suba. Dalam undang-undang megah ia perlu ke kita bisa bukti nyat tanah kita kala diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kala pulai kulu nyari utai kita nyat tau le nyau dulu. Orang dulu mengempu ya. Kau nanya menjawab bakal aku nyunak dia di ketibas nyunak dia di sibu tinggi di sibu anak ada di sibu sebanyak kau. So nadai stres kita ini muda, naulah giga kita ini. Ni asal usul kita kegemputannya dia nila. Nyalai dia to kalau bangsa kita akini ke apa indai ke besi bedau, adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wia lenyau, nak murah juga lah ngamai. Tak kita nak mudi ni nul ya. Semak jauh, bakal ngai kami ngaku. Akini nadai apa indai nadai. Nanti aku pun nak kalah ke tanah. Antara nak temu di ni tanah kami bisa kena laban. Satu kita nak ada dokumen nyalai dia tok ko mai rakyat kita ada seorang maka ni uliah kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengek kita au kita bersaksi ke orang ketua ege orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau nyalai ke nguruman nguruman traceability au ngai kelamak ge elak nak nemu gig kita, di ni tanah kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalai aku, mai rakyat di ketibas. Ni yang kak yang boleh ambil kita yang nak undang-undang ke bisik. Nyak meh, aduh ke dulu. Nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar, nguliah ke nyak 100% dengan kita. Kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil, itu kok kita ini. Tau, nyalai ni boleh ambil kita yang nak undang-undang dia tu, pakai teguh. Tau, pakai teguh. Kak ya mimit pakai tu lah benda temu main ni kita keboleh elak tau kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya udah menampung berapa generasi aja tang tanah kita dulu den nyali kita ngagak pemansang atau dulu atau batanah kita atas tanah kita nya ngamai ya elak oleh bisik disambung orang kedudi ya berdau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik palak menyeku kita nyalainya ka datua kita yang ngabadas ngabetua ngajampat ngamai elak yang nalenyau
1: WB kusi saya tanya yeah. Kelimpah hari aku meda pejalanan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngambil kenya menyekon tadi meh bisik nyala orang ngempu au sepadan apa semua. Aku muda nuan baga siko ari urang ke cakah ngetan ke menua arti ko tadi deh nyaga menua pembersi menua au jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita meda menua ketibas to site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to baga asai ku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem yang baga gimana okey jadi nanti non meda WB ya tanah-tanah kita kagi puang ikan nak ada kerja atau ka mungkin kita ada kerjaannya tadi deh utek ke dekumai orang nangkap kabun kurang. Jadi aku tak menemu nama utek ke nangkap kabun kurang. Oh, jadi berkeni nuan beda menua ketibas tu potensi ya. Ika uliah nu nyimpan kabun tau ke nangkap kabun ku kita. Berkeni nuan beda utek tu ibi ya beda nuan hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai. Apa menua ketibas tu potensi ya, nyimpan kabun.
0: Kita meda pemansang tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya, lanai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemansia bukai. Dan tanah kita di ketibas, kita mendak topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient korang. Nyalai itu sehemat kita ngerjaya. Uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak ya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita atau ke cara kita kak ngurus tanah kita NCL kita lah jago NCL lah tanah perintah ni ke perintah ngatu atau tanah NCL kita nya ke bisik 90,000 hektar nya bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit ambil ke contoh nanam kopi koko gula tebu semua jago lah satu faktor kita kita nak guna menua kedua kos melibat kenya ngadu kenya besar ketiga kita sayau ke menua keempat kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelas tarian alam. Nepi ya. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bukannya nyala kita ngalau green. Bukannya kalah. Jadi kita mikir ke ya. Bukannya kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya. Ya ke tinggi, ya ke berbukit. Ya ketingkah tebi yang kau kita ingat tadi Tuan Rejaya pernah uli ya
1: Kampung-kampung
0: kau kita ingat dalam kawasan NCR kita ingat nyalai dia tu kita mikir kaya aku mikir kaya dia tu menua kita ini tiap ke Paris mpu protokol atau ke Kyoto mpu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua tu tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ku kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah au sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan naga dia au nya citenya ko mai orang CO2 tu carbon dioxide carbon dioksida jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas korang tep kenyak lah dia tau ke ozon thinning kurang mataharinya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nadai te napis alai nyale dunia kita makin panas nyale kita ba ketibas kita lagi mayah kampung terima kasih lagi orang kedolok nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tahu kita bisa peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis kayaknya duit karbon kita nya tadi nangkap karbonnya kayu tu secara alami, secara natural, dia sudah nyedut kabarnya pula lagi pun kayu baru. Tahu? Nyalai. Nanti bisa company kebesar, sila ia kak berstatus green. Tahu? Ambil ke contoh lah company minyak. Sila yang ngurik minyak, udah yang luar ke kabarnya tadi. So, sila yang ia offsetting untuk green deh. Tahu? Nyedut kabarnya ke, di keluar sila tadi. Pola lagi tanah baru, nyelap ke menua, ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi, agak kemudian kebesar-besar, ia melibatkan teknologi. Bekini kita kak nyukat biomass, daun kayunya, ia boleh nyedot berapa karbon. Jadinya tadi berguna ke teknologi. Ia berguna ke satellite imaging, ia berguna ke LIDAR, pun sistem application, geothermal inspection untuk kena mayuah lah teknologi yang berguna kena nyala aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ini dah bisa bakal bak menua Brazil Mexico nama atau dia sampai pun sudah bisa dan membeli bisa sudah tergagal berkanya laban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCR nanti NCR kita nya. Hari kita kena bilang kayu, jual ada kayu sekali aja, tumbuh baru nak tumbuh semaya. Dari itu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya, hijau kita nya, kayu kita, daun kayu kita nya. Kita boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya hari dunia atau nyalai. Untuk itu teknikal mat yang disebut nyaku kurang mimet berandau ke semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita naik ke kita elaknya nyu tinggal tau ke kampung kita nyak nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCR udah nepiapan bebenar kita nguliah ke NCR nya sampai bisa kita ningau orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari sitik gunanya kampung kita nyak sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke kok carbon verifier tu kita semina natau nebang kayu besar. Dah baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, teh baru dia ngadu ke ekotourism kita dah suruh nyaga sungai, jadi alam kita nya agak mana libuan kita itu kita diau. Ah. Makanya meh pada kuila cara kita ngurus menolak kita bas.
2: Tanya dalam tempoh kepanjainya
0: nah. Nak yang tu panjain dah pada aku.
2: Dalam tempoh nganti utanya sudah ditetap ke mamat.
0: Dia tu kita kan nembok ke NCR kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya ni tiak ke size ya. Nyalai nyaku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kalau orang tua lagi bisa.
2: Dia betul karajian ge bala di benua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa
2: tuju ke dia do kita.
1: Ustaz utai tu beka utai ke baru petang baru temu tu tang utai tu lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanja ko anti orang nyuanya. Nak orang nyawa hari tiap ikut kita. Nyalai kita di Ketibas, kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas. Mungkin nyak nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture nyak deh, ngadu ke kumai orang area development committee. Jadi kita lah mungkin kita kena lembaga. Ke pengari, kita ke ngempu menua, ngurus ngau orang ke nyawa, ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya. Ngambil orang ke melin tadi, ya berpangai bak utai ke degagak bala teknologi senyak ya. Nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya. 500 tan mesti warnya. 500 tannya membayar kia. 500 tannya atai hari berapa ikal tanah.
2: Kenyaknya. Ngojaku lembaga itu ngatur sedak ya.
1: Ngojaku kemuntang ke WB, berapa aku kira berketuk macara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, syarikat besar berko kanyewa, dan semina terima sewa tiap bulan kira
2: hari lembaga.
1: Hari lembaga.
2: Harap kita itu mujur diatur Muhammad Lemban mayuh tanah kita ke kampung Jeruang dia itu ada mansut kasil. Dia bisi kampung trading atau ketua sudah tentu mereka menguntung. Nada ada kerja tua pun.
1: Betul.
2: Delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyungkau pengawak kita di rumah panjai.
0: Ya dua itik lah penguntung ya. Satu penguntung ya ownership. Tanahnya tetap ni kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanja ngurumban penyamai.
2: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke nak boleh dikerja kita, digagak kita mau caranya. Ya boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, eh Burma. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di Song. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kau difokus nuan, ngagai-ngagai kita di Song.
0: Kita ada suang, sudah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita dah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah nak lipan utep kenya. Nah, kita bijakau ke carbon trading tadi le, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya under cropping deh. Baru hari kayu ngkabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kita di sewa kita nyata deh eko pelancongan nyaga sungai jadi kita bak ketibas utai ke fokus kita dia tau enya utai kuda bisa dia dabai bel segi udah dadu ke kita empurau bel segi udah nyalai kita nyaga sungai kita udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa baka lada utai bukanya udahnya kita betupe ke jelubu udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi kita bergagak ke market, bergagak ke tamu dan segi di nitiah ke keperluan nitiah ke peminta hari rakyat nyalai kita sosok ekonomi itu tadi kita berpanggai benar mula itu berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah buat daerah kita nyak mai dua ke kita ya. Sekurang-kurangnya bakal kita jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kau. Coklat lah. Orang mau buka itu dek. Sida ya kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai es Sarawak kita lah. Tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya. Dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
2: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembia tu yang hormat. Laban titu ab Jakob pasal pengawak bertanah bertupik tu. Raban nembia kita nang sigi ya kurang amat ambil bagi ba pengawak tu. Laban pengawak tu kumai kita kamah tusah
0: panas
2: panas lelah tak kenyap semua. Jadi kena kita merangsang bala nembia dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita. Memansang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dan
1: IoT.
2: Ketika ya Datuk dah pedak nuan lalu dia baik nuan ngagai kena menua kita.
0: Jadi Datuk pedak aku mayuh bala nembia tu ngai nyadi pun kedere. Satu, status tanah. Nanti kita biakuk ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol tidak yang ngadu kutai tok. Walaupun kita bisik teknologi, IoT yang ambil contoh, dan tidak yang melu ketapak. Ini nung agak projek tok. Baru teknologi tulis masuk. Nyalai kita selari, tau ke selaras, ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Nanti tidak bisik tanah, tidak boleh bertanam sayur, masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tok pan kita bisi program mari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tok nak bisi pala. Mana dia tok perintah boleh nerima nanti AGZ. Nuk kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nuk sayur kita, nampak kita uli yang nak teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Jadi pikir aku nak nampak kita ngai. Aku berarti kira. Dan masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat merek projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semanja ko. Kayaknya kanya di gas di sirum panjang dia. Kita kan susah sidak ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapak ka pernah tadi. Milih pengawak ke pasal, makai gaji, bekuli, kenyak.
2: Dua mesti nyebut pasal ekoturism tadi. Pada aku, kerana menua kita di ketibas dia, nak sikit tau sebut kita, besar benar peluang. Nariat bola temuai datai, ke seminar temuai, tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu, yang berhormat. Jadi nama tu pejalan nuan pak perkara ekoturism di menua kita ketibas tu.
0: Muna ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Kita bedau virgin jungle korang, hutan dara kita agi bedau, jelu kita agi bedau mayu, sungai kita agi badas, nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, yang memang kita yang agak Shele, Nora Melancong, yang memang kita yang agak nama kita nyebut jeti kait, Nora Kemanik kait, Ngulu Sungai. Ambil contoh bakal dia tu, mayuh bala temuai hari benua Cina. Sirak yang madah di benua Cina semua tak berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang tak kebab pasal. So sirak ya, nanti sirak tak kita, sirak kap merak tak kenadai sidak ya bakal kita sidak ikan ngasai ke diri makai pamak menurut kita ketibah makai pamak kan makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nyak nyu beribu nyak sekali makai siko nyak nyak utika rempak sidak ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepun ke diri baru ada arti ya jalai kita baik kata dulu Nanti dekat merak buruang kenyalanya mayaman. Agak lanjak di mau ke dah. Tang akses kita seminat sungai nyajak. Nyajak agak bedau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah Taila atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita kita bas ke udah pasak jalannya mupuak lah ngaduk dere iko tourism tu nang segi ari utai ke patut yang ada kerja nyamai ada kerja nak tu saya bagi tai awak lebih kita bisi tanah non dua kenyata dek nyambul kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku teperan sayang sidak apabila sidak oh bisi tanah aku den di si jalai aku agak langkau di belakang langkau aku agak kebun itit ke kebun teluk masin ke atau ke kebun kelulut ke iko tourism aku orang datai kia ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli siradin tau ke sidak ya bisa night fishing ambil contoh jadi mai aman pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas aman potensi aku merak nak segi amat besar ya abad kita ketibas masalah kedua ya kita sampai cukup no orang dia au nyalai dia tok kita mumpuk ngadu ke rumah panjai no bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke berketok lah.
1: Kira bakal homestay nya
0: we bina. Homestay. Mumpuk ngah homestay nya dulu.
2: Tu saka aku senutuk benar gau langgur nuan din yang berhormat gau bala pemusai-musai perintah ke kangaga ada Bible. Empura bel semua tanya saka aku bisik kaul gau ekotourism agaknya jemaah lah dah. Tu tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nyu kali tu agak-agak pemansang kandang benua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasal suang pada aku antara kandang benua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu benua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai benua kita di kelebih ge ba pasar kita ba suang dia. Dekat diadu ke nuan
0: jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu awak mayuk te lama-lama parit kita awak sungai kita dia tau ke kemudahan awam kita nyak ke benuang mayuk dadu ke kita dia tu orang gato kelembah renyam aku mayuk adu ke utai kedua orang uleh ke duit. Tahunya dah kenti dia kesuang dia bisa meda tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benda ngadu ke depan pasal suang kumai kita dah buy square udah nyak kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasal aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agak impian tu tercapai hasrat benua nyak tadi kumai kita benua maju tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit udah nyak sidai nyamai dia dia nanti lah pasal kita mansayang barang mayuh datai laban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita laban kita kak aku tanya kita nak mampu pengujungnya kita curi nepiah ke dah
2: natai ke penanggul
0: kan? Natai ke penanggul nyalai pemansang kita ba pasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit aba pasar ke badas nyalai dia tu kita besaranyat adu kita menua ulu ngamai orang tai ulu nyen uliah mai utai sadaya tai de pasar bisi duit nyak mau nyak ku selalu nyebut Cina ada pasar patut nyukung orang ke dulu. Betul. Oh, nanti utainya patut reganya, reganya apa ya? Dia jual Cina ada pasar. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nama sidaknya ni lah, atai ke pasar, bisik market gagak perintah, sidak yang berjual ada pasarnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasarnya lah ya, always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah mengikut kita nyalainya untuk kebenaran dadu kita nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tu dia berubah dia nah trafik di pasal suanya subak nanti hari gawai nak uliah nu dek berjalan ya ni buah dia kemai kereta yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik management yang dah datur kita mayuh get one way orang yang main berjual di si jalan lepas kita meruan gagak kita aku ngai mendak orang berjuang ngagak pondok sengapa ti sejalai nak site ya nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu dile tau kan nebe yang pasal suang nyampu
2: ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja kena menua kita di song dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke suku ngambil ke kita ndak berlat lebuah kita berjalan ke pemansang jadi bak rundian Nuan Pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan bak kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak bak rundian Nuan yang berhormat berkini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergolai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite artinya lah penemu kita nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya nanti tuai nak mulai pengandere baca acua pengawak pemansiang pan timpang nanti tuai nak mulai ngorayat nak jadi tuai pemujual pan timpang biar mereka nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah nah masuk RTM ke pengeremai berita RTM nak ngeremai ke berita badas dah nak merayat nemu rakyat tadi nyum sangka buruk ni nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam memat nanti kita kak ke pemujual pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah tahu leban agensi pelaksana tu segi perintah tahu nyala nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek mayuh ni duit perintah de baik pan yang nak akan muncul nak tegagak malah jadi projek sakit bagi kita ini siapa ke rugi nak muncul rakyat nak ulang guna rakyat nak ulang agak nyalai pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami duai ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih amat penyerakup kita rakyat ngau perintah nyalai kita nyerakup kaya dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nala kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngambil nyamai kita beri ngatai ke jako ngatai ke bantuan abad sida jadi ketika itu terang menyukup Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani meri penyarakup berani ngambil komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
2: ya aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita nuan tadi berjako hari baru ke atas nah, bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tak didengar tua jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau kau bala nama tu rakyat nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau kau tanya penting Pak Nuan yang hormat
0: aku rasa kaya tanya penting amat lepas kita wakil ya kita itu wakil rakyat jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu bekeni penusah rakyat tau dia ngatai bah kita mai secara lah au kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru ah nama utek nya di pedak kita kadang-kadang bah rakyat utenya biasa au oh nada ngawak tu tanah kami ko ya akini ke sebab dia audito tanya kamat nyuke tanah ya laban ada pala contohlah aku tu nyada kita sebagai pemimpin kita madah au hari akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang saya dengar tadi pan tugas kita lepas. Oh. Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi, aku nak segi nak cara ke muka pintu, bunyi kurang dek. Oh. Data aja ke upis, oh. Baik ke penemunya salah, mungkin yang nak salah, mungkin yang lain aja. Oh. Aku selalu ngamik, nak lancar ngomong sidak salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi nyalai cara yang biaku penmuni yang anu tengah tiada dia celap amat dari cara kita iban biaku. Aku nyalai kak ngelihat ke derek lah. Aku pikir dua kali tang nalai nyekat. Siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss menyukur kita ini tadi. Segini ada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya enggak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita medak, ini keputusan kita. Dan kayak udah tuh, bisa gak nyamanya batin rakyat. Bisa nyamanya datai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Webi ketok kau. Nyak pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Au. Nyalai abakku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua laban nyak ja cara kita ulih ngatu ulih secara berkesan. Nyak utek guna ya yang mesti ada tayar ya me awak yang ngasai ke ya. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebakar. Nak sebakar tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana ya. Nyalai baca betul aku tanya lah.
1: Webi, aku sitege katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita ini nerima semua penemu orang apa semua ada. Ada perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah aku ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat. Nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai, atau ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke kemerangsang man ngasonan berani nyawut utainya bekenyak pihak aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberani lah pihak aku tinom berarti mo ya to kau hari abang media rama nama utai ke ngasuhanuan merangsang tak terbuka hati au
0: abang aku senang aja to utai kamat patut disebut negara rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut negara rakyat. Utai kamat. Nyalai aku nima lor yang nanti selalu nyebut. Nanti gede nya bisik penemu badas ge. Hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansiang menua kita. Tu pulai ke pemansiang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semuanya aku ngagak jalai kita ngena bitumen. Semuanya aku lah. Mungkin gede nya ngena itu bukan lagi. Nanti yang badas lagi. Apa nak? Angka dia dengan saya bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia akan merajuk atas motif yang nyebut lagi kita. Tengah apa aku, baik dia, aku nak macam nama motif yang nyebut kita. Aku akan respon dengan kita kamat. Contohlah, bakal orang suka nganu aku nama ngagak stadium seorang nak tahu pen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen Borneo. Mungkin orang kena polyurethane kena bagian material mungkin lah. Tang ketika nak madah dah ngai kiat lalu salah. Pamam kita bisa nak orang kena kena tal pen Borneo agak stadium. Utip kenyalah. Aku selalu nyame open door policy itu, okey sebenarnya, okey sebenarnya agak kita ada seorang. Laban, nanti penemunya badas, mesti dah ambil kita. Nanti kita ngasai ke, pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, atau ke bangsa Iban. Nanti yang mana. Nyalah aku selalu, nanti gendeknya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai, 25 hari bulan, aku bisa ada seorang. Bapak Iman. Baik penemu ke badas. Namai, abah aku, tanya badas, terima. Oh, leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utek badas. Oh, nak kita ngiga. Nak kita macam buku ngiga utek badas ge. Oh, nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semanya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alah tegak betul. Jadi yang mendeti dua hari dia menang utai kena betul
2: puas mati tu
0: puas betul nganya di mana
1: kalau utai salah tetap salah
0: Dudi salah yang tetap salah sama ada ya temur dia tu atau temur Dudi lah utai salah tetap salah nyala aku berani
2: nanti tu ada nemu utainya betul dan tu agi ke nyebut tekan nebah utai kesalahnya hanya ibai ya nak betul nak betul lagi
0: lepas kita nadai ngambil approach kumar confrontation kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu atau nambah ke pemansang ngambil kita lebih berkesan untuk itu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat apaan ujung hari apaan kita kita ikat menyempat ke penyamai data ke rakyat nyanda
2: aku muda WB timpuh 5 tahun untuk timpuh ke pandak melanggur pemansang lamban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Enti nuan ngembuan nama tu kaul ke manah begitu ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menunua kita di ketibas dian. Jadi enti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tuilah.
0: Aku ngasai kia sebagai orang tempatan lah, sebagai anak orang menua suang, ngasai kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak ngau betul. Nyalai tang tua anak siku aja. Mada dek ke wakil rakyat. Ukai dek nemu semua utai. Ukai dek nemu semua pengawal. Awak baka aku pelajar ukai yang agak jematan. Semaja kau. Ngiga orang pandai agak jematan. Ukai aku nemu agak jalai. Ngiga orang pandai agak jalai. Ukai orang nemu berkeni orang ngira harga. Ngiga tuan maru ngiga kita harga barang awam. Mencukup kita barang asas. Nyalai tidak beri peluang tadi. Aku ngasai kenyat. Lebih agak tanggungjawab. Awak nanti ngiga personal glorynya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Dan ngasai kenyat tanggungjawab. Ngasai kita gagak tu mesti temu.
2: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita gagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nya mungkin 10 20 tahun baru yang jadi, nanti yang jadi, nanti yang ada kerja. Tu aku tu aku kat merak utek ke dalam gua aku ngau rakyat lepas gagak langgu tu tadi, aku semina aku aja. Rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat, progress meeting orang rakyat nasihat terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah, belas salah lah. Tapi betul belas ngasih penyamai ke kita. Nyalah aku nanti dia beri peluang tadi nasihat agak kak mendak nemuk ke kerjanya tadi sekurang-kurangnya nanti ngagak jalan dan ada pun bunyi ke kemudian angkat dengan kuihnya gagak main aku semuanya aku ngulu batar aja hanya nyudah kira nanti ngagak aja kayaknya dia tu seminat kita kak mendak mendak penyamai rakyat debaik tu ah. Nyak sebagai tanggungjawab apa kau nyala yang aku diberi peluang. Mungkin aku lebih lebih benar gig gawa. Ngasai kenya rakyat ni tiak kita ai. Ngasai kenya menua kita ai, nanti kita kita ai gig. Bisi moro bukai mayor kanya di YB tang peninggi atau ketikas tanggungjawabnya. Hati itu aja menemu macam kurang kita ada tinggi mengai bola nanti kita kemarin datang kita ngasai ingat kita itu tadi lama udah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita
2: aku berarti kenuan yang berhormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya dan dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi nuan fokus ngekai pemansang rakyat nuan nak gira, nak bercipi dengan orang ke nama tu, nak nyukong tuan. Jadi nyak setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja kan tuan. Jadi sangka aku tu tu nyok pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyusur kat benar. Sangka aku tuan kalak ke bisi apa bujakuk ngagai rakyat tuan kelebih gaya ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar kan ibar ke jakuk kini ngagai bala peninggal YFM bala rakyat tuan bak ketipas bala tuai reban bangsa ngagai bala orang kegawak perintah ke gelai tuan
0: ngagai tuan. Terima kasih ya. Jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di Dun Ketibas ke udah meri peluang ngatua menua kita jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitih kati semua bala kita tang nakak ya kuliah kerja kita nakak ya ke bisik peruntukan de bere orang kita sama mendak menua kita de Ketibas kita udah mendak news menyikok kita tadi nanti kita nyebut JT besinya aku udah ngagak 50 itik JT besi. JT besi aja ambil sitik contoh lah. Kita udah ngagak stadium, kita udah ngagak jalan Bataraja, kita udah ngagak jembatan bak Hulu Ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai. Kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang sikit utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nak segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut ngagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita jatuh bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggat kedua ilah nanti bisik peluang nyalai kita ke di menua Ketibas tau ke rabat bangsa kita di Ketibas kita ngadu ke pengawak kita ke ngemansiang ke menua yang memerlukan kerjasama kita kerja begulai kita nitiah ke sitik arus ke debai perintah kita nyalai kita anam serkang laban utai kengai kita ilak benuang kita berserkang orang nariat hari kita tau bisik kita medak cerita ke selalu sebut aku uduak dua ikut belayak ke tulang mayau ke boleh tulang sedua ya tau nyalai sama-sama kita kelebih gitu ay masyarakat kita mesti bekerja sama ngaku an yang menyekunya tadi jago sempama kita ilah baru kita akan makai jagung apabila kita ada yang ingat kita tau nanti kita akan nangkap manu anda mai soal mayuh tidak jalan ngagai rakyat nyalai awak ke kita belak pemujul belak penyamai semua ketua masyarakat ketua kaum kita belak bertanggungjawab ngatua menua kita ngatua bangsa kita beri kerjasama ngagai orang kerja perintah beri kerjasama ngagai pemimpin balak rakyat begulai ngau ketua masyarakat ketua kaum kerjasama kita nak boleh lari kita hari kerjasama
2: Hop. Mayuh tu dah dikerandau ketua yang hormat lah. Sangka aku ilak kita ngiga awak sekali lagi boleh engkau nama tu yang hormat Tuan Didam laban dalam dia berandau ke pemansang mayuh jakuk perangsang ke disebut ya kena merangsang bala kita di benua
0: pesisir. Oh Siti dah Tuan kita yang agak bisik ngagak ramai jakuk anak rindang ke kita ada Ketibas anak rindang tu ukai reti kita mesti Belanda ngelaju wasa nyamai. Nya maneh manti kita ulah Belanda ngelajunya. Tau-tau ku aku tada anang rindang kita belaya. Orang lenyau. Anang rindang kita ndak menepati masa, peluang kita lenyau. Anang rindang kita nak ngatua direk sebelia ila kita nesal.
2: Hanya tu aku tadi Tuan Meruni.
1: Betul.
2: Okay, seminap jaku ke pemansang tang boleh merik perangsang.
1: Aku tadi nyambe katanya aku tadi slogan anak rindang ya tang beka kedemu yang nama utek katanya aku deh.
2: Aku kak ngoyang kayak tadi. Okay, terima kasih yang hormat ke awak aku dah diberi nuan sangka aku jam kita serkat benar lah tua mesti awak ada tay baru berandau mayang tay kekak disebut pasal pemansang pasal perangsang okay, seminap di menua kita di Ketibas ya kemudian ke program kita oleh sama berunding ke utai ke depadah kenuan buat program kita sekali itu.
0: Terima kasih.
2: Jadi aku ngeri ke pengarah pengurus enggak pengelola YFM beri besar terima kasih kenuan kuliah limpang datai bulai ngau kita barandau pemansang. Jadi ngarap ke semua utai ke disebutnya dan tadi jadi kelalau jadi ketenggau jadi kepenerang semua bala kita kemudian ke program kita lebih kita di ketibas dan jadi utai ke pemadu berguna anti-anti na lantang anang ngiga orang mana tua ngiga pengari raya tua leban pengari raya tua nyemai ndur tua kelempai ke penusah penanggul gau semua utai ke nanggul dalam hati tua. Jadi garap kenuan suran gerai yang hormat kalau garap kenuan mujur dalam pengawanuan akan bulu kerayat kita di ketibas gau siku hari pengari rakyat di menua kita di Sarawak. Selamat bertemu baru buat program Randa Pemansang WFM.
0: Terima kasih.
3: Iya, jadi ya nyalakan kami mai kita mendiang ke program Randau Pemansang tak ke Randau WFM ke pagi top tinga. Nyalakan kita ingin terus ke awak kita bergulai bahawa Y9-12 kita nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari.

0: statistik memandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Y 19.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Yalah, juga di baik igu Anthony ke pagi tu dengan meligai pengrindu nya dengar lagunya jam kita 37 minit lepas pukul 11 pagi nyalai sekali lagi bersama pagi yang kita ke bisa mendiang ke YFM dan nak pengawal jam ke dia tu nah bisa sekedar kita yang tadi yang ke benung bebelah ke pemakai ke di sumai kita ungku apa tengah hari tu atau ke sekedar kita yang tadi barantu jalai bisa pengawal ngasuh kita yang tadi mindah kini harap ke sama berhati ke pengelikun rempuh lebuah ke berbaik ke perintah.

pengangkut ya. Jadi pagi tu peningam ku merindang kita gaul duit lagu sebelum kita ke mendiang ke berita tengah hari hari YFM lagu ke sekali tu hari tanah berenyang gaul lagu Arisa lalu dia tu di ke lagu Nuan penerang dalam petang Siti lagu ke di baik Raban Kelemayang gulai gaul Jacinta Olivia.

0: dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Tume, 24 itik lagu, dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan ia ke bisi mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
1: Ya bukan positif ku minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
0: Udah nyawa tu dia puas hati ne.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peningan semua. Kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6, 4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkap pengangkut di Sarawak oleh hanggau minta sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS. Nak ke itu seminat lebih 26,000 perengkap pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Hanggau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkap pengangkut hanggau company ngenatai ke peminta sidang agai Upis KPDN tau ke ngena online bak portal My Subsidy. Sidang megat dipinta merasa dulu oleh tau ke ndak hanggau minta subsidi diesel tidak sedia ke perintah tu yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di menua ulu pasal berjalan ke budi diesel madani dekat majak diberi ngagai perintah. Residen bagi menua miri galong luang madah tu dia kena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bab menua pesisir. Yang maksud ke jaga tu mayang nyadi charman lica budi diesel madani di miri. Lica tu nurmeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi ti dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat ndak lagi penemu. Berbangunnya adun telang usan Dato' Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil licang pasal program budi diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jakuk. Dia kena nentu ke penerangnya oleh dikenatai ke ngau sili agi ngagai rakyat di menua pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuung bak penusah rumah hangus ngimbang jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung tumu pagi tadi bila operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai sepital Serian. Raban bomba Upis bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau sahup BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau urut pukul 12.29 minit tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1.15 minit pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ngagai polis ngambil ulih berjalai ke atur ke patut. Operasi tembuk urut pukul 3.45 minit pagi. Siku lelaki berbadi nyawa berpenusah jalai alun pengudah motosikal ke dibai ia berlantak enggak sebuah lori ngimbai jalai Kampung Semop Pulau Berdaro urut pukul 7.40 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos madah pansi itu mengayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulai ke rumah ia tamak ke simpang jalai sebeda berlantak enggau lori lalu terpelanting ngagai TC jalai. Lelaki keberumur 43 tahun berjalai ke pemberi kantuk ditetapkan nadai bak palan penesah ke nyadi. Tebuah lelaki itu dah dianjung ngagai sepital daro, lalu kes itu dipansia nitiah ke undang-undang ke bekawal. Tiap anak bisi potensi ngau penguliah si dampu. Nyalai adun Tanjung Batu Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang ngau sukuang. Ngagai bala nembiak ngambil sidak uliah mansang nitiah ke penguliah si dampu. Perkara tu dipansu kaya maya sesi libat urus pengurusan pelajar Upis Pelajar Peliliah Bin Tulu. Programnya nyedi pasar ke berguna kena ngangkat ke pemerhati hati mensyamanyuh pasal berjalan ke polisi pelajar kelimpah hari muka awak anda berandau ngau berkunci ke buah penemu. Bak program ke sama, ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai Upis Pelajar Peliliah Bin Tulu. Dia kena nyukung pengawal negap ke pemansang pelajar Peliliah Bin Tulu. Bagi menjung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari 6/4/2026, berita kita ditusun Nur Akila Arbain disalin I Linda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching terus dengan kami dalam awal ngela tengah hari. Nangkan ke tu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landia di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyali orang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak hari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu denya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih Besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, yang megak jadi Chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai Gau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main dengan Kenya, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang dan hari.
1: Tulang besi urat dawai lagu keterubah ya di Sada Lucien Mungkapia Sarito ne ngelah tengah hari okey hari 6 4/7 tahun 2026 bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri ya begulang kau kawan kita pengeluar program hari 5 bengkas station mega ianya Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Engau Miri kita ngagai Limbang dulu au hello Limbang.
2: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita pun selamat, Dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang, Dom.
2: Gaya hari di Limbang bakal selama hari pagi tu mana panas nyangkung program lapan di waterfront di Limbang bisi dia tu pengawak sarito pengawak hari upis menteri pengangkut benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit menteri pengangkut benua Malaysia tinya di MP Limbang pakai ke Sarito.
1: Iya.
2: Nyajak. Ngai kena ada di tu sira pagila.
1: Galau dulu dia. Okey. Tua ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah yo.
1: Nama berita yo.
3: Au mana yo.
1: Okey,
3: lama. Ransiang gay kau dah ningal lagu entah dia yo. Oh, terima kasih yang agak lusim. Labu dah neng kebang lagunya ni yo.
1: Cukup mana ni yo?
3: Laban lagunya dua meses, dua dalam satu deh ni yo. Ke terubahnya kira ke muji kita kelaki menyatakan ya. Lalu kedua tips ngagai sidak ke dadara bekas sidak flow ni yo.
1: Iya.
3: Ah, penting ni gak tahu yang ni gak ya kau tulam siur ada wajibnya ni yo.
1: Iya kalau dia mikir pun dah baik ya.
3: Iya.
1: Boleh tahan gayo ne.
3: Ya,
1: gaya kita di Mirio.
3: Aw mana yo? Panas hari aw.
1: Aw, tua ngagai Bintulu dulu. Kalau kita itu menumpak utara. Hello, utara. Hello Bintulu. Bintulu.
4: Ya, hello. Selamat tengah hari.
3: Namanya
2: bakal ke? Namanya double. Namanya double.
1: Double ya, Flo.
4: Double itu dah.
3: Disbutas ada yo. Disbutas ada yo.
2: Aw. Nama ngau ke Bintulu lu double. Bintulu lu double.
4: Nadai. Aku rito okey jadi ngaku bawa aku penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu, Flo.
3: Semua running, semua running.
1: Okey, aku madam nun dulu, Flo. Madam nun dulu, Flo.
2: Madam.
4: Okey.
1: Lagi ngau baru. Lagi ngau baru. Okey, bye. Kita ngau guys. Sibu, hello Sibu.
4: Ya, nana di Sibu.
1: Ketawa dulu.
4: Ngai.
3: Nah, bisa kriteria dalam lagunya. Orang rumah deh. Nana.
4: Enggak ngerti ya aku tak.
3: Ni nemu.
1: Bisa iyo nemu. Tanya nanti ke damai. Sub krigai ke.
3: Au, nyama.
4: Patah pun damai nanti ku dikai.
3: Au, kira kau kai nyama. Mana sub kriganya kriteria ni yo.
4: Lanteng.
1: Au, ujian minggu ngupak ya kaya yo.
3: Au, ujian minggu ngupak. Sub
4: terjun, emas.
3: Gue lah yang pepantau.
4: Nanya masa terjun ya.
3: Untuk kamu kita nih yo.
4: Untuk aku tay.
1: Gaya hari di Sibu nana.
4: Gaya hari di Sibu panas sarito ngaruk panas untuk kelemai memang harga kami di topa siang panas berapa malam kayak ini buah kayak hujan.
1: Awas.
4: Bekati okay. Sida sekedaknya.
3: Ya. Bekati bekati sida seriaman nih yo.
4: Dari kaitan lalu bukan aku nyebut.
1: Iya kan nyebutnya yo nak kempang.
4: Anda jadi Firestone.
1: Kita ingat guys Seri Aman dulu. Hello Seri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Ade. Berita insin.
5: Aw berita tu mana tu Made Matthew. Aw berita di foto gerai berita di kami bahas Yaman tu tahu di kumai nanti mana sari tu nanti panas kami itu.
3: Saya ku tu 2026 tu 4 dari bulan 7 baru ya ngau catat kenyalan yo.
1: Oh, lama
5: apa?
1: Bisa gaya yuk?
5: Bisa. Aku wana kenya nuan ke lama tau nak kalangau. Nama maya aku kenya na Matthew.
3: Sengaja nyali ya ke daerah kita ini yo.
5: Kadang-kadang utak ke disebut kita nyade kita ngasai diri lah. Nah Matthew.
3: Kriteria lagu tadi dini bagi re rumah nada Nora.
5: Nama tau tadi.
3: Lanjut nyumai.
5: Lanjut nyumai, lanjut semua utai lantai ya nalan dia. Kita yang memilih ya kan, Chris. Nama guna milih tu ya nak nemu niket dabai kita, kamu kai dabai, ya nak nemu niket dabai. So siapa dikarap kita niket dabai kita? Kita kamu kai tu kriga jani, kriga jani nak. Ya nak nemu nyumai kriga jani.
3: Oh, laki magi ambil nyamai mana yo? Kamu untung bang, saya dah tahu.
5: Kita kreas teman nak nyamuk kuno kreas sama
3: lah. Mulai dia kepilih sih dah dia sih gak kesiganya. Mak keterubah andanya kememandu utanya kira kena mu dua magi ane yo.
1: Iya betul.
3: Dua nak gak nyukung deh.
4: Ante sih gak nanu nanu nyamai. Nama kuno ada.
5: Oh, naga ya. Okey penyikatnya mereka nuan duit tiap bulan. Anda,
4: okay penyikatnya sekenyang,
5: okay penyikatnya lekase, dah.
3: Asal nyumai pelama laki pama tu saya lama.
5: Nama penyikatnya, tahu ngasuh kita kaya ka?
1: Nemu dia nana, kita bisa laki sigat, maya gawai yang kah baju mari ayam berwai.
5: Nada guna.
1: Lama kita bangga dia boleh laki sigat.
4: Nada guna laki sigat pemandangannya.
5: Atau yang seminat ke
3: pemandangan. Jako sudah aja ni, ujian
1: dia kau sudah aja.
3: Bergambar katanya. Dia contoh bergambar. Bergambar.
5: Okey Jako aja, ya okey Jako jadi ngah kita. Syaruk Hana sigat main nak aku ngamai. Kalau aku nak guna ke pika, aku guna ke pengrajin.
1: Sarukan, ngai kedai.
3: Okey beri Tuhan. Okey beri Tuhan kungkup deh.
5: Siapa gene laki sigat badunya tu ne? Siapa gene?
1: Bula ngan gambar ngan laki sigat ni.
3: Aku ngai nyebut beri dia tak tangan teh bakam nyinyi deh bapa sebut ne yo.
1: Iya, bisa jadi ne.
3: Ujian deh kamu nak nyemun
5: deh. Umah menya, umah. Panyair ge, age likwal ge na.
1: Kita ngagai bitulu baru, ngangau ke Flo. Hello Flo.
6: Ya, hello.
1: Nya, nya baru yang mana?
6: Okay, dia tau. Okay, kan ya.
7: Sige Flo nya.
1: Ya. Telepon tadi do. Nda ingat di padam ya do magi betali alau ngas sano.
6: Ya.
1: Bagi video ko.
6: Nda ada masa kami bekenya.
1: Baik.
3: Ingat ada lagu lu si M tadi Flo.
6: Ni nga.
3: Paparati kada dia me kriteria ada.
6: Tu sah kan higa ke pensenya sai ko.
3: Nada lagi, tem spesies bakal kami
5: sedaya. Kan pun ada spesies ya.
3: Bakal kami sedaya tu spesies ya, Leo.
1: Ya.
6: Spesies bayar kita juga
5: lagi dia tau dia saya sih kan kerbau penyegar aja bayar tu apa sedaya panai madah lempu panai niket dapai na
3: berangkat lah rasa minggu tu ya
7: berangkat ni pun niket dapai dia tau duit lah
5: anak kebula ni dua
3: oh bisa macam dia bah tamu bah sibuk dia ni saya di tiket
7: duit dia aku nanya
1: okay
3: siapa rasa minggu tu
1: minggu tu
6: bayar hari miri
1: mulai nggak gaya miri yo
3: oh dah dah balam ya mintes yo ada gaya deh perlu
7: kamu mak dah mintes
3: aku tak mayo pengari aku lengai kure no lega
1: lah dulu yo baru 28 minit ya
3: okay lah hari miri kan dulu yo
1: okay
5: Teman nama Jako dan Blo. Nanu dua kebaya.
3: Dia dua statement dari you. Tulis aja, tulis aja.
6: Mana berdendam ya tu.
1: Agak-agak aku ke promonya lah you.
3: Ambil dari Jako aja dari you. Bahal lekat kerana kami sebuah minta ampun peningahnya. Tengah lu. Nama sudah tanya wajah. Mua jam kau sudah ada. Jadi selamat tinggal ringan guys. Semua bala peningah. Jadi... ya kelebih agak meh benar-benar yang kengla tengah hari randau minggu tu jadi kami sebuat dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di taunya di Malian ke di Pejalai ke Berengkah, di Pejalai ke Perintah Berengkah ya 1 bulan 7 atau tadinya di perkara ke pemadu berguna tu. Tentu ya perkara tu oleh 5 jam ngemudah ke pengawal kita lalu nak tahu nak diperhati ke genap ikut bala kita kenyadi peranak menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ingu yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peninggal ke tengah itu berkawal ngau pasport Malaysia ke di udah dia maneh digagak ke maneh ge meh atau ke dalam cakup Melayu ada pasport Malaysia berwajah baru jadi kelimparnya lagi kita dekat dengan voucher Bob Madani cara nyimpan duit ba IPF cas ringgit ba mesin ATM ngam cara baru beli diesel ngan atur budi Madani diesel ya jadinya 5 perkara ke di Pejalai ke Perintah Berengkah di 1 bulan 7 tu tadi ngarap kita entap ninga ke ranau kami sebuat engkai ulih nyadi ke Malin tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal nyadi ngagai nuan dulu tedum hati ngenang pasport Malaysia ngena gaya ti baru jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nura ke nulung nyalin randau minggu tau jadi sekretari minggu tahun ni yo.
2: Wow. Rajin lah.
3: Rajin.
2: Okay, terima kasih. Rajin. Oh. Terima kasih Vana di Miri pihak bagi terima kasih ti udah milih tu pihak ke benong nama tu benong angat jam kedeto. Terima kasih lagi insian ti udah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia kena gaya ti baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antara bangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak kena cara ti baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport ti pemadu ya selamat atau ke likun tikala dikeluar ke naka ke dia tu. Jadi pihak megak pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berengat berengkah 1 bulan 7 tu tadi. Arti ya ndak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sida nitih ke atur ti udah ditetap ke opis imigresen menua Malaysia. Jadi gaya baru berpasport tu digagak endang dikena negut ke penglikun penerang pejalai rakyat Malaysia lalu nyeliah ke orang ti hari keniru atau ke ngadu pasport tu ngau pelso neh. Jadi pihak megak berduduk hari pasport Malaysia antara bangsa ke digagak ngenak gaya ti baru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau hati laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah atau kagi uliah dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasportnya ambil tempoh jadi pengawal nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak anti semak bak sida ke bisik pasport lama dekat nukar pasport sida jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawal ngau harga pasport ia ke baru ni tadi ni. Oh, jadi harga pasport kebaru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku atau ke pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita inya tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ya ke 10 tahun ianya berga RM350 ringgit. Ya tadi

0: limbang tu.
1: Terima kasih Dominic maneh secara entade ngarap ke balap ning oleh berarti meh bas nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajap pian yang kata berbuat ngagae UPS tenya ada
0: ngagae pihau
1: nukar pasport barunya nanti ndak bisa pemindah ke ningala nama to berumban berarti tadi ngai nyonyo squad ga ubah UPS lah ada
0: laban aturan tadi udah ditetap ke UPS Negeri Sien tadi ngagai ndak semua kita itu tadi oleh ngadu pasportnya sekaligus serentak.
1: Yeah. Terima kasih lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani floor.
2: Terima kasih jadi nyebut berkawu ngau voucher Bob Madani tau dia voucher Bob atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya disedia ke Perintah Menua Malaysia kelebih lagi dikena mantuk ya mantuk bala nembiak sekolah melibuk tau ke perengka kena sidak belajar. Lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya nembiak di serata menua kita Malaysia tau dekat tulis ke penguntung hari voucher Bob Madani tau. Jadi ambil ke kita sama belak nemu ya nama tujuh perintah meri voucher Bob Madani tau. Ianya kena ngelempung ke perkara belanja kelebih lagi perkara belanja apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke di pejalan ke pihak megak tu uliah merangsang budaya rindu ke pengawak maca bak bala nembiak ngau megak meri pelajar ti lebih berkualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bob Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau ngena cara ti betul ya bakal ke dipadah ke perintah menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya kelebih lagi kita tahu medak bak gigak kita bak Google ianya platform Book Capital for Delima ya nama kita ke disebut Delima atau Delima ianya Digital Educational Learning Initiative Malaysia dia kita boleh log masuk kia atau ke log in kia dua kita ngecek ya berkawal ngau voucher Bob Madani tau ya jadi ngarap ke apa indah itu tadi anak nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak nerima voucher buku Madani tau ya RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buat latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah ok nyak berkawal ngau voucher buku Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau ok nyak ajak ke Mary Bintulu tau
1: ya yeah, okay. Terima kasih Flo kita ke Sibu dah
3: teriak. Saya
1: teriak munyi cigo geografi ini.
3: Aku dengar munyi teninga ngelah tengah hari-hari dua.
2: Kan jadi rinyaknya buat tato.
3: Okey ke.
1: Gak flow. Atau ngagai Sibu ti dekat ngenang cara nama tu maya tanya tu ngagai office EVM ke dokumen cara fisika tau ke kita datai batang tu buah bak kaunter office EVF di ketau ke jadi berkini ke benderang tu sila agak Chris.
4: Okey, terima kasih bos Hampana di Biri.
1: Balak.
4: Sibu tadi ya nyapa kaul nggak berbayar cara fizikal ya. Bahkan tak UPS FPF di ketua jadi ngagai semua kepada murama bala semua dah berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu lah. Dia nyua dia nyimpan duit EPF kaunter EPF dekat di ketua. Jadi sidak ke nyimpan duit EPF ngau sidak ke nyadi pengaji ya nak tahu nak atau ke disebut kita dalam jakom layunya wajib ya nyimpan duit EPF kena cara digital ianya ba aplikasi iAccount atau ke ba agent bank ke udah di padu. Jadi cara tu tadi serius ngatur rupiah EPF ti dekat ngemudah kagi semua pengawak serta ngenyampat kagi proses ngau merangsang semua sila ke simpan ke duit EPF tadi dengan cara fizikal tidak tadi tahu belabuh ya ngena platform digital lawan platform digital tu tadi atau dikumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau ke jampat ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyikuran

0: tarik download dari aplikasi Play Store kita tadi, enya download aplikasi iAccount kita, lalunya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawal berkawal ngau kita ke dekat menyukuran tadi nyimpan duit APF ya, banyaknya batan tuah dari impo tau kesidak orang ke ngaji tau kesidak ke pengaji tadi deh sidak tau belabuh ngena cara tu peringkat hari 1 hari bulan 7 tu tadi laban counter physical tak kebayar cara physical tadi udah diketu ke. Jadi sidak kapian terlebak ngena i account tu, jadi kita di perancang menyekot tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumo awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuh maya kenyimpan duit ngena cara digital tu balabuh dikena ya. Jadi peringkat hari bulan tu kita ke terlebak ngelawak kaunter berupiah CPF lebuh ke mutung gaji yang berbayar ke APF berengkah hari bulan tu kita nak kira lagi ngelawak kaunter berupiah CPF kita tadi mesti download I account buat telefon kita lalu kita tadi mesti kelimpah harinya megak kita tahu ngiga agent bank udah dipadu sidari upiah CPF jadi cara tu tadi jauh lebih nyaman lagi ngena cara digital lebar ngena cara tu kita tadi nak ngga orang menyikut tadi pembarias atau keberantai ya bak kaunter upiah CPF baka ke ngelamat tu menyikut tadi semua tadi bak ujung tunjuk kita ya deh lebar nyak tadi ngena cara online atau ke cara digital nanti ngelamat tu kita berbaris panjai bare tak lama deh penting kena cara tu dia bujang kurang tadi nak boleh berapa minit tadi udah tembok pengawal kita hanya gak penyamai tadi nanti kita nanmu kita belajar
1: Siti agak okay, dari segi pengelikuan nah.
0: Dari segi pengelikuan yang selamat agak
1: nanti kita nanti pekerja adanya bisa 100 siko gawa berapa ribu duit kena baik ngagai counter dah nah kris ya ujung-ujungnya rumpah
0: nah punya dia nyata tadi bina ya pasal area account company deh ya tadi bayar agai upis nama tadi agai tidak ke kena kita yang jemputnya pencarum
1: bala pengerja pengawal
0: Okay, nyata tadi hari kami di Sibu Tobana pulai baru gini
1: tiga itu perkara ke di pejalai ke perintah berengkar 1 bulan 7 dah ditemu kita lalu kita ke Kuching tu. Aku sebenarnya tu laban tu lama udah di viral orang di yo cas ringgit ngeluar ke duit ba ATM yang bukan nada tanya lagi kau sudah nguji aku lagi kena cas ringgit tu baru 1 bulan 7 amat di terit ke deh. Jadi minta nerang ke yo cas ringgit lebuh masuk ke duit ba ATM di ketua.
2: Okey, berkunci ke senentang cas seringgit tu mesin ATM dulu kita maksud ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi 1 bulan 7 jadi kita ke mesti kad debit ndagi di cas seringgit lebuh kita ke maksud ke duit ba ATM mesin bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu nanti kita maksud ke duit ke bank buka yang ambil kebanding dalam kerepai kita yang tadi ianya ATM kad CIMB tang kita yang tadi ngambil duit ba ATM machine bank rakyat ambil ke contoh kita yang ada lagi kena cas RM1 kira ke ada cas lah free pihak bagal nanti kita maksud ke duitnya ba machine kena kita ianya smart recycler machine ada bagal di cas RM1 semua tu udah berengkah kena ke pun bulan tu tadi. Retia pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi, muntang lagi untuk semua kita. Laban kita kira kena lagi irawati berbayar ke seringgit tiap kali kita hanya masuk ke duit mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita. Atur baru ngetu ke bayar seringgit mega lebuh ngeluar ke duit tu setiap engkau julu ati perintah. Tidak nyedia ke servis perkara wang terlebih semerata engkau mesra rakyat. Jadi sebenarnya tu laban kita berkelimat ke cas RM1 jauh kita melihat tau, ke lawit lagi gak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke RM1 tang dia tu nya nadai nekul lagi nanggul lagi dini-dini aja kita nyatau singgah buat mesin ATM untuk kita maksud ke duit nah nadai kena cas RM1 anang irati ya jadi udah tilak nanti mesti pengawal ke berguai berguna ke nuan tadi maksud ke duit secara tenyak lah buat bank-bank kebukai ATM anang irati tamak aja pansut kajak duitnya nadai lagi cas RM1
1: kala ganon nga saik nga kira ka ngelawa kenyeliah ke diri ari ke de cas ringgit bisa ganon nguji ngambe ba biang keno kan ampo yo
2: aku meda gaya yo nti gaya peringkat pengangkutnya kalau manyuh ba kereta traffic jam aku laba ke ngelawa nah,
1: ga saya ok
2: ga saya 1 ringgit delapan bansi minyak tua masa tua sama deh
1: ya
2: ama tang ti lebuh minyak tua ke lepan dari nada ga salah
1: ya ama nuan de dong
3: aku laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah laban dito pun berlimbang tu nanti itu jam nanti kena motosikalnya mai
1: sehingga nang cerita aja yang biang derempo mana do
3: ngiceng biang derempo jarang ngena bank bukai nah kena bank ke bisanya meh bank derempo meh bank ke de kena
2: ngedumnya baru tilam yo lagi 3 buku duit dah kena dia jarang ngega ATM
1: ni ina darah de pintu lo deng siranya main buka kita enggak dia dia biang naflo
0: awaknya pun sigi biang aku kan ya okey biang aku sigi biang de kena aku
1: lawak ni
0: dai biang
3: biang yo biang yo biang yang kiri
1: yang mana sih dah flow
0: saya selalu sebut
3: Madok madok kerja deh bank kiri
1: nginjau mimik udah terlalu flow
0: aku CEO ke menyamar aku tu
1: nenu anda nana nenu anda ngecium ngecium biang tempu tau kena ibu ah nak berdoli
0: asa aku berdoli ATM kyo
1: makau entah macam mana
3: kapok kene kapok kyo
0: laban tanya deh lain nama nama tadi bank kena aku tadi mina bad punya koran nade mayo cangan teh bersih putih tu asa kesita aja nya makau ni ku aku masa bisa bangsa ATM kyo menolak
3: aku day menti asa ibu duit kene
1: asa bahagia punya kyo
0: asa berdoli pansuat
1: seringgitnya. Oh. Seringgitnya ada, Nora ada.
4: Engkau tu kadang-kadang ya, kami ino tu tadi kesabaran ya
3: untuk
4: tinggal. Aw nanti kau ngingi kau tu ke Jawa. Saya semak jauh kai bank rempupan pasuak mah.
0: Nampak kedai tau nyamai dia telepon Maya kedai nyulih kena QR dah.
4: Iya.
0: Nyamai ya sih.
1: Okey, Maya ke berguna ke cash, Maya ke berguna ke tunai.
0: Maya ke cash nya tadi. Nyamai tadi nak milih nak.
4: Bisa
0: mansa.
4: Bisa orang Maya ke kami.
1: Oh, bisa orang Maya sih tadi. Ya nya bantu buat dengan saya.
0: Okey.
3: Jalannya sebuah ya. Bisa biang yang poflonya.
1: Lawa orang bisa orang Maya
4: ke. Tapi tang tanya lah tang nitya kaya. Ya lah nanti bakal aku kena kad bank aku pun aku selalu ya milih bank aku nya tapi ya aku tu tadi bisa ka minta tanya tu tadi nak aku kisah ke seringgit nya
1: nanti mana nanti mana nanti harap ke ipal ni
4: tapi ya jarang terjadi lah jarang-jarang hampir nak kalah nyadi lah. Aku tu ngalah sama kita tiga.
1: Nanti yang ipar utama aja ni yo.
2: Ni flow orang kesal maya kedainya flow tinggi orangnya tinggi tegap kene.
0: Okay, aku wakil insin ngau nyat.
2: Madi udah nyebut me flow terus terang tinggi tegap ni gaya pendiau.
1: Ame de baru record ni yo.
4: Anak gue nama tu, anak gue nyuba ya, dia nemu ya terbantai dari tosite terbantai.
1: Kalau kena pangsuat dah hau. Terima kasih mak flow hau. Nanti jemput. Petang jam tak pulau. Okey, jadi kita ke penudi tu ngagai Sri Aman. Dia tu pelabuh akunya kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak. Benuang balat capuah ke pasal nama tu subsidi diesel mandani itu dah. Di Miri itu bisa keluar berita tengah hari itu tadi ni yo. Bisa benuang di bisa dialog dia tu office resident sama bisa data ibu mada tu di Nisngau. Yang Rahman Dato Lukanisman bisa ngau berandau kenyang iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngamik ke boleh nama tu pengutus tip positif deh. Jadi minta nuan nerangkan ngagai bala peningat tu insian cara baru meli diesel tu bisa subsidi budi madani itu.
4: Okay, jadi terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suan Nuan tu nyara berkawal ngau merek diesel ke bisik subsidi.
1: Laban mula dan manis gaya. Nemu gener yang tanya ke mereka yeah. Kita. Ini yo.
2: Oh, panjang gigi ngaya ini yo.
1: Ya, mana yo.
4: Okay, nama.
1: Nanti kita okay lagi tenerang kita kare ringan orang ini ngarin dok mulut ya lunak gak manis gak dek hati ya bisik kangen ngano mimi udah ningan mulut hanya buat gak
2: nyindang
1: nyu celah baru gak dek awalnya
3: apa paham lagi udah nyain sih
1: bah tanpa marom hau
4: tu saya mulai mulu nyak tadi
3: lagi send QR lagi
4: okay awalnya dia reda aja lah. Okay, jadi terima kasih ya sekali lagi yang kena untuk Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Basri Aman tu tadi nama tu tadi pula ke penemu lah ngakai bala kita lah batur tu atur ke baru sebenarnya untuk kita yang mayuh penyaruk ne lebih lagi lebih kita ke beli ke diesel, beli ke petrol abak stesen minyak kita di serata menua tu ne. Laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja tang aku beli ke nama tu beli ke Indian perahu kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah utai ke dikena batinya tang sebentar tu bisnis kan jadi ya bisnis pemedias bah kita ke beli ke minyak ne. Jadi mereka distil ke bisik subsidi bak baru Budi Madani tu tadi apa ningan eh jadi sidak ke layak berengkah ria 1.7 tu tadi nang boleh beli diesel bersubsidi ngena harga RM2.10 seliter. Ha okey. Jadi atang tu peningan nang bapangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah megak ditetap ke ditiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di strata Malaysia berkarya 1.7/2026 artinya tadi kita ke sidak ke dia di Semenanjung Malaysia, sidak ke dia di Sabah, Labuan, yo kita ke dia di Sarawak itu dekat mega boleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara beli minyak nitiah ke Budi diesel tu apa ni ngau dah mega ngena cara ke baru ianya kita yang dipinta ngena my card atau ke tingki batiap bengkah stesen minyak di strata menua lalu pian mega cara baru tu nanti kita ya meda atau ke berarti ke cara tu tu nang dikenang tentu ke ya tentu harga subsidi tu ulih ratai atau ke ulih diterima genap ikut orang ke layak nerima ne nan mo ko bakan ni ka ngalih gajah kau layak tu tadi ne layak mengharap ke kita nya nemur
1: ya, di gajah
4: kau layak aw ya kau liamnya tadi ne awalnya di Siti megak berita ke cukup yang mana ke kita ke dia di Sarawak apa yang kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buah yang mana aku laban upis menteri dagang dalam menua ngau ungkus ngidup kediri KPDN udah megak ngetur ngetu katur nyekat pemayang diesel yang kuliah dibeli kita ne jadi sebenarnya tu menyekut tadi nang di sekat ya kita itu tadi semina uliah beli 50 liter 100 liter ngau 150 liter lalu sekali lagi madah lah atur tu dah diketu ke pengudah atur ke baru beli minyak ngena MyCard tu berengkah di Pejalai ke 1.7/2026 tu tadi ya jadi tajak pihak tu tadi peningga bak sektor strategik ya bak orang berikan ambil kemana yang orang ke bertanam tupik cara min ngau perangkap pengangkut ungkup apa orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agak mengkang dikena contohlah RM1.65 seliter ungkup orang keberikan pihak mega RM1.88 seliter jadi atau nitiah ke SKDS jadi ungkup balabas atau ke sidak ke ungkup bas kula ngau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne. Lalu perangkap pengangkut komersial atau ke perangkap pengangkut ungkup orang dagang ia kelayak di Sabah, Sarawak, Ngelabuan. Jadi ia tidak tulis megak beli diesel, ia kebisik subsidi ya, ngenak reka RM2.15 seliter ngenak kad armada atau ke fleet card. Ini dia ke SKDS ya. Lalu kita mayuah tu tadi, nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur budi diesel tu. Jadi kita tahu merasa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya. Lebih enggak kita ke dekat nemu pemayuhat atau ke pemayuh takat minyak diesel yang kuliah dibeli kita ninting bulan kita tahu megak meresah ngenak portal ke sama megak ianya www.budimadani.gov.my ya. Jadi simple jakok dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke diau di Sarawak dito nitiah katur budi diesel tu kecubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel kebisik subsidi nak harga RM2.10 seliter. Lalu pemegang atur ke dulu lebih lagi pemayu diesel ke dibeli ia ke diskat sebedau tu jadi pengawak bakatu nanti kita berarti ke amat-amat mai penanggul ne kita itu tadi terpaksa nganti gintir jempo bus station minyak jadi atur nyekat pemayu diesel tu udah megak di ketu ke berengkari 1/7/2026 tu tadi ne. Jadi tanggung pengawak tanggungjawab kita ikannya di rakyat Malaysia tu apa ningat. Jadi ya kena my card kita nya lebuh kita beli minyak bus station minyak di strata menua tu laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya ditiah ke budi diesel tu nak uliah dipinjau kita dengan kayak orang bukai artinya nanti nuan ada tinggi nuan nak uliah beli minyak ngorga subsidi lalu piamkan anak sekali-kali lah kita merik jale dengan kayak orang bukai beli minyak ngenak tinggi kita impo ne. Jadi ianya kok setiap hari tanggungjawab kita minta tanggungjawab atau bakal kemien tang nanti kita nak berarti ketau ya tau enggak pulai ke pengrugi kelebih lagi dengan kayak kita rakyat nuan tu ke diberi subsidi udahnya kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai jadi boleh kemurugi kita lah okay, berundian panjang mana lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikena 1/7/2026 tu tadi jadi pelabakunya Sarah Kuria Sri Amanto Mr. Bana terima kasih yang genuan
1: mulai baru terima kasih ya
4: Amiri
1: awal. Harap ke penerangnya tadi sangkai bati bala peninga mah nah yo
3: betul nanti semak bakal flow tu depan kereta aku nanti boleh ke nginjau tinggi flow harus kena ngepam bah minyak bas station station minyak dia belabak aku mah yo
2: boleh yo
3: laba yang po bisa dia ni yo
2: ya nak duduk bas pilih aja nah.
3: Ya laba yang bisa biar kediri ke
1: Okay, pengen reno aja boleh ada kunci budi mudani itu nak boleh ni yo
2: Boleh lagi siapa ngambil flow dari bawah ke diri?
1: Bisa ya, roda standby ya. Pukul 3:15 ya. Ya ngambil tu.
4: Flow, nuana nemu nanya, aku kau dibayar kurang, kawan kita ke sebo apa hal? Okay.
5: Insiden nyawut deh. Okay, aku baru dah ngambil tanya temuai kau tenan tu nih ngau tak ranau kita.
1: Dah bisa calon ni dia. Okay, sekali lagi ya, terima kasih ngagai kita sebuat harap ke penerang berkawang paspor Malaysia hati baru baca buat madani cara nyimpan duit ba IPM ngecas ringgit ba mesin ATM ngamga cara baru meli diesel ngena atur budi diesel tu udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke arah randau minggu tu jadi kira ke nyuka start ke kita ngau catak nyala ni yo cun ke timing jam tu
2: iya
1: kene ko bisa nyenia lagu deh yo nanti nada ya
2: nambah flow lu berdua nyawat yo
1: ngai udah deh aja si fu eta deh dia
2: kene gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
1: ya iya kelau aja mereka ya yo ya mereka kelau aja ada.
2: Okay, lagu
4: Rimirio. Aku nadai ke kalau saya buat nanya ke ngedom, nama sebuah sedak ya saya buat mainnya lo.
1: Kami stanya yeah. Magan laki.
5: Udah laki oh. Lebih gaya sibuk hari-hari ini.
3: Ama tay. Kami gagit. Gagit hati kami lah ipa. Gagit kami lah ipa baru deh.
1: Udah tau bela. Belangirai dire baca tak nyala. Udah tau lagi yo. Kita ingat ke lagu tu dulu.

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu nih. Okey, sama kita bertemu baru untuk peningan manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live nih. Ya.
1: Nada juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ini ngacatak nyalang dah. Nanti bisa kanya di juri dan ni tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tak datang ngagai konti-konti kita ini.
1: Ya. Kena kenyapuh kage catak nyalang ni yo.
0: Betul. Ngagai ke bala manyo bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu. Ada ketua ke dulu nada juri jemputan ni.
1: Ya, nyentuh ngujan tahun pelaba aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, bro ya nayo ba TV kita.
1: Oh,
0: lagi poster.
1: Okeynya yo. Laban tadi munyi ko orang sibuk, orang bintu lo ngambil temuai ko tadi yo.
0: Okey.
1: Ini flow. Udah bisa yo.
2: Tahu.
0: Udah ya yo. Mana dia lagi jaket kena nung flow?
1: Baru
2: lama tu nak tahu me. Baru sari tahu ngerara apa.
1: Mudah kalah, kamu dah tu yo.
0: Baru mudah tu yo.
2: Kalah lagi aku membuktikan. Ini sih buat ke baju orang.
0: Di nemu
1: beri. Kira moji ikhlas lah kami tu.
3: Mana mora sih bu, ambil perhatiannya pulau.
1: Nike mengelima inci nambah genyo baju sebagian. Mudah aku dah. Angin sen kenyak nak mako kalam dah ngena bajunya tu yo.
0: Oh, jaket birunya.
1: Dalamnya namanya kala nama dalamnya. Sekumbang aku dah ngilem bidai tu mayo nai suara pada aku deh yo.
3: Kemai.
1: Aman lebah ke mama sa ba Facebook deh yo. Bah, pansa kerja memang pemutus cataknya lah yo.
0: Okay.
1: Nama ngakai.
0: Sebentar. Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit kedatai Bak Konti. Kita terus tengah pemutus cerita kita minggu 26 minggu nyen kemarin eh. Nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai ya. Kami buat pantai. Kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku andal mah lawan sari tu kita kasih 2 kejutan.
4: Perina yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
0: Awal.
6: Tukar ni. Minta undaran kau.
1: Bisa balat tu. Tukar ni.
7: Sama pak.
8: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
2: Kita. Sirap nor.
9: Carta kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban ninti hari 6 pukul 1 tengah hari terus linga ke kami
10: Carta kenyalang
11: nombor 7.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus seminggu yang kemarin sudah ditemu kita. Ini yo.
3: Oh, manya senyum Adam.
2: Aku lebuah ke Zoom kamera kita pulang ke sibu tadi. Namun tak masalah orang sibu. Tanda tucul sekali.
3: Jawa mempernih. Kalau lelaki si ganteng yo. Lagu. Namanya lagi mengkatanya mua yang ada tadi.
2: Ya, baru kebuat ya yo.
3: Oh, lain yang ternyata bayar.
2: Oke. Si gaya ya.
4: Namanya
3: jauh sama tasar runde yang ni, bisa nak teng teng rugar runde yang tengah hari.
2: Ya, aku ngezoom tadi. Ya, ni bakal kendap duli ke kita basi kere yo. Juga ngalih gagai. Oh, template buka ikut tadi.
3: Ya dunia ya jah ni.
4: Jame ya. Tahu.
2: Tang lebah aku berarti ke komputer bak konti dia yo lebuah mantai ke pemutus semua tujuh tadi lain dah tujuh mereka nak jiket boraknya yo.
3: Oh nombor tujuh ya.
2: Oh maya pemutus semua tujuhnya pansut eh. Oh. Habis itulah kaban si kubat TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tujuh berapa aku.
3: Tiga bakai yo ramen orang tanyaannya dia tu. Ana okay. okay mabuk pasport pengerina agaknya yo.
2: Oh. Indah ke biang ya ngempu.
3: Amat yo.
2: Okey.
3: Kita tadi ni mesti ngempu biang.
2: Nada mampu yo yo. Deflo.
3: Berapa ikut wakil ada melo? Nanti nak minta siko. Nanti lebih minta siko.
4: Lihat kan, nanti kemarin.
3: Okey. Okey. Eh, mana nyambar. Ya.
2: Sebenarnya
4: kira. Ada risiko ya.
2: Ngelansak dulu lah pemutus seminggunya kemarin nih.
3: Sampai baca tadi.
2: Betul. Ya,
4: oh, belum baca. Ya, surat khabar.
2: Awak. Dah ada dia cuma flora. Okey. Okey, nombor 7 kena tali alau kaban dia tu minggunya kemarin Alex ya mai lagu Utai Orang. Ada tangkan penduduk nombor 6 Frankie Ari Kapit tangga ngari ke Sibu dan lagu Midang Belalai nombor 5 Ren kena telefon mega Ari Serikai ngari ke Miri nuan nyukat aku kena pemaji aku ya. Nombor 4 Mr. Robertson di Seri Aman ngari ke Seri Aman. Mai lagu Liana okey dan yang penduduk ketiga Emilia Lee Ari Kapit iaitu ngari ke Sibu melagu ba lokasi kita SKS di Kapit tu tadi ngau lagu ya Laki Sigat. Okey Jennifer kena telefon Ari Serikai ngari ke Bintulu ngau lagu ya Ati Nuan Ati Aku dan ya juara kita Teresa Ari Limbang ngari ke Limbang ngau lagu ya Sanggup Aku nyaya. Okey, kira ke 7 ikut pemikir kita bab minggu nyen kemarin ni yo.
3: Ya, yeah, bisa oh. Orang tanya benong ngau ning lagu sanggup aku nya yo.
2: Au,
3: mantai ama bati sida ada yo.
2: Mau kena ge yo yo.
3: Au. Au bulan sanggup ngante bola labuh ni yo.
2: Okey, Bintulu siko pengari kita eh. Neflo.
4: Oh ya siko.
3: Oh, dia dola pula. Lapa pengari dia datang.
2: Oh.
4: Okey ga?
2: Nana dah.
4: Nadai.
2: Bedaulah.
3: Apo?
2: Au.
4: Nak ke dia tu nadai lah.
2: Nuan dia, dom.
5: Aku siko bedau datai.
3: Bedau datai na dom.
5: Ah, bedau datai.
2: Menua Seri Aman.
6: Kira nadai lah tu. Aku ngarap ke sedaya bisa
2: lagi tali alau.
6: Konti kita lah hau ah.
2: Ya. Oh, dimiri dah yo.
3: Bisa si koyo baru tamak dah yo.
2: Okey. Baku cik.
3: Kira minta nombor 2 ke lagi.
2: Boleh yo. Kira ke Bintulu lah muka menalam kita lagi nih.
3: Ya.
2: Di kucing siko muka pengari kita sudah di konti dah duga-duga ngaku aku badi tu nih. Okey.
3: Ngeri tau ya.
2: Lagi me yo si gaya ya orang tua yang kawat pedak kita TV sepi aku nya petang.
3: Lalai ke dalam
5: lalai kalau
2: lagi baru buka ya.
5: Letak pada mana
2: amai
5: Rusia Rusia.
2: Baka flow me.
5: Dale. Tunjuk ke flow lah nyanya.
2: Au.
5: Gede ke?
2: Sawat dulu. Sawat dulu. Send by flow.
4: Oh ya, stand by me tau. Okay. tok ya.
5: Ni ya.
4: Okay. Sebut nama, siapa nama?
0: Putri ya.
4: Siapa?
0: Putri ya.
4: Ah, Petri.
2: Petri.
5: Petri.
4: Okay. Bisa indah ya, ngau editor malu ya tak benar ya.
2: Aku nggak cuma dulu awak sekejap.
4: Oh iya. Zaman
2: terpedak kamu.
3: Nama ya malu.
4: Hari ni no antuk Petri.
0: Hari debat.
4: Hari debat ne. Nama pejalan ke pintu lo jauh mat ke pintu lo tu na. Ah, pejalan dire. Okay, gak awak nama lagu ke baik nuan?
0: Lagu melalai.
4: Adung belalai.
3: Okay. Nama dah ready? Adung belalainya Patrick.
4: Okay. Ready?
5: Awak kira lagu terus ni?
4: Saya. Okay.

0: Nantu ingat aku ya. Kini?
1: Entar tu lah.
0: Ha, mak tukar baru ke lagu nak. Kini nak. Kini kita kebuka eh?
2: Boleh ya tukar nyala.
3: Boleh
4: boleh lah. Merican merican. Sengi asing ngali rek.
2: Neng kesal tadi. Neng
0: kesal.
2: Relax.
4: Relax.
3: Pejam mata dan namanya.
2: Ante dem malu.
0: Aku nana malik ya aku.
2: Ante dem malu mada peloranya malik yang mampun nyawa.
5: Ya don't you worry. Aku mada yang kesal. Aku dia tahu dah berunsur punya angin.
4: Ya aku dah apa yang berunsur punya angin deh.
5: Kayaknya aku tak ada ada awak. Anak tu kesal Patrick kau.
4: Aku punya kesal mada. Okay.
0: Tukar lagu ku ya antara dua.
4: Okay okay.
3: Tukar. Sambil lirik dulu ya.
4: Mesti apa ada liriknya?
0: Udah apa?
4: Si lirik kah? Gesel giga lirik kah?
2: Asai kita ke lagu maya penyak peragawai rupa okay. Maya Petra ya.
5: Iya.
4: Ada kesal.
3: Ada kesal.
0: Satu, dua, ada kesal. Okay.

0: Oke, terima kasih Patrick. Oke, nih Patrick tadi.
1: Berapa umur Nanda Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun gue ya.
1: Oh, 19 tahun nih.
2: Baru habis POM 5, Patrick.
0: Ganas dah punya nanya aku mau.
1: Tunggu nak yang ningkil ke penangkup pendiangnya. Gak kan, pernah.
2: Oh,
1: kenapa jadi, baru Patrick?
2: Jadi Robin Fowler dulu ya. Kenapa ada juri saat itu?
1: Nama menana ketawa ada.
0: Tapi dengar dia nanya kumur tak ganah apa bunyi.
1: Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
3: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke konti sari itu dah. Kamu Muji.
0: Malu ya. Malu man.
4: Masalahnya. Mayu tak tanya.
0: Masalahnya ada salah SPM kena.
1: Oh, kita
0: salah SPM nak berdia sok.
1: Kita berada dulu kau ya, aku ngunsut perut kau minyak angin baru kau. Tambah angin perut.
4: Nah. Matusah, Ebe itu.
1: Okay, Patrick, terima kasih laban nuan ke udah berani nguji ngau kita live bah cerita kenyalang nih. Okay, nyamai kita nyayan. Kedua, laban kita nyak keterubah ya. Tentu ya berasai kesal. Siti, entahnya dan tu bersedia ngau lagu ke dipilih nuan laban keterubah tadi. Lagu adong belalai nih. Tang nyunda ingat lirik. Jadi kami ke bedak New Irawati kepada nuan laban kan nak meda lirik deh. Okey, kedua tadi mana ya lagu ya lirik yang semua okey tang spin ba alun-alun tadi beda datai nih. Kira ke piak meh.
0: Kira ke juri lah.
4: Juri. Juri ya. Kesman Fola.
1: Nanti kan nanya soalan lagi ya nanya nyamai aku. Beda nyanyi Kesman Fola ya.
2: Merit tips dulu ni ya.
1: Merit ya tips dulu. Beda nyanyi Kesman.
0: Kira ni pangkat lah sore itu ne.
1: Beda nyanyi Kesman beda datai yang Kesman. Lagi
4: beda ya. Datai ya.
2: Pain tu masuk ya.
1: Beda jari beda kita kita.
4: Beda tu kanya. Lagi pada perawat.
2: Tahu latihan baru ga Patrick ujian bulan 7 atau tahun uji baru bisa bisa ubah kenal hasil take tips bare yang main tadi ni yo.
1: Betul.
2: Ya, terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke belagu ukai kita siku ajak ke Ninga atau ke Medak laban kita ada tu benar live tang aku muji ya labannya cukup berani.
2: Ya.
1: Terima kasih Patrick ngau balanuan indai nuan kau dah nganjuang tadi ni.
2: Ya. Kira bisa ton suara ge yo tang
1: ulih
2: tu de kesu-kesu ke
1: tang de kesu ke mama nyemunyi ke benung besugi mai ya niki mimin not
0: ya kapai kesal
1: nanti ya buaya kesal tiki mimin not ya ulih hanya di ndak buaya baka Clement Pet lah nama ya ke Clement Joy lah
0: suara ya bisa
1: nama ya bisa kesal lah buaya mimin
4: nama tadi Clement Pet.
2: Ya, Clement
4: Pet. Okay.
1: Aku kan ngasuh ya tu cuma pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Ini aku kekesal. Aku ingin menyangin dulu.
4: Macam.
1: Okay, terima kasih Patrick. Okay, nguji baru minggu ke dekat datai anak rawan nanti terus jadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah.
0: Okay.
1: Betul. Aku tu ngajar nuan nemu tang tiak kumpul belagu din malai nyawa aku bajalan anceng ho din lagu di tu tebah.
0: Oh mana mai menyawa tu bukannya.
1: Jauh anceng ho bisi meniga batu hari RTM. Okey. Nada ada nyong pulanya flo.
2: Lagi yang nganjung yo.
0: Nganjung dulu mana?
1: Okey. Awak yang dulu flo. Oh flow.
0: Namanya.
1: Awak ya duduk dia dulu yang mendak gaya pemikir kita kebuka ya dah. Ngambil yeah. bisi.
2: Kita yang nak berumban.
1: Bisi perancang.
0: Nah, suai lama direk suai tadi udah.
1: Nganyung
0: seruai dulu.
1: Nggak kena manyau lebih baru mah.
2: Nganyung dulu ke pelan
0: pelan. Nggak ada nganyuai lo darah Patrick ne.
2: Mentas lo tu.
0: Nyame ingat ke Clement Pet. Minggu sama Jerman jajal.
1: Amai nyawa tu dah Jerman deh jarang.
0: Izin mulai kepengaruhan namanya.
1: Okay, Membahas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar melawan tanya Belgium atau Senegal ni.
1: Oh, engkanya ulang tayang ya,
2: ulang tayang
1: delay.
2: Saya kena merendang hati maya catat nyalan tahu.
1: Sudah Jerman lah kasar para gua itu tadi yo.
2: Ya.
0: Mesai kantuang.
2: Oh. Kira ke tim favorite tau. Kira ke sampai ke biasa Chan menini ke rata lah. Bala. Tim Brazil ada yo.
1: Amai. Ni nak dengan yo tadi flow ba beng baru dia.
2: Oh, udah ratai kan yo.
1: Dapat lah kan jingkang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngagem miri tak yo.
1: Ah, miri dulu yo.
2: Aku nuka dulu yo. Oh, udah rata ikat tinya pengari-ari pengari-ari miri dia jauh nak nekan tadi. Okay, selamat agi tengah hari Najib.
4: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
4: Okay.
2: Lama no, sekali that. Aja udah ngau cetak nyalain tahun berapa
4: sekali. Last year apa?
2: Tahun sitenya kemarin. Taja bahasa Melayu teng rindu ke cerita kenyalanan aja.
4: Lawan selalu mai lagu iban ke mai.
2: Mai lagu iban.
4: Pihak
2: iban. Pihak kita itu kira satu Sarawak bah kita tu. Nana aja bah.

0: Najib tu gawak ba palan training orang ke kerja ke Tasik dia. Jadi jadi nama tu jadi coach na dia
1: kena. Jadi training instructor.
0: Training instructor orang ke nama ngambil course Sea Survivor tapi Najib.
1: Ngambil ke safety course Sea Survivor semuanya lah.
0: Sorry tu na dia gawak. Ketegak ke di kangau ke kita pun. Terima kasih. Lepas nak sanggup galimpan kita dah. Okay, nama lagu kenang Laban Patrick tadi Najib.
1: Lagu dari kumpulan Masterpiece lah. Baik depan okay, Redak Seribu.
0: Redak Seribu. Okay, harap kepala peminat tenyamah peminat hari YFM Miri tu kita kerindukan Najib lagi. Dengar ke dulu meh anda gue terus merek poinnya aja pak nanti mana hasai lagi type 10 apa ya meh. Okay, dah sedia hasai.
1: Okay.
0: Okay, 3, 2, 1.

0: Ya, terima kasih Najib. Siksa saya tidak ada. Terima kasih mah laban berani nguji kan ikut ke studio nah nak je main lagu Iban tajak berbangsa Melayu jadi harap ke mayu age bangsa bukai oleh nikek ke studio du de hari tu ila kita ke demiri di tau ko aku kena nyukon catak nyalan tau nah je ba te bisa bala kaban gawa bandu sama gawa nah dia pandai belagu dia tau kan madah madah de tau
1: madah madah ke sida dengan join catak nyalan aku enggak data di tau ngambil ke bisi manu sabuang de
0: ya ngam ngam steady najib tau
2: iya ngari ke miri nganya di de komen yo ne
0: oh nganya de ko komen yo
2: minjau puan pengetua kita.
0: Oh, ya boleh ya.
2: Merekomen.
3: Nah, nah, jakonya. Aneh, ya.
2: Kasih ya.
3: Kasih. Jambi aku deh. Nemu aku deh kamu mengenalkan aku lah, aku nak fokus.
2: Orang nyali nuak pelagu. Ya, namun tak pernah mahu apa mijah dia kan.
3: Okay. Jambi aku, dah lagi.
2: Nuan peluh.
0: Pulau tu orang nemu belagu pun.
2: Oh ya.
3: Orang nemu belagu.
2: Kini kini kau deh flow alun nyawa ya, beberto ya.
1: Oh, merekomen.
4: Sekarang. Bisa baku mana di dinga? Udahnya penghayatan yang punya kurang bisa. Boleh nego ati punya kurang datai bati. Baku okay. Nya ajak meh nak kena mu komen lebih harinya. Baku janji orangnya nanti orangnya belagu ya bisa kini ya bisa feel kini orangnya buatnya nah.
2: Feel meh
4: pakai ya boleh datai bati kita.
0: Kira okay. Najib ni datai mah dati datai nah.
4: Bisa ke?
0: Bisa. Okey.
2: Lepas Najib tu orang ke ngajak orang ke tanya ada yo. Orang ke training. Disentasi ada hal orang kena mu nyelam ya mu menyelami hati Flora ada.
4: Bukan hati aku ya peningal.
2: Contoh anak main jampak
0: orang kaya dia jalan training dia okay bangsa kita Malaysia jalan aja bisa hari orang hari menua tasik yang datang training bandar kita
1: maya macam
0: maya bangsa
1: bisa orang orang putih namanya Afrika UK
0: maya training
1: okay bangsa kita itu aja lagi Thailand pun bisa.
0: Nak ke kesal gati dengan Jacob bermuah sedak
1: ya? Nah, dah lah. Dah biasa. Sebab bisa lepuluh memiat kan. Mereka ngajar sedak. Lepas kita Jacob putih berkelas tu.
0: Nak ke gaya sedak yang meda kita Malaysia dia tu. Nak saya gaya ke meda. Kini ko bukan ngemaruh ke bangsa kita yang meda meretret etinya.
1: Nah, dah lah.
0: Kira respect lah sedak ya?
1: Lepas sedak dapat bisa berkelas. Bukannya dah duduk dia. Nitih kajak nama kecikgu padah kecikgu berdepan.
0: Ya. Bisa belajar nyemerai ke sida dia?
1: Bisa.
0: Bisa sikit.
1: Ngenal jaket semua lah.
0: Oke, nama atau ke baka tama helikopternya simpan kita dalam.
1: Pusing sida. Mulia pansok di tingkau. Mesti yang steri tingkau nanti pansok
0: dari. Bisa kau dah temukan dalamnya dia? Nadai lah.
1: Nadai lah. Lawan kita nyak bisa gak safety lah. Nanti enak boleh pansok kan.
0: Kayak kesal hati kau nak terbuka ke namanya safety belt.
1: Penik selalu ya. Lawan nadai mak. Nadai narik nafas deh. Nadai nafas di dalamnya.
0: Kita dulu nyelam.
1: Bisi
0: siko kejaga dia.
1: Quick release seatnya. Bisi quick release seat belt ya. Tarik lah. Ngambil ya oleh Pak Sot. Cukup jaga lah.
0: Cukup jaga.
1: Lepas bisi diver ngau shotgun dalamnya.
0: Orang Indo bisa ke training dia.
1: Mayu. Bisa Indo kan.
0: Kalau orang putih kan aja.
1: Engineer semua.
0: Pasti di Allah steady. Ila ngamen nanya di temu minggu tu lah jawab.
2: Ya boleh dah menya yo 34 sekarang yo.
0: Steady. Okay, terima kasih aja.
1: Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Thank you invite
0: lah. Ila. Training lagu bukai ke lah.
1: Boleh kan next time.
0: Atau ke datai ba nanti nak bisa peluang lah. Nama tahu datai ngau orang audition bintang barang regata. Aku mai bela peninga-ninga kita dulu. Ngena awak atau engkau orang ke bisa ninga ke catak nyalan tu yo.
2: Tahu yo, okey.
0: Nak datai seminit tu. Kita ninga atas kejap au.
5: Bisa mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngobaram regata 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anna Muay Peluang tu, siapa nemu? Ari Pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
0: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati, ke bisa pengelan dia ngau bintang Baram Regatta atau ke audition. Jadi ya prize mana ngantai bala kita champion RM2,000, nomor 2 RM1,500, nomor 3 RM1,000, lalu persembahan terbaik RM500, lalu Saguati 4 naga 7 RM500 kelimpah hari trofi ya. Jadi okeynya curi mimet jam tadi yo
2: 23 hari bulan ni yo.
0: Ya 23 audition ba Dewan Suara Baram.
2: Okey. Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
0: Ya betul. How aku nganjuang Najib dulu yo nak lama ah.
2: Okey, anda dengar mak. Nanti flow bersih hati kau belajar nyelamnya flow. Tahu gak kontak-kontak kau kita akan kerja nyelam tadi ni. Bagi Najib.
4: Kiro, ngiroh diri aku tu.
2: Nanti dengar banyak kiro flow. Nuan kau belajar nyelamnya. Aku pick up belakang nuan jadi tong oksigen. Aku sedih. Sedih dah reda.
4: Tumpu aku.
2: Apa kasih ada meh kat tumpu flow.
3: Banyak erun dia, meh bah kucing dia. Sampai kan pick up apa belakang flow ya flow.
2: Nulung ya.
4: Kuma ya rela aku ko ya.
2: Kami kerela dari redanya di tong gas dah. Tong oksigen.
3: Hari tadi ya. Flow hari tadi ya nanya orang ke sponsor nuan pria kak nemu jojo cerita tu korupa tu.
2: Lagi lah nama. Kami pendiau ya Flo.
4: Macam ya. Yo pendiau kau bukan nuan dah.
3: Ya penting makan doam lah, na doam.
2: Oh jaga jangka aku lah. Paham lah aku Flo.
4: Nada kau ngodum.
2: Oh ni kita akan guna korang kekerin ke bukan ku tak.
4: Nah, dah aku nyumbang mengingat tadi.
3: Hati Maya ngeplonya sobana. Laku tu nyoter, tanya lah ni ngaya madah remporang abis orang sponsor. Amat tak berbunga ya tiura dia tahu nak Chris.
4: Oh. Aku tadi wakil sedua. Mimik jam makai kenyang aku.
3: Mimik jam makai kenyang pelo. Nanti ngira air mimik jam air di ruapan nyau awas kita is pelo.
4: Sige na awas ni saya
3: ko. Jalai hari hari kucing kemirinya. Sampai jam kan. Asai ke 8 minit ja pelo.
2: Keduanya madah mandi dah basah. Ni nak mandi dah basah. Hari dah cukup bekalan eh.
3: Ya. Karena biar nya.
2: Maka kami buat taman Samarinda tunggu kota Semarahan ni. Sejeput-sejeput air ke dia tiap benda berbuat.
3: Flo. Nah.
2: Ai. Ai.
4: Nak motai.
2: Ai kena.
3: Nadai, nadai, nadai, nadai. Nadai. Okay lah, jom.
2: Giga rebuka yang ngajar di nyelam flo kinsil dia di genggai. Kena rija. Mana-mana harap kabar. Ya kemayanya
3: flo.
2: Ngajar ya me kasih ya.
3: Betul, betul. Kita mesti orang berbelanja
2: lah. Orang menunggu. Kami lelaki yang ikhlas tu sih selalu dipinggirkan dengan Allah.
3: Okay. Minta simpati nak.
2: Tajak pia peningan manyu ngali hari itu hari kucing aku ikhlas mai ke kita siku pemekit kami sudah bersedia di konti kami di tok neh. Ya ya.
1: Oh deh.
2: Seikhlas hatilah aku merindang kita. Okey aku merindang tang aku mai ya merindang pada kita.
1: Ujung-ujung program lah dek.
2: Kita berendam dulu. Sorry aku kan nyu yang ke mikrofon. Ia bersedia merindah kita sudah terlalu lagi. Berendam dulu ngaya nih. Sekejap si cara orang tua yang gawat.
3: Nih gamal ya.
2: Anak gua bedau kamera bedau ngaji.
3: Siapa nama darah?
2: Padahal yang lalai kenyari tak ada ya.
6: Nama pendiang ya pada di tenyanya.
3: Tempat tangkuap
2: ya. Ya, aku mandi kita merendau dulu. Kita merendau dulu. Aku ngidup ke mikrofon ya, dulu.
3: Okey, nyanyi. Nanya tu pelan pelan tanya nangkup ke tanya earphone.
2: Nanti ninga ya, okey.
6: Ninga nama, ninga kami nuan mang.
0: Oh, baka gama goen.
6: Bisa ninga.
0: Ah, siapa nama gama lemah?
2: Siapa nama? Nengguai, nengguai dulu.
0: Earphone, nanti ada kena ya.
2: Sabar, sabar.
6: Sabar lah, sabar.
2: Dah, dah.
3: Wow. Dah, dah. Bisa. Okay, siapa nama Dara?
0: Ini buka ya barunya.
3: Ah, udah, okay, jago dia ni.
7: Okay, nama aku Petrina. Datang aku hari Seratua, lebih spesifik hari Lubuk Lidong, Kaki Wong Seratua.
3: Orang Kaki Wong.
0: Kaki sekolah nak.
7: Aku baru dah habis matrikulasi ba Negeri Sembilan. So dia tu beno nganti keputusan UPU lah.
0: Oh, nganti dini no nyambung baru lah.
7: Oh, oh betul.
0: Mayuh ramadah baka gama goen ko
2: lah. Oh, berenda dulu yuk. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu nih.
3: Okay, nama lagu kita
2: cerita. Oh, sagu dia.
3: Nama lagu kita cerita Dara.
7: Lagu kedebaik ku cerita lagu The One and Only Florence Law, Air Mata Lelengau.
0: Wah. Suah ngau ram lagu.
7: Oh, suah galah. Selalu ga lagu.
3: Okay, kata-kata dah buset menyekoran tegerah hati ngau cerita kenyalang tu deh.
7: Sebenarnya kena invite.
0: Abang
2: ya, ya kebenar ya. Kami doai abah ayah berbakti ya. Jadi sari nyap sing mulut pengerami makan lemai. Cun-cun ke anak yang sip lagu dah.
6: Isan lah pada muanya tadi
2: nah. Dia jadi isan lah.
6: Keduanya.
2: Tahu enggak jadi isan ya.
6: Isan. Kai ya ke muas piaknya deh ke baruahnya ke keduanya dan ke kebirinya.
2: Oh, nanti kita galau kini. Nanti abah ya ke ngambuk jadi isan, tengkunya piak naik ke umur.
3: Aku bisa fikir sih tekan jadi isan kau.
2: Eh, naik buah pan. Macet.
0: Kene kau nama tak ada.
3: Petrina.
2: Petrina.
3: Petrina.
2: Petrina. Oh, lagi aku nulis berkat klinik kita ini.
0: Oh, tulis ya.
3: Dah sampai lagu dia dah.
2: Mana gua dutur lagi ngiganya.
3: Apa benar? Dutur tu kiga apa?
2: Kemarin nyamai manyuah konter farmasi kat dia tekan pada tu. Anak mau ringat. Nak dia ringat tu.
3: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umur ini tadi. Kalau saya ku ini tadi. Bula nang mate kesal tanya orang ngena ton suara bunyinya.
0: Oh iya. Aduh ke dalam yo kami bela beranau ke dalam yo.
2: Udah hidup yo TV.
0: Oh. Nama Jola Tila no. Kanya di nama.
7: Oh, sorry. Oh. Aku rasa
3: laban first
7: laban serinya first choice aku ti ulah aku kagawa ba healthcare lah macam maybe bio perubatan.
0: Oh, bayo perubatan.
3: Dia tahu dah.
7: Dia tu.
0: Ni area timpunya, okay, area suapai nang indai.
7: Ya, area timpu.
3: Ante nita jola ati apa yang indai nane kat ngasunanya di nyama?
7: Aku pun nak nemu.
0: Oh, kira mana apa yang indai ya? Kira mereka bebas atau pilihan nane.
2: Bukan namanya pet leban sedai meri tekanan ke inuan ngambil ke inuan ingat ke lirik lagi.
7: Oh, takut-takut.
2: Ya, cara sedai megang. Okey. Umbas kita berandau.
3: Okey. Umbas kita berandau, sumpah tau lagi. Asuh dia berandau ke?
2: Kayak lagu udah standby deh.
3: Okey ke.
2: Okey, pemakai dari Kuching, Petrina, ngau lagu ya Air Mata Lelengau, setiap lagu ke disada Florence Law, pemakai dari Kuching.

0: Okey, manuk sabung kami hari Kucing
1: Badas, badas.
0: Okey.
1: Aku nyadi engke yang gayo.
0: Ano nyadi engke yang gayo?
1: Petrina. Kalau main lagu tu nang lama tak?
2: Kalau.
1: Patut kira kau dah bekal ke nyadi asyik ya mana yo? Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tu nunda juri engke yang gayo tu Petrina. Lama nade juri minggu tu. Cukup feeling nak bisa boka nuan mana artikulasi nuan jelas pekes pelabak aku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jula ati nyadi penyanyi.
2: Amin lah tipisi nasib boleh lah.
1: Ni nemu bala sida studio rekaman ke bisik ni ke catak nyalang minggu tu ni yo.
0: Yeah.
1: Engka bala komposer bala penerbitnya bisik hati ke ngambil nuan. Jadi tok ke penudi munyiko engke yo ngai hashtag aku suka.
0: Ya.
1: Yeah. Okey tani lah ngagai nuan. Harap ke boleh nike baru gamaya nuan nadai sekolah ni yo.
0: Okey, okay. Terima kasih.
1: Sebagai Kang Umin.
0: Sudah buka bisik Kang Umin.
1: Flow. Nyadi siapa nama flow? Nyadi siapa nama ya ke? Ke ba ke selalu tanya nyadi jore ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Komen dia mah flow.
2: Nah, ada baku ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadeh ni nih. Baku cukup mana? Ya boleh kontrol suara ya adanya penghayatan yang sikit bisik. Ya meh buat aku.
0: Lah banyak lagu favorite nuan kat floor ni. Aku muda nuan berlagu ke buat TV tadi dah.
2: Mana?
1: Insian kak aku komen
0: ni. Insian.
4: Aku tak nak ada antu bisa komen ni kata. Tak okey magang pada aku. Package siapa bisa, pemandai ya bisa. Udahnya tadi aku mada lingkok tubuh ya nak maya ya berlagu. Saya aku pandai ngajak nuan tau ni. Nemu ngajak.
2: Ya.
0: Oh, ketina nemu.
4: Oh, lawan gerak tubuh ya deh, gerak tubuh ya. Nitiah ketiuan dia nak bergerak ngapa deh. So.
1: Dari komen lah. Aku suka.
4: Ada deh komen mana? Mana magang? Ya.
0: Yeah. Oh, pendiau imun berkata dah insin. Cedak tu dani kibuang-kibuang lipat puak lipat tilam yeah. Adu mana. Bantal adu okay. Mana.
4: Tapi nyata dia lah nama tu pelajar ke nama tu nombor satu lah mangal ila okay. Dudi kita ingat ke belagu kak
2: betul
4: okay
0: awak nuan dia dom
1: komen ke dom
0: awak tinggal jadi juri jadi gelbat gawang kan nuan komen
4: tak lengah dom aku faham perasaan domnya sebenarnya
5: betul nyensin lepas aku tadi nama munyi meda hari skrin tu tadi deh. Munyi ke kita kebukai tadi. Ya cukup pekes suara bisik, gamal bisik, pandai semualah bagi benar belajar. Jadi pelabur aku ke dia tu nya tentu ya bisik orang WhatsApp ya kini tau kapai ya kini kumbusa ke aku tu. Engkak ngasoi ya, jadi recording lagu pelabur aku nya. Jadi terus ke engau ada salah gak? Terus ke engau pengawal belagu, engau minat ke belagu tu mengal lalu sambil ke belajar gak? Ke belagu gak?
0: Iya.
4: Jadi kita nempel jari dulu ngake ya.
0: Bisa bala ke nanya nadai tu lihat kaki ni nama tadi ba kolom kemiannya bisa ayan nama ya tang bila aku ngezoom ya nama ini dia ayan nih.
4: Padahal Petrina tu tadi anak buah ngagai DJ lama suba DJ Froji. Okey kan.
0: Sama sedari kaki uang dah.
4: Okey
0: ngambuk je ni Hinsan ni.
4: Ukai ngambuk. Bisa gambar Petrina dia. Boleh yang agak aku.
0: Aku ni ngai nyebut kaki uang tadi. Sebenarnya engkau sudah DJ Froji engkau pengajar rata kita. Rata kan nama ya. Kira kenyal lah. Terima kasih kan Genwan Petrina.
1: Terima kasih yang apa yang anjung, apa yang anjung ni yo.
0: Apa yang anjung indah yang anjung menyo supporter ya tadi yo. Peminat yang magang.
1: Okey lah harap kemujur dalam pelajaran Wan.
0: Okey. 2-6 minit kita nyingkang agai penari kedua tu yo.
1: Oleh
0: oh, bak kucing.
2: Okey.
1: Namaste dia dia yo.
0: Au. Kala yang minta ya.
1: Ya pia me.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
4: Kamu pikir belakang orang ini akan tumpur yang kita
0: aku kan nyelamatkan nyawa ya sanggup nyadi tung oksigen
1: tung oksigen
0: baru kan pick up lo tumpur ini kan jadi
1: ya agak lemas nih ya
0: lemas dalam pengirin
2: kemudian mau nyemerai
0: lagu siapanya Jasmin Jalin
2: lemas dalam pengirin empat kalah gak sayangnya aku empat kalah lemas buat pengirin
5: lemas lemas sih lah Krino jangan pedau
1: dia udah ngorel ngambil safety course baru nunggu ni yo.
0: Okay, pembekit kita kedua tu pelabak aku kita yang lala ya kaban kita tu suah engkau cerita nyalang aku ingin jauh nama diri lo tuan lu berendau engkau peningat kita engkau pengelola program kita ingat ingat mu atau dom
4: siapa ne?
1: Sampai ya
0: aku zoom dulu
5: betul zoom dulu
2: nak
5: pedau mak kau dah sapa nya ingat ke ama
2: ingat
5: Romeo tu Romeo
0: ya
5: yeah. Oh ujung dilah dia punya kurang
0: ya asai ko
2: pada jangan nemu
0: asai ko
2: bulan aneh kelalu
5: kena kena kembali kan ya
4: nama nuan Romeo ataupun nuan to Romeo
5: Romeo
2: Romeo baka MA
5: nama mana nama tau sebut nama
1: ya nama stesen enggak
5: Romeo Mastai Romeo Mastai
0: aku saya hati aku dah terlihat deh yo aku kamu ay nama DJ MA bah depannya buai aku DJ engkau aku bayar MA sudah dia sudah mati
2: nasi yang aku nasi yang aku
5: tulis dia
4: malu atau pansu tarik tau le
0: okay Romeo beranda dulu enggak bala kita ya aku
4: hari ni asal nenek ngat
5: ke hari Srian
0: dayu
2: dayu
4: sudah dayu tiket
5: aku tu niti ke DJ MA tu nanti kemari dengan ke Sriaman tahu kan nyak Sriaman
0: kalau yang lagu buat konti Sriaman serinya dah gau Ibian
5: oh my god dinandai pengari Sriaman aku ngari ke Sriaman enggak
2: okey
4: mentah-mentah lah tanya balas ya Sriaman ya sama
1: Bansa
4: sama beda sama Romeo
5: ada napa-napa
0: ya indah ya bisa bala apa ngelilih dia Anjen
1: uni apa
5: pagu
4: okey nama lagu kita selito Romeo
5: aku kan main lagu hari Wat Rock lah lagu Kaban Sampai Mati nya pan
1: nama
5: baru kan nguji aja lama nama lagunya
4: Kaban Sampai Mati nih
1: ya mana lagunya Romeo
2: Badas lagunya Badas
4: patut nama Romeo to mata Romeo real lama itu terima kasih Romeo ngari kaku nuan okay ni udah artinya
0: okay TV kita baru bersedia anda gua dulu okay Romeo ngari ke Sriaman Sriaman ya kapan sampai mati
5: okay.

0: Tania, Romeo, Steady.
1: Ninsian.
2: Lelak. Okay, terima kasih Romeo.
0: Nyari Jennifer Jack, ngumen.
2: Nah, ibu meh mana magang?
1: Aku benda pengari.
2: Lagi, Romeo,
1: benda pengari hari kucing tu ikut tu bagai benda konsert rakyat.
0: Ya, rindu orang benda punya majak mayu.
1: Bala ibu mandu alawak tadi. Nyokin saya dulu mandu alawak.
0: Ya.
1: Nyonunga telefon.
2: Mayu aja kau puji. Tujuh ngakai dua ikut. Sedak belagu hari kucing ni.
0: Okay. Bisa Ramadhan tapi mukumbai lagu tu Romeo ngempu dia tau kaya. Bisa mendak sekedar ada Steady Amu kaya. Amu Romeo.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah, bisa tertegelincir memang ngawa banyak tadi. Nah, udah sedia lah kepada aku cukup sedia yang cara nuan pu ga nak nunda cara penyanyi asa tadi nah yo.
1: Okay. Kakek nuan nanang kasih komen nana.
2: Ada komen buka itu temannya banyak.
0: Badas.
2: Penghayatan ya bisa ya pun ton suara cantik. Namanya tadi Deninga tadi nyinua Deninga ya. Tajak aku mendat telepon. Tak banyak nyadi selalu nyadi kena tek kudah.
1: Okay lah. Dom.
3: Oi.
1: Engkau dom si kak tambah dom.
3: Baku tu nadai, nadai te kamah, nadai te tambah Romeo. Engkau Naban munyi ke bana tadi, yang pu nama tu ya ngemai lagu tu ngemai yang pu suara kau ini nitiak ke penyanyi asal nya ke mana nar ante ulih tapi barulah Romeo ngari ke nama dini station kini
1: ya tu selalu berjalan ente singgah bersama lagu ngai ibian ngai insian ngai jan
3: neh ya minggu bar minggu 10,000 berapa ribu bulan? 10 ribu bulan kenyang bisa ikut ke Sriaman ni lah.
0: Terboleh yang kaya.
3: Hari ke Sriaman ke tanya nak?
0: Gawa di ni non Romeo.
3: Gawa ba Jebab.
0: Jebab.
3: Betul selalu terbeli yang nih.
0: Ya terus. Mereorai. Di kamarnya kita Sriaman lah ya.
2: Mana tajap pada kucing ya ngari ke Sriaman mi ane Romeo
3: sigi nang lengkap Sriaman aku
2: labora Sriaman mentas na
1: bala ya bisi ba ngelili dia tuan
3: ya
1: tu menantu tuai rumah
3: pemarup atas dia
0: menantu tuai rumah.
3: Okay, kamu nanti ke rumah.
0: Udah deh, ke rumah memaruh deh.
2: Kira tanya lah, kira udah tamu kami Sriaman lah tadi nih Romeo.
3: Sigit kaban.
1: Udah jadi udah dia.
3: Sigit kaban ku DJ Bin.
2: Iya.
1: Okay, terima kasih Romeo.
3: Okay.
1: Ya ke ulih limpang ke kita. Ya mesti mengawak benda bagi tadi tang ya ngambil awak mencuri awak ya limpang ngagai konti di Y. Okay, dua dah artis kita di kucing. Dia mesti belah bukai
0: Sibo dah padahal ni.
1: Mesti dah tiba konti padahal Nadai. Nanti nadai kita.
2: Aku tu bisa pengari siko tu datai kita angkai ya bisa kengari ke angkai kengari ke Sriaman tau ga tante ya kami lihat rebukai nadai aku ngau ga neh ke Romeo nadai.
0: Okay lah. Kasih ke Sibu lah.
1: Sibu mendau dah.
2: Okay, kita nonjang out.
0: Bayak mana, bayak jai suaranya. Kira rela tapi mana mereka ngagai Sibu dulu.
2: Rela. Sapa-sapa pun kak diberi deh, kasih ke nare pengari deh. Keminggunya lah sama Rami kita ini nemu nyari juara nih Chris.
0: Ya, saya nikah ni orang pandai magang, saya berani nikah ni yo, sehingga bisa pengelanda magang.
2: Okay. Aujie kita beranau nge ya, aku ngadu ke utai dari tol. Alam mereka zoom kami dua dulu, madet. Okay, siapa nama?
4: Nama aku Roy Lutau, anak lapan.
2: Kita okey.
1: Okay. Roy ni.
2: Hari ni Roy.
4: Asalku orang Betuang.
0: Baru engkau cetak nyalang nih Roy.
4: Kali kedua.
0: Oh, kala soba.
3: Kala e soba.
4: Kala.
0: Tang okay tahun tau. Tahun tau ka.
3: Tahun tahun tau na. Ngoi bien sarena.
0: Oh, maya kena kena. Oh.
2: Okay, nama lagu kita sarito dah.
4: Nuan maruan di ati aku. Hari gini nyain.
0: No. Oh, mana yang lagunya kan? Lagu lama ni. Lemai lemai hari tau dah roy. Kekadang kan. Nyanyi lah ke albumnya dan nyanyi ke.
3: Apa?
0: Itu pada kayak gaya.
3: Gambar lama.
0: Ya. Gambar lama semua ni.
1: Gambar lama orang ke bersemiat halus kali ya. Okey betul. Gambar sempat.
3: Siapa? Siapa dah?
0: Siapa namanya? Jerman yo.
1: Jerman. Oh. Gambar seduai kenyandi haba motosikal si sebenti kala yo agi disimpan.
3: Apo?
2: Malaysia ke mana? Jerman. Saya kan tuan Jerman mai pulang. Au.
1: Okey. Dan sen?
2: Oleh ngena to ne. Oleh ngena to. Nak boleh
0: ya? Okey, Kak. Ngatuh ada dulu lah.
3: Ngatuh dia, Mak. Kami ini ada mau ngatuh warnya. Jauh dah. Tak,
0: Mak. Ribet dong yang tadi, Roy. Tau ke gawa berseraman dia, Nuan?
4: Okey, nanti ke ujung minggu tu aku tu mulai ke tengok seriaman. Lepas aku bisa apa yang indah iru buat melukuh skim.
2: Kumai ku iru orang seriaman tadi.
3: Iru apa?
4: Iru orang seriaman gak?
0: Oh, iru seriaman.
3: Ya, sebenarnya. Nah.
0: Mereka mentas orang seriaman ni yo.
3: Ni dah tinggi idu insien ni apa?
2: Menalu dong.
1: Maya Rory berlagu lagi aku kan nganjong temu aku mupuak dulu au. Nanti mesti penanggul ba remix kita radio nak bunyi lagi. Nukia mai lagi dulu ne.
3: Nukia mai.
1: Dulu mai aku madah.
2: Segi kesabotasnya. Nah mana nah. Sudah bayar tu.
0: Bala ka pula.
3: Tawa belum? Gambar.
2: Tawa kebaya.
0: Balah nak tawa ke dia.
1: Segi suah tegur saya.
2: Oh, ke bisik bayarnya.
1: Okey.
2: Angkat dengan yang temuai tadi.
1: Bedau, TV bedau kali dia kan jadi.
3: Oh. Leban
1: nyawa bedau dia.
0: Oh, kerja mesti gagal ni yo.
3: Betul. Ya, nya baru cun bayar. Eh, so.
2: Ya, dum deh.
3: Kau itu sasu.
1: Dia nak ngulu.
3: Okay. Dia sarau leban. Leban belum.
2: Malu kebolan. Dia ngasuh kenyubut.
3: Kau esal sarau. Sorry.
1: Lagu lo jadi tu izin.
0: Benar mah izin tu apa?
2: Apa ya?
0: Mayu
2: itu dah dua izin ya.
1: Jibi nyayang ke Christopher Kelly?
0: Ante rindu ngai ngelayan bekenya yo.
1: Nampau.
3: Ya baik udah.
2: Lalu.
1: Nanti Flora lo pada hian nadai kami dulu
0: lah. Lirik
1: kita buka bisa.
3: Udah lirik ke. Lagu buka aja deh ke.
2: Nah, kita berpikir mesti ke ready kan kau lirik ya deh.
0: Nya sebotas nyanyi dan insen tinggal ada kabar
3: dan insen.
2: Bukan nah, kabar insen kau. Nyebut sudah bayar.
0: Nada ini kami terus lagu ni yo.
3: Amoi. Kau terus lagu, terus laki.
1: Hati aku tahu tidak danjong ke klinik 18 jaya tu.
2: Hati kejai. Apa yang bayar litan?
0: Litan apa bayarnya? Ini yo keramek bayarnya tu saya lah pak.
1: Mbak dia ketawa flow.
0: Boleh sama ya Sarita yo.
1: Boleh yo.
3: Boleh ya.
1: Ya kawan ni lah tumbangku speaker ya lah benar.
2: Bukan ada speaker lain.
1: Nai benar tu rumah aku tumbang ku. Pad.
2: Tumbang.
3: Putar. Putar rumah itu. Halo pedal tu ya.
1: Ayo.
2: Pedal.
3: Penjaya perbincangan orang Seriaman.
1: Komputernya. Namanya insian komputer.
3: Nama masalah sebenarnya itu sebenarnya.
0: Besairal tu ya.
3: Besairal tu. Tidak. Soal kelima kita dulu.
1: Kelima dulu kan insian dulu ya.
2: Okay, Limbang dulu dua mau sorry oh, dulu sorry okay, ya.
0: Aman, Limbang medau.
1: Limbang dulu kan?
3: Limbang medau. Aku beri can ge. Can ge ora bukai deh. Lapan Limbang. Juara. Okay. Nang gua dulu. Nih. Okay, kita ke Limbang lo.
0: Namang ini dia okay. Murau gadong.
3: Laki ingko tau.
0: Oh.
5: Udah bisik, medau kah? Benda pansor.
0: Benda yo. Oh nya nya yo udah ngatur.
1: Agi kenyang tu nayan yo.
2: Kenyang. Agi muat de.
1: Ah nya ya.
3: Okey jadi awak kita berkelala kau main dek beri semak ke kau penangkup penangkup pening. Wah, pedih banget buat nama.
1: Penangkup pemampul headphone.
3: Oh. Saya dengar.
2: Okey, siapa nama?
6: Victor.
1: Oh, maka tuan sudah dulu pun dia.
2: Ari ni asal?
6: Asal ari rumah Jim Jimbau kampus Maba Limbang tu.
2: Okey. Okey, nama lagu kita sari tada.
6: Lagu Tepambarnya.
2: Tepambar.
1: Berdiri ke duduk dah Victor?
0: Baru yang
6: berdiri.
0: Victor tu dom.
3: Oh, baru ngau ya.
0: Hari ini tetap ada, hari Limbang, hari Lawas.
3: Hari Limbang po. Berdiri nih? Oh. Oke.
6: Okay. Sekejap, Pak.
0: Aku ingat ke siapa, ke mekanik, ke lucu-lucunya dong. Lama ya nanti
3: Jeb. Kan.
0: Oh, Jeb. Nombor Jeb baik betul naik.
3: Oh. Oh, sikit tekat tu naik Jebnya.
0: Sikit lucu-lucu ya.
3: Nak gue, aku pasang ke lagu dulu. Lepas sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby ngau lagu Ari Victor.
0: Wah, ada geranca aja tadi ane dom.
2: Nyonya.
0: Kami minta projek kita dom. Baru tu lah minta projek.
2: Nani ngai, nana angkut pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor. Au ah.
1: Sedih lagu ya. Saya memang kak lagunya Victor. Saya nyanyang kuat mimin.
2: Nada.
1: Nada yang rindu main lagunya jana. Ya.
0: Nada yang kawas cerita Victor.
1: Nada yang lagu yo.
3: Oh, konser dulu. Ya. Pasut dah lama.
1: Oh, terima kasih boleh limpang. Jadi Ruben follow dia yo. Chris Ben.
3: Komen dia meh.
1: Nya Ruben Paula, Chris Ben Paula. Mana pandai ngaga nama orang ni yo.
4: Nyadek ya.
1: Apa kata dek tadi kau si kau tadi tukai yo Clement, yeah, Clement Pet. Pet.
3: Clement Pet.
0: Laban ti not any case city dah kita dek. Okey ya. Victor terubah engkau catat nyalak ni. Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandah kena segi lagu ke segi di kerindu nuan okey atang lebuh nuan ke ngalun ke ba ujung-ujung lagunya dah ba berito ke patu di mainonya ngambil ke nang tunggu-tunggu selka selka selka kena ya atang hari segi bukanya dan itu banyak komen kira kerindu dengan nuan lagu terima kasih ya tahu uji baru ba awak ke bukalah data yang dicatat nyalang ne. Siti lagi anang kalau serius buat nuan ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anang kalau serius
1: laban ya keterubah kesa mimin iyo ya bisa tegelinci mimin tak ada na Victor
0: ya sebenarnya berlagu ni bakal nama gak menyutai kebakon di kesa kesudah hidup
1: kaminta projek baru tahun baru lah dom
0: ya dom seduai seduai Victor
1: seri aman tak minta projek limbang Seriaman
0: Dom seruai Victor tu you until bawa cara bermah panjang baru seruai yang ipung-ipung kacang ni peduli korang.

0: kita.
1: Au ah.
2: Au okey.
0: Siko jam mungkin okay. Dalam hari Limbang.
1: Au siko ja sare tau.
0: Okey. Ini mungkin kasi bala peninggal kita ikat nguji awak kita pergi panjai tak megak tali awak.
3: Napa tu sereman pai standby dia tayo. Lama amat.
0: Dah hidup. Komputer dia insen.
4: Hmm.
0: Dah hidup.
4: Agak belum melihat ke betul. Angkat nak uliah ya saya ko awak bisa sida ari teknikal tapi saya ngau kerita tang nak uliah di tanya.
3: Nak uliah ngena minsi ari kami tu. Kami tu sedia aja nak bahan ni.
4: Ya. Ya, nama tu kak video sekali, kau ya.
0: Oh.
4: Nah, awaklah minggu nyelak ke jang nih. Siapa nama tu tadi?
0: Roy. Roy.
4: Minta pun Roy. Kan orang di tahu nak. Orang betulang. Oh, okay, datang kita ke Tegal tu aja atau ke Bekeni. Okay. Awalnya dia minta ampun aw, bisa ikat tua bertemu karaoke di tokna, ba Zenon tentang nuan naik ngak lirik, so lirik bisa gas dia kaku tanuan ngai nak ngak video jadi minta ampun aw, technical pun udah melian kira nak uliah aw,
0: iya.
4: Minta ampun.
0: Bisa ke orang ke karaoke mesti kan kena huruf ke berjajal lah ya, berjajal tiang
4: yeah. Ya yeah, betul. Okay, maka aku ngeyo ya.
3: Bukai penyanyi okay. Penyanyi bukai amato agaknya kurang gere amato ya.
0: Iya kurang tur
3: kurang tur bukai aku kaku bukai bukai tinggalnya yeah. Bukai siapa nama atau tadi
4: oh.
3: Okay Roy, aku empu. Oh. Mesti kang nak kebajalainya deh.
0: Aman. Ya kemisi. Kejuang batas huruf deh.
5: Orang ni buat medaknya pun.
0: Itu ni buat kiraan.
3: Kiraan sampai ke profesional ni.
0: Profesional.
5: Nyebutnya nyebut miri ngau kucing ya aku.
0: Mangkuk Johan ni berlagu kelayu. Ambil kena beri kena beri cara manja makai mangkuk kalau manja.
3: Pe sumbong mana?
5: Pemula.
0: Okay, kena telefon lah kita insya Allah.
4: Okay, awak nak awak kita bisa pengari magang. Udah tanya penuh nak?
0: Penuh.
3: Bedau, sibuk bedau.
4: Sibuk bedau. Aku kira Roy itu tadi dah soh pengari ke sibuk kebenarnya.
3: Nggak nak keingat deh yo.
4: Uji kan uang tu Roy, uliah neng.
5: Ah,
4: okay, okay, ya, antena uliah. Okay, terima kasih awak, minta ampun. Ana jara.
3: Perumin tiak mau minta ampun ni yo.
4: Salah. Tutup mulut tu.
0: Okay, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082258634.
6: Okay, Sibu 084353224. Miri dah.
3: Miri.
6: Oh, berak bisa pengarai. Aku kenyap kita.
3: Okay, ya lupa benar. Benar kenyap ada. Padahal tekan ngai 2 bentar ya. Aku 85 423 34. Oh, tak ada telefon kita. Kita kasih kepada si Bode. Aku 85 423 634. Nanti boleh sebab terus nama tu simpan bah handphone kita ambil keingat ke nombor kami di Miri di tu dah. Nanti bisa kekejap lagi kau ada lagi nana ni rau nana.
6: Oh sama ada kekejap tu.
3: Normal.
6: Okay, okay kita akan ke lagu ngari ke Sibu 084353224.
0: Guji terima kasih ngau di kucing dulu.
6: Okay.
0: Okay nyaya pendengar kita. Hello.
7: Hello.
0: Oi siapa tu?
7: Tu kita kenyalang dah.
0: Oh kita kenyalang siapa tu?
7: Bisa lagi lagu ke?
0: Oh, bisa, lagu, bisa. Eh, lagu
5: Melayu. Melayu.
0: Ngari ke Sibu. Rida dah.
7: Oh, Rida tu dari Kota Semerahan. Kemulaban Kota Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem. Boleh kena dah eh?
0: Lagu namanya nih.
3: Oh, sebab
7: orang kacau. Buat tu jadang pas orang.
3: Apa?
7: Boleh ha?
3: Kan gue aku ngiga. Ngiga dulu yuk. Lebih yang nak telefon dan dia.
0: Okey.
7: Okey. Kami terang tu kena dah
0: eh? Terang.
6: Terang.
7: Terang lah.
0: Okey.
3: Buat terang pas orang.
0: Bisa yuk.
3: Bisa ni yo.
0: Okay.
3: Aw nasib ni yo.
0: Aw. Dah ready dah standby.

0: Hello?
1: Okay, na madurida na uli ah?
0: Nandiyan na to. Umay.
1: Okay, nangawa. Nuan ba patas marahan? Tuwila datang ke konti kita niya. May give lagu na eh.
0: Bila?
1: Bila-bila dah?
2: Hari na minggu baru.
1: Hari na minggu baru pun tahu.
0: Ay lak kumita ngayong nga gaya kaban mo ngayong mga gaya kataki, okay?
1: Nga may gip lagu
0: dito. Nga telepon si siya maya tuka lagu to.
1: Iya, jauh apa jalai arwas lah.
0: Okay lah. Okay, terima kasih lah.
1: Terima kasih Rida. Okay.
2: Toba Miri, tapi saya sih kok kekijap dito yo.
1: Okay.
2: Halo wife Miri.
3: Halo.
2: Halo, siapa to?
3: To Haikal to.
2: Haikal. Oh, hari ni non.
3: Kebenar yang pernah saya nanti asal ku mama yang Miri.
2: Oh.
3: Yang dia tu aku dia apa baju hor itu kerja.
2: Oh. Jauh nana, Haika.
3: Ya.
2: Lama dah gawat dia.
3: Dia 14 tahun ku dia itu.
2: Oh. Berbangsa Melayu nanti.
3: Penakan Cina Iban. Apa ikut Cina, ina ikut Iban.
4: Oh. Mana namanya Haikal?
2: Oh, kemai ku Melayu. Oh. Gawat okay, baju lagu? Hor.
3: Bisa lagu Nuan Tagang Apa Inai ha? Dari Louis Bennett.
2: Tagang Apa Inai?
3: Nuan Tagang Apa Inai.
1: Lagu Louis Bennett.
2: Oh, Nuan Tagang Apa Inai po. Nulang ni gayo, belang ni gayo kita tak.
1: Ba YouTube bisa saya kuyo.
2: Oh,
1: rancak lagunya.
3: Apa YouTube bisa saya?
1: Ya ya ya.
2: Nama itu kenyit lah banyak. Oh, beranak dulu kita ngoyap.
4: Kalau ngau cerita kenyalang Haikal.
3: Nak kalak tu ngau orang. Nak kalak ngau orang.
4: Nak kalak.
3: Tapi tanya subak ba ati miris ba bisik sitik program cerita nuan nemu belagu subak kalak tu ngau orang.
2: Oh. Kalak ngau mainnya sampai.
3: Kalak nganjung video ngagai DJ siapa nak DJ nya subak nai nai ingat.
2: Ini.
4: Okay.
2: Ya mai gawa dia nah. Eka.
3: Umas ya kak.
4: Nanya-nanya 14 tahun dah dia ada.
2: Oh, ni mesti mama.
4: Nama dia Rora Johor dia.
2: Nuan tagang pindai pia. Tagang pindai.
1: Bisa yo karaoke.
2: Nuan.
1: Nuan tagang pindai karaoke.
2: Oh, Nuan.
4: Nah, di Rora Johor tu dah.
2: Bisa kalau tagang orang kena pia. Nadai tagihan orang.
4: Angkanya tanya angka tapi saya dari Rora Johor.
2: Ditagihan orang
4: memang. Ditagihan orang.
3: Nadai.
1: Temu yo.
2: Oh, temu yo ngante to ge nama to.
1: Iya, ya ke benung nyandi habat di siti yang tangga.
2: Dah ada pemenang kita tu nolong orang ni yo.
1: Hanang ketawa.
4: Naik kelas, benar kelas nah.
2: Bah dinga kenona siapa Louis Gakumai ko Louis satu kena Haikal.
4: Ngeluis ku.
2: Tahu ya, bisa dengar?

0: Okay, thank you.
1: Yeah, terima kasih. Haika.
0: Okay,
1: oh, steady lagunya. Bisa memang mansak noanya Haika.
0: Mangka nak naik ya deh.
1: Oh, memimit aja mau tak gerang pinai.
0: Mimit
1: oh, sino kalau mana?
2: Steady ya kal.
0: Okay, thank you.
1: Okay, bye bye. Languji baru. Nanti bisa pulai kemiri lah. Nikah ngek studio.
0: Ah,
1: ilah tu boleh
0: kemiri lah,
1: ilah nikah
0: studio
1: ya. Oh, bah, terima kasih, bye
0: bye. Sama-sama,
2: bye bye. Tajaya jauh mereka laut Cina Selatan nih.
1: Ya, kita terang menyewa.
2: Terang menyewa di dinga.
1: Oh, steady. Kan jadi tanya baru nih yo.
2: Nih,
1: jadi.
2: Aku muda mua Flora. Jadi pawal, ni mana ingat nama kau sebagai hekal.
1: Tahu ke Flora jadi jadi juri.
2: Nuan ga Flora dengan nuan jadi juri.
3: Ini apa kali kuda jadi juri nak bela, bayar kita kena nama aja kena nama Flo laban ya nama dia agi artis Romeo ya
2: salah tekan
3: agi ngomai dari pun Romeo ngomai kita nyebut ya Romeo lah
2: minggu baru engkau aku bayar
3: dah lah bayar
2: bayar MA engkau aku dia
3: bayar Romeo
1: bisa balap ni ngapa MA itu Roslin Betty ada cukup mana lagu Haikal tak kau yang sama mana kena Roslin bisa mama mansa ne yo ne nama gas yang tau mana lagu ko ya ne break point ya lo
3: puen na tau
1: tu sebenarnya puen itu komen
3: ba ko puen mana nanti lagi konti mana ge ga au nya jao me nganya di komen lebih ya nan mu lagu tu
1: yo tinggal 9 minit lagi ne yo
2: au ah
1: nama ini kita tau kena ngisainya.
2: Oh, kendalanya.
1: Bisa catat 34 suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan dak aku madam TV kita itu mu laban berkenal ke.
4: Madam dia tahu tahu.
2: Anak gua ai mah.
3: Kelalu.
5: Akhirnya nanti tu bisa aku gerah dulu tu aku kena tu strategi. Okey ngaga kita ke dekat ngau catat kenyalah minggu baru nare saleh kita duluan ngaga mini studio kami di dataran Tuntoku Bujang. Dia kita boleh ngari ke Sibuau. Semaknya nur kita ada ngaga studio mini bad dataran tuntung ke bujang dia nanti siapa akan mau belagu meh ke ngau cata kenyala boleh ngop ngari kami minggu baru telah hari studio mini
1: kena mau yang biasa minggu tau
3: kena aku
1: nama program
2: nama Chen
5: program aku tu Sarawakku Sayang okay. Program Sarawakku Sayang untuk Sibu zone tengah untuk minggu baru
1: dan ya
5: bulan 8 ni lah serikai ngamuk ya kem 4 itik kawasan untuk Sibu
6: segi studi orang Sibu
1: orang yang belah lagi rumpas
6: orang regas maka
5: ya anjay
6: udah ni apa aku meri awak ngaku aku nebah iklan tu dulu aus minit berapa second tau.
2: Okey.
6: Ngai kaku tu nyoba bayar lagi. Tu sah mai ne. Okey, kita mendiang ke tolo lama.
7: Ya mesti ada sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

0: Okay, kiranya lah. Apa lah yang akan nuan di kucing dia, Madai, Matthew?
1: Kira kita sebutnya dah tiba penghujung program. Nuan tak aku tadi ke Madam Tumu TV kita lah. Wan kat pulai ngagai 34 serang nyawa hari kucing lagi nih. Ngagai nuan dulu, Dom.
2: Okay, terima kasih. Ngagai semua kita ke begulai ba ngelah tengah hari hari itu ngau pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru mesti lagi pengari kebukai. Lalu mulai baru lagi MA di kucing.
1: Siapa tak bergar yang Mbak Kunti?
2: Ya, Mbak Kunti nasa senyum nama tak kemunyi. Kena sebotas ke aku berjaku.
1: Iya. Ngagai nuan tu yuk, di miri.
3: Selama ujung minggu ngga bala peningah. Harap ke bala nama tu lantai-lantai ngga tim sambil ke muda World Cup FIFA tu ni yo.
1: Iya. Tajak Jerman dah Allah ni yo.
3: Siapa tim Jerman ya?
1: Orang tengahnya mi yo.
3: Orang tengahnya tim Jerman. Okey, selamat ujung minggu semua.
1: Okey, nuan tu Insan.
0: Okey, jadi ya, terima kasih dengan nuan Madi Meteo Pak Kucing udah ngeluan ke kita semua sangkai ke penyangkai ni tajapan nama tu tadi nuan tu pasal merek siko wakil dari kucing Romeo. Terima kasih hari ke Sriaman. Jadi terima kasih dengan kita lima. Terima kasih dengan ya balap ninga ke bisa ninga kita ibak Facebook ke bisa merak kita muka. Jadi bertemu baru lah pagi lah.
3: Bye-bye. Tajak pengerinau nak sangkai nak di penyangkai ni yo.
1: Iya. Mesti pernah gua kata yo. Pengerinau dia tuntut penguji tadi yo.
3: Ya, empat api je ni yo.
0: Ya, memang pengerinau nak semua utek di kerinau kita, dempu kita. Kadang-kadang ada pasal melepaskan.
1: Kita nguyen ngagai kaban ke gawak ba kaunter pertanyaan ba sibu dia. Laban dia dantung kebuat sarita dah.
4: Okay, sama jumpa minggu guys. Terima kasih ngagai siapa kengari Haikal tadi dah hari kesibuk. Pian mega anda ingat minggu baru kita kat ngau cerita kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntung Kubujang. Okay, bye.
1: Oh, ando nya bye ngagai kucing pun bapa ando. Ngagai nuan tapa flow.
3: Nak sedaya nak barang nak baju gayo.
1: Nama yo.
3: Nak sedai ada kumai counter tak labo regap dia yo.
1: Oh ya. Yeah. Okay, par.
5: Okay, ngi pa aku tai ke. Terima kasih ngai. Bala peninga aku dah bugulai ngau kita. Api amak ngai Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Mari sama ujung minggu ngai semua.
1: Okey, tajak apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti nerus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini.
0: Okey, dukun cinta tu.
1: Ya.
0: Dukun cinta.
1: Kenangan kaki diri wang, carta penyalam minggu 22. Terima kasih semua tu lagu hari. Gwen. Kak ketumpu flow lagi, aku pick up ke belakang. Kak dulu yang belajar nyulam.
3: Tarik kaki.
1: Okey. Bye-bye semua, aku madam ke TV dulu. Bye. Untuk 30.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okay, terima kasih lagi ukulan kami ba YFM. Jadi ke cerita kami ba YFM mai ke kita baru 34 Seranyawa ba 34 Seranyawa kita ke cerita. Kita bisi dua ikut temuai. Jadi dua temuai ke dekat ukulan aku ianya Mr. Sulaiman Boyong Ulis dengan mengga Madam Elsie Eton ke dekat ukulan aku dalam lebih kurang tempoh sejam tu kita dekat ukulan ba 34 Seranyawa. Okay, kita ngoyang ngagai temuai kita ke cerita itu bukanlah engkau Mr. Sulaiman Boyong. Yeah. Nombor berita tuan.
2: Berita mana? Bisa ke subah-subah bibit laban keterubah ya ada tayar berkunti itu. Jadi terima kasih ya ngagai RDM YFM Iban lebih baik ngagai Nuan DJ. Yeah. Laban cukup gagah bertemu ngonwan lalu beranau ngonwan baka ke lomai itu. Jadi berita nang sikit mana nang sikit mana jadi tujuh pun mana enggak jadi mana berita hari kami.
1: Yeah. Okey. Madam Elsie
3: sama mega keterubah ku datang gitu ke konti YFM mai berasa yang mat kena mana arti tergaga laban diberi peluang bertemu bertemu bual kau dalam rancangan tu nah bisa masa gugup masa saya baru ya mah
1: sudah lagi nama dah lebih 5 minit lagi nak yang berasa lagi nama dah rancak lagi randau kita okey lah kita berandau ke bekawan ngau gerempong main asal ke dekum main gerempong main asal kita lek kita ke sarito dan sebenarnya tadi berkelala dulu ngagai ngau sedua itu berkelala dulu ngau Mr. Sulaiman tuan, hari ni asal lemak nak udah berkucing di tu, asal berkucing pun kini.
2: Jadi terima kasih sekali lagi ngagai Nuan DJ Daniel, te bisi merik kami awak datai Pak Konti tu. Jadi pengelama dia berkucing tu nang udah lama lebih 20 tahun. Jadi asal aku tu hari Balai Ringin, Balai Ringin Pak Serian. Jadi menua kami kira 3 kilometer lagi kak datang ke pasar Balai Ringin. Pasar Balai Ringin yang nak tu besar tang cukup lah ngau orang sekitarnya beberi gutai. Jadi menua kami nya disebut orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu dia ya bisik sekolah nama ya sekolah SK Merbau. Lalu bisik bukit Merbau. Jadi kampung dalam kampung Merbau nya bisa 4 buah kampung. Jadi asal aku tu datang dari kampung Mubui. Kampung Mubui arenya udahnya kampung Jungo Mawang, udahnya kampung Batu Kudi, udahnya kampung Linsat. Semua kampungnya dikangau ke orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu megat terbilang ikan ya. Manyu ikan, manyu udang. Jadi orang keberikan orang ke giga sida udang semua nasi ke manyu mbak pasar Balai Ringin. Jadi nyak meh hari penatai aku DJ, penatai aku hari kampung Mubui hari Balai Ringin.
1: Balai Ringin, okay. Ya. Okay, Madam Elsie asal hari ini tu, Madam.
3: Nih, aku pun asal dari Serian juga.
1: Dari Serian.
3: Tapi aku tak bisa darah campuran lah. Bidayuh Iban.
1: Okay.
3: Apa aku orang Bidayuh asal dari kampung Riih. Riih Daso. Jalan terbekangnya.
1: Okay.
3: Dan ya, indah aku orang Iban asal dari kampung Sampun, Gerunggang. Asal Jaya.
1: Tentu Jawa.
3: Tentu Jawa. yang alai aku tu bisik latar belakang Bidayuh ngau Iban lah. Nemu ke Jakob Bidayuh
1: nah. Nemu Jakob Bidayuh. Ngau nemu Jakob Iban.
3: Ya. Jadi aku membesar Bak Seria Narimet lah. Nyentuk ku sampai ku kerja Bak Kucing tu lah.
1: Okey. Gue ngagai Mr. Selamat tadi tu. Tadi tuan tuan tadi mega MC aba gereja ne. Jadi kelimpah hari ke namanya tadi aktif bak gerempuan tu tadi nuan mega jadi MC hari ni nuan ke berengkah jadi MC tadi hari tahun berapa nya lama gini udah.
2: Ya, jadi sebenarnya DJ aku ke boleh ngagai tanya ke terubah tadi. Jadi aku tu Iban Rumun.
1: Oh, Iban Rumun
2: sebenarnya lagi leban Iban Rumun tu bisa begintir mimit hari Iban Balau ngai Iban Amat. Semua. Jadi leban ke telebak aja ku Iban ngau pala si sida Iban bukai jadi nyonemu jaku Iban tu. Jadi Iban Rumun kami bisa begintir mimit lah namanya. Jadi mulai ke tanya di tadi DJ pasal aku tu nang sige selalu gawak bak gereja.
1: Amat.
2: Ya. Aku tu lebuh ya BM Misa Misa Kudus Bahasa Malaysia pukul 11-nya aku nang jadi koordinator koordinator Misa Kudusnya. Aku dekat nemu siapa orang te maca pertama, siapa orang maca kedua, lalu siapa ya ke namanya maca rosary kalau utainya berjalan ngau lancar. Nyaklah kerjaku tiap-tiap hari Minggu lebuh maya misa hari Minggunya. Jadi kelimpah harinya aku megak jadi pembaca. Membaca gereja, baca ke satu ke, baca kedua. Lalu kelimpah harinya megak aku tu jadi komentator.
1: Komentator.
2: Jadi komentator artinya ngiring ke
1: perjalanan
2: misa. Jadi kelimpah harinya maga aku tu siku ari orang ke merik tubuh ko darah Kristus. Roti kudus. Nanti ko nadai maca aku jadi komentator, nanti ko nadai jadi komentator, aku tu merik tubuh ko darah Kristus. Jadi aku tu terlebak jadi MC maga. Nanti lebuh pengawal gereja, kadang-kadang aku bisik dekat ngau orang jadi MC. Labuh paya orang nikah kahwin kan nama kan. Aku tu bisik mega terlebak dekat ngau orang jadi MC. Jadi manyu MC aku tu digaga aku bekerja ngau gereja. Jadi aku diambil orang ngagak-ngagak nama-nama gereja. Jadi DJ nyo panjai randau tu nyo kelimpah hari aku bekerja ngau di dalam gerejanya. Aku tu mega siku pengajar RCAA. Ianya ngajar orang te bedau orang te kak masuk Katolik juga Roman Katolik jadi Kristian kami tu Kristian Roman Katolik. Jadi kelimpah harinya mega aku tu bisi ngajar Sunday School.
1: Amat.
2: Ya, ya. Sunday School tu jadi sidak ya kak baptism. Tidak ya kak Fasuli Kuminian ngau baptism. Jadi lebuh kita ngerintai ke randau tentang gereja, tentang pengawal bak gereja tu tak asasai ke bunyi kebula madah tang manyuh agak kerja tebak gereja, tidak atur bak gereja dan udah digagak aku lah. Jadi lebuh aku dia bak community kami bak teman melihat yan. Aku tu sikuk hari ketuai. Ketuai bersemayang ngagai rumah ngagai rumah. Nanti bisik pemati bala kami itu mereka ngatur hal pemati, ngatur hal nama-nama bisik semayang rosri, semayang tutup. Jadi ngintu, ngintu masyarakat bak melihanya. Nyaklah manyuh mai gak rintai-rintai program, rintai atur semayang, rintai atur kerja. Jadi nyaklah.
1: Ya,
2: ya DJ.
1: Nampak aku lagi bisik kebuka tentang ya ke ulih dirintai ke ya mah. Tuan. Kita ngomong ngagai Madam LC itu. Nama batang pengawal Madam LC itu kemenaria kelimpah hari ke ngeraja pengawal bak gereja ke ko?
3: Aku tu nadai mayuh bakal terjibi tu. Aku tu seminak sitik ja. Batang pengawal aku me AJK kebudayaan merangkap ketua penari apa nak ketua penari dalam gerumpung kami orang tu. So apa sebabnya aku tu cakah dalam pengawak tu leban udah segi minat ku dalam seni tari nah. So sebedau ku gawak ba tempat nol ku dia tu ba syarikat utility ya. Aku tu kalak gawak ba kampung budaya Sarawak Subak. Sebagai penari. So nada lama ku kerja dia. Ke 2 tahun kena, 2 tahun lebih ya. Lepasnya aku sambung sekolah ku. Dalam nyamun sekolah, aku pun aktif ke dalam klub kebudayaan. Sampai aku di offer kerja bak nur tempatku sekolahnya, jadi cultural coordinator. Okay. Dan ya, akhirnya cakah lah dalam klub kebudayaan. And then, one day, campur putih aku deh. Bisik mayanya, kawanku, ya pun enggak gerumpung main asal tok gak. Ya bisik agak latihan bak gereja. So aku nanya, ya dini kita orang selalu kak berlatih kena-kena ya. Ya mana kami orang selalu berlatih bak gereja. Nanti dekat engau menari engau bak gereja, tahu mana dia datai kena ya. So aku pun terbuka hati. Laban minat terlalu mendalam. Ngai kak tertinggal. Alu sampainya mah aku alu terus involve dalam gerumpung tok. Secara
1: lama ya, berapa tahun berapa
3: dari tahun 2001 2001 ya. Aku enggak gerumpung tu sebagai penari aja alu lah sampai dia tu
1: lama udah
3: berapa tahun udah ni ya. Udah ketua dah
2: leban gerumpung tu baru udah nyambut ke 25 tahun tahun tu Subak
1: tahun kemarin gerumpung tu kemudian di tumbuh ke
2: ya ke kebendarnya gerumpung tu ditumbuh nya 16 Mac tahun 2002. Ya. Jadi sebedau gerumpung tu ditumbuh, jadi ya kak ngumpul ke semua umat ba sekitar ba Kuching tu. Ngambil dari grup dari Maleha, dari Batu Kawah, dari macam-macam gerumpung digumpul ke. Lalu kak bersempekat kak ngagak gerumpung tu. Jadi mayanya sobat bisa kira 60 ikut orang datai bekas bengkah nur
1: memula mayanya
2: mula-mulanya. Jadi kami disuruh sobat yanya mayanya as Bishop John Ha. Yang madah nanti kita nadain tu bisi tuju, nadain tu bisi utai ke de gagak kita. Engkau kebudayaan untuk nak uliah di rasmi. Jadi kami pun alu bergumpul, alu berpikir nama tuju kutai itu kak digagak. Jadi mayanya sobat ketuai kami yanya Father Hidup Sigi. Ya Hidup Sigi leboh ya ngau kami. Yalah kami datanya meramu kutainya begitu kutai itu digagak ngau kebudayaan Dayak. Kak namanya ngekal ke kebudayaan Dayak tu awak ke anak tu selalu berkait ngau gereja. Bukai kami semina lurus ngau kebudayaan tu laban kebudayaan tu sama dalam gereja. Nama-nama hal gereja kami nulung. Baka kami leboh maya bisik kak menciri ke padri baru jadi kami tu ngau persembahan ngau latihan kebudayaan kami sama-sama bak gereja. Nama-nama kaul bak gereja pun jadi PKKD tu nang segit nanti tinggal. Lepas dia digelar orang pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak. Jadi dia lah ia bercampur ngau agama, ngau bercampur ngau kebudayaan. Jadi kebudayaan Dayak tu ngau agama Roman Katolik tu nang selari. Nang bergerumpung gereja Suti Utai betuluang dah dalam masanya.
1: Madam Elsie, nuan tu tadi madah hari tahun pun tahun 2000 nah.
3: Oh, 2000.
1: Nuan siko hari orang kengajar sida kebukai dia kini. Ke dia tu nya.
3: Oh. Aku ngau bisik kat pembantu aku kat kai ku kedirik jalah. Madah ku kedirik. Laban nanti deka menari begitu, deka ngajar orang. Dek perlu bisik pembantu and then dek perlu bisik kat pendapat laban apa nama teh tarian tok kita nada boleh sebarangan ya. Ngai kelege di viral orang kapa ka. So kami orang bergerumpuk lah. Berbincang nama tarian terkak di adu kami orang ni teh nama terdekat orang lah. So aku bisa assistant lah kumpul lah, and then choreographer kami orang Encik Jackson.
1: Kan dia tu berapa ikut ke benar ya, ya ke bisa ba namanya ba penari itu tadi tahu ke
3: penari kami orang
1: dancer kita dancer. Berapa ikut dia tu
3: ya kak madah ya tetap nak tetap leban tu siapa tekak engau ya boleh masuk
1: keluar masuk lah
3: keluar masuk tapi bisik yang tetap alu tetap stay jadi kami orang kadang-kadang sampai ke 30 ikut
1: kira-kira lah
3: kira-kira ya termasuk engau dak pem music dancer ngau pem music nanti di tambah tolak semua 30 kenyak lah
1: tu tadi tuan Sulaiman siapa tiga benda yang nombor ke gerampang tu
2: jadi ya ke di ya kebenarannya orang kan numbuh gerumpung untuk sebab ianya ya ke daripada aku tadi bala kami bisik 60 ikut bergumpul udahnya kami lalu ngagak pro team komiti udah utai itu di kemendar ke gereja ianya nama kebuah kami tujuh kami ngagak gerumpung tu udah daripada ngai gereja udah daripada ngai semua orang teh bisik ngau kami datai dia jadi mayanya subak kami alu ngelantik siku ari pengurusi nyanya PKKD itu enya Mr. Stephen Gary. Lalu mayanya Peter saudara Stephen Gary itu enang lama gaya megainya. Alu udahnya diambil ngagai siku ari penganti ya yanya Mr. Simon Jacob. Udahnya mih zaman Mr. Zaman Jacob tu alu dami oleh Mr. Leo Munai. Udahnya nyo pengujungnya kira-kira tontok lah baru aku ngambil tampuk jadi pengurusi PKKD itu baru tang aku nang udah lama diau
1: dia
2: PKKD itu aku udah lama jadi ahli ngau orang numbuh tu subak pun aku bisik aku bisik ngau orang meramu kayak aku bisik ngau orang berandau gitu udah start arenya aku udah jadi ahli udahnya aku dilantik menjadi pengurusi kaum Iban udahnya aku deto alo megai tampuk PKKD nya jadi chairman kami dia
1: Nikis
2: nak uliah mengganti ya nanti lepas kerja aku tu jadi pengurusi PKKD tu mudah nanti bakal kami kak ngatur ke dinner gawai aku madah kita kak ngatur dinner gawai alusiku madah aku ngiga ni restoran ngau makai aku ngagak tiket aku ngagak AJK tutup aku jadi semua utainya kami udah nemu semua kehebatannya bisik Basuti Suti Nur jadi kami tu udah ya aku udah madah tadi udah 25 tahun udah cukup matang ya jadi nama-nama utai di kerja kami dan setiap ahli-ahli AJK kami ya pemesai pengurus-pengurus dia nah udah nemu utainya berjalan ngau lancar.
1: Ya, nama tanggung pengawal suka-suka lah ya.
2: Ya tu nang sige puan LC itu madah aku nang kontrol persembahan, tarian aku nang semua. Ya, nang sige landia nabak tarian. Jadi tarian tu buka ismina ya. Manyu orang tenemu ngajar tarian, nemu orang manyu orang nemu menari ba. Jadi persembahan kami tu senang. Lapan orang kayak ngajar, nemu menari. Orang ke udah dajar kami pun nemu gak?
3: Nemu menari.
2: Ya main-main.
3: Lapan kami nerapkan disiplin yang tinggi, mau sidak ya. Sidak nada boleh main-main. Lapan utai tu, lapan kami orang main nama gereja, nama gerumpung kami tu. Nanti bakal main-main nada si disiplin. Then nada guna meh. So aku memang komunitik berat disiplin dak. Penari ko.
1: Nyebut berkawan ngau dance atau ketandanya tadi ni Madam MC. Nama bangsa tanda sekali ke ngajar aja atau ke contemporary kini? Ia ke bisik di ayan atau ke di bantai ke maya kita hanya bisik ngagap persembahan?
3: Ya nak semestinya ngajar aja. Kami orang memang terbuka abis bisik ngajar Iban, Bidayuh, orang Ulu, Melanau dan nyak contemporary-nya untuk welcoming dance memang kami akan campur aduk semua ngagak contemporary dance. So semua mesti kak nemu lah. Ya, that's why disiplin perlu bisik. Jadi apa-apa pengawak yang digagak kami orangnya yang mesti berjalan dengan lancar.
1: Okerti nemu ngajaknya tadi alu ulihan tentang semua
3: utai semua, ke semua, bagian ya, bagian semua ya. Yang mesti kak nemu.
1: Bukan ngajak aja.
3: Ya.
2: Jadi bisik sobat. Kami ke tahun-tahun te udah datai. Jadi tarian kami tu bisik tarian Cina nya sobat dah. Bisik tarian Cina, tarian tarian payung, tarian kipas. Jadi kami bisik nerap ke budaya Bukai maka dalam tarian kami nya. Jadi lebuh sidak tu menari, sidak tu Bukai ngena suti kostum. Bukai ngena kostum iban, Bukai ja. Jadi bercampur-campur kostum orang Ulu, kostum Lanau, kostum Ipan, Bidayu. Dia tu pun bisik menjadi kita hari Sabah pun bisik gak ngau.
3: Bisik.
2: Bisik ngau. Jadi bisik kat diterap orang dia tu ianya bakal ke gawai campur ngau sidak hari Sabah lah. Jadi kami tu nerima semua etnik Dayak, etnik hari Sabah atau ke etnik Cina pun kami bisik nerap ke semua dia tu lah.
1: Okey, bukan ni ke berlatih dah? Baka praktis ngajar atau ke tanda yang tadi atau ke music yang tadi. Bukan ni ke atur pejalai latihan kita hanya mai ujung minggu aja, mai malam kini atau ke bukan ni?
3: Kami orang selalu kami selalu berlatih tiap hari lima. Berengkah jam 8 malam bak galeri St. Joseph.
1: St. Joseph dia.
3: Nama hal aku milih hari 5 laban aku ngekak ngacau dak dancer ku tagi bersekolah.
1: Ujung minggu sidak.
3: Jadi aku ngambil hari 5 untuk sidak laban the next day saya nadai bersekolah. Okey. And then bisik gi orang te bekerja Monday to Friday, pay lelak sidak pun bisik komitmen. Jadi aku perlu mikir gak komitmen sidak yang ngau family jadi nyam eh. Kami orang just berlatih hari Jumaat tapi nanti bakal utainya dah semak event dah ke semak-semak dan baru kami orang akan nurun praktis seminggu kadang-kadang 3 kali ataupun 2 kali.
1: Artinya tadi kita hanya nak maya orang ke bekerja meh. Praktisnya tadi ni hingga orang ke lantai-lantai lagi ni.
2: Laban penari kami tu mayu student kadang-kadang ya. Jadi kami dia tu udah nerap ke nebiak ke baru-baru tu didedah kami ngau kumpulan tu. Laban sidak tu mah orang ke nyambung kebudayaan tu lagi ya. Kami nerap ke sidak dia tu nyau orang tebiak-biak lagi itu DJ kenyak lah ya.
1: Ya. Kalau kini kita nganjung berpikir grup kita tadi. Kalau nganjung berpikir kan kia kini
3: nakala DJ bedau nadai kala. Bedau sampai ke
1: tahapnya. Bedau hati. Nganjung enggak berpikir nah.
2: Dapat jam ke dia tu nya DJ. Kami fokus ngau nama utai te digagak kami pak gereja. Nanti bakal pengawal gereja tu bisik perlukan kami ngagak persembahan kami datai. Nanti bisik bakal subak gereja bisik temuai dari Korea ngori Jepun lebih maya sida ya lunch ke dinner. Jadi gereja madah kita minta tolong ngagak persembahan so kami datai. Mayanya kami datai nang kami tu nang segi orang digangga orang nang segi udah bersedia. Nama-nama utai kami nang sedia napi ke nama
1: utai ke dia.
2: Nama utai ke datang.
1: Bakal ke beberapa yang bila-bila masa di namanya di kangau korang dah ready bagaimana.
2: Ya laku rindu ke pertubuhan kami itu. Lepas utainya nang segi udah bersedia semua. Ngagak tu udah bisik. Ngagak tu udah bisik. Tarian tu udah nemu. Jadi bukan suti tarian aja. Dia temu sedak tu. Manyuh macam-macam tarian. Jadi nanti kak ngau bangsa tu tarian tu bisik. Ngau temua itu tarian tu nang udah bisik. Jadi jaklah. Keistimewaan kami nang si usra baka bisik beng tarian udah.
3: Bekitnya maybe kita boleh mikir nah. One day lah kita nganjung dak student kita dancer kita. Tapi selain daripada pekit tu dak dancer ku bisa mas sudah ya involve apanya dikangau oleh sida Asapai Production. Yeah. Sida yang jadi backup dancer untuk Mawat.
1: Ba video klip Mawat.
3: Ya, MV. Ya bisa untuk Mawat ya Mimpi Malam.
1: Mimpi Malam okey.
3: Adanya Tungkat Semangat terbaru-baru tu. And then Clement Saran.
1: Lagu
3: Ensinat ya. And then lagu Lelaki Sarawak oleh apa nama te? Nama te Grace Prinsiana.
1: Jadi Mayu kira ke penari atau ke dancer kita ni habis tinggal aktiviti luar kelimpah rika buat gereja ni.
3: Perlu kak meluaskan bakat tidak ya buat luar-luar mah. Anang terperap buat dia aja
2: Jadi DJ ngau peluang untuk mengga DJ nanti bisik bala teka nyukuang kumpulan kami ni nomo bala YB ni. YB bisik
3: sini ya.
2: Toke-toke besai bisini ngabu. Ku kan nolong kumpulan sidak tu. Awak ke kumpulan itu sidak tu di Kermai ke. Awak sidak tu boleh berpeket ni nemu berpeket ke Semenanjung ke kami lagi ke nama
3: minta sponsor.
2: Minta sponsor tu. Jadi mintalah bala tuke-tuke. Bala YB teke bisi ninga minta tolong tau ke merik danang ke kami. Awak ke kebudayaan kami tu berkembang bukai aja ba gereja ya berkembang luas lagi ngagai menua bukai kena maka leban udah komadah tadi penari kami itu dang segi udah bersedia nang sidak cukup bersedia nama-nama tarian nama-nama utai ke ditanda ditari sidak nang udah bisi
1: maka
2: jadi nyamai untuk kami ketika nganyu berpeket pun kami nang udah bersedia
3: nanti button nanti, diklik aja
2: nanti pakai button diklik utainya on aja
3: on terus
1: iyalah nyebut berkawan dengan dana lagi ko narang ke seduai ngau sidia bisi ke mana ya alaban ko kemaripan bisi ngau namanya tadi YB dak ke sampai menteri ke bisi tanggung pengawak ba dana ti nulung kita ngerbai ke sianya dan lagi kita berandau kini lah cuba tu lagi lah panjang lagi
3: boleh aja
1: okey ngepan gari dini bolehnya dah dari bodoh ke bisi ngegereja
3: semua senyuan berhad
2: berbeli ke bebeli. Semua ngau duit dari impo
1: nantinya nanti ini asal nurun dia tu mai ngedimpo banyak nah
3: tanya aku dulu kita orang bisi kostum apa and then dia nadai then kami orang akan start lah aku tok ngau pembantu aku ngau dak choreographer ngau begagak mikir kang agak apa dan nyak ke bebeli ke utai tok biar ngeluar duit dari impo
2: jadi sidap tok kebenarnya DJ landiak bertanda landiak megak ngagak ngepan
1: ngagak kostum ke diri
2: ngagak kostum ke diri
3: bisi private tailor kat kami orang DJ untuk wad rimpo
2: cita rasa sidap tok ngenak cita rasa sidap impo aku kat kostum tu berketuk aku kat bungai ya berketuk sidap ya nang nemu gagak ya.
3: Masing-masing luar belanja Dreampu melitok ni tenak nadai belitok belinya.
2: Setiap hari belanja si Datuk nemu petanda, nemu gagak kostum.
3: Kena datang bergagak kostum, bergagak ke aksesori, bakal Sabah, kami orang bedak. Abang bisik siku dancer kami orang Sabah. So yang ada berketuk color-color warna-warna untuk Sabah dan yang pu buatan aksesori yang berketuk dan kami orang nitih gagak. Lagi jimat. Daripada dek meli umar main
1: meli pamandir ya
3: perasap asal
2: udah gak dana nyawa-nyawa ikan
3: nyawa-nyawa ikan dana kami orang
1: okey tahun tu nama aktiviti ya kau dah bisi kita ngau masuknya tadi bisi ngau dinner kini aktiviti gereja ya kau bisi dia dipasuk gerempuang kita
2: jadi bakal ke tahun tu kami udah ngatur ke gawai misa, ngau dinner gawai.
1: Oh, dinner gawai.
3: Dinner gawai.
2: Misa tu pun kami nerap ke, walaupun kami tu bersemayang, ngau cara bersemayang, tapi diterap ke ngau kaum-kaum, ngau warna-warni pakaian, ngau kebudayaan, ngau tanda.
3: Ngau
2: lagu-lagu pun mayanya lagu-lagu Iban, lagu-lagu Orang Ulu, lagu-lagu Melanau, lagu semua. Jadi udah kumadah tadi hari pun kami tu nang nulung gereja lalu nerap ke kebudayaan Dayak tu di dalam pengawak bersemayang. Jadi yang keduanya kita baru dah ngagak Dina Gawai.
3: Oh, Dina Gawai.
2: Jadi dalam Dina Gawainya DJ bukai

0: Ya bisik nemu ya sidak nya Melayu ke nama.
1: Yeah.
0: Jadi apabila kami medak utai itu udah begitu manyu sambutan ya tadi kami ngagak dina gawai itu senang mai.
1: Mm.
0: Nyamai mai laban semua komiti-komiti kami nya nah udah landik ngatur utai.
2: Mm. Berbagi kerja.
0: Berbagi kerja.
2: Tugasan.
0: Mm. Jadi bakal orang ke cermin tu, cermin tu aja medak aja duduk aja ya. Duduk ningan-ningan.
2: Oh.
0: Nama nama Rita Rito. Nama nama nuan udah sedia, udah. Pemakai udah sedia, udah. Siapa ngatur ketua udah. Semua tanya udah. Nah, jadi kami bisi mega orang teh mengias pentas kami. Pol kami nya pol bisi.
2: Landia ya.
0: Christopher Pol. Landia Amaya ngatur ketua ngatur ketua. Jadi udah aku medah tadi nanti kami itu ngatur pengawal. Utainya tetap nyadi. Laban pengelandi atau bukai basiku aja. Semua kami ahli-ahli kami, komite-komite kami semua landia.
2: Yeah. Idea mayo.
0: Idea mayo.
2: Idea mayo. Eh first time kita ngaga apa nama Queen and King of the Night. Berapa lama?
0: Hari gawai itu.
2: Gawai itu tadi baru ya kami orang ngaga sekumbang.
1: Queen ini senang gay.
0: Jadi kami ngagak king or queen tu. Laban tiap-tiap tahun DJ, lepas kami ngagak dina gawai tu, nang orang terdatainya ngau pakaian asal, nang cukup mana? Nang sidaknya kak nunjuk ke kawan ya aku bisik tu, pakaian aku begitu, pemacik aku begitu. Jadi sidak tu alu
2: rugi kan nak ngagak makanya alu kami orang
0: alu wujud ke king and queennya.
1: Saya
0: ya, alu bertambah curia lagi.
1: Oh.
0: Macam-macam mutai ditampiak kia tampiak keng kita.
1: Ya lah. Mana anda mendengar lah ya.
0: Mana
1: anda? Laban dia meh rindu bantai ke.
2: Ya, bantai rugi. Ke. Benda orang kaca-kaca apa. Saya mai dek nadeng agak nyak king and queen of the night begitu.
0: Ya.
2: At least kena nambah lagi program malamnya. Nak ya semestinya makai karaoke. Persembahan nya aja tiap-tiap tahun
1: begini.
2: Boring gak orang.
1: Ya,
2: at least orang ya jangan kita bisa king and queen. Beraram lah kita itu.
0: Ya, laban 7 atau DJ 7 ngagak dina gawai itu. Kita kak ngerami ke gawai ba namanya menua ba bandar tu dulu kita ngerami kayak ba bandar Kuching. Awak ke semua orang bekerja ba Kuching. Kak pulai, sebedau sidak pulai, sidak udah ngerami gawai bak bandar. Menua sidak bak bandar. Sebedau sidak ya, pulai ngakai menua. Jadi reti ya, sidak ya udah diberkat ke dulu, dah bersampi dah dulu, okay?
1: Yeah.
0: Awak kita mujur pulai, kayaknya lah tujuh ngagak dina gawai itu awak ke bisi dina gawai bak negeri dulu, bak Kuching dulu sebedau mulai ke diri ngakai kampung-kampung.
1: Ya. Ya. Jemai lah nama kini aktiviti 2-3 bulan ke dekat datai kini bisi datai ke dekat diatur kita gerempong kita kini mai Christmas kini tau ke maya pengarami bukai
0: ya jam ke dia tu kami nang sikit selalu hari bulan ke bulan minggu ke minggu nang sikit kak meramu ke utai nama tekak dia gagak laban nanti bakal subak sidak DJ YFM tu nak bisik ngagak misa Christmas.
1: Misa Christmas ya.
0: Jadi misa Christmas ya ke besar itu lagi kami kebudayaan Katolik tu nak segi datai. Nak segi kami tu arti ya ke cukup jadi ke ketuai bak semua kerja tu. Jadi ya ke jam ke bukainya kami cuba kak ngemesai ke namanya gerempuang kami itu awak kaya berberita lagi ke berpikir gitu ke berpikir gitu nanti bisik dana nanti dana ke. Jadi nyak mutai kan tapi kami bulan 12 tu lagi nanti bisik misa Christmas jadi kami dekat ngagak ya lah
1: perempu kena itu ya ke ngenyit-ngenyitnya nak kita yang nemu
0: lebih gerempuan kami itu DJ nanti ngenyet pun kami sudah bersedia.
1: Ya,
0: kami sudah bersedia.
2: Mayanya pada madah bisik kak ngaga ordination. Oh, sekian-sekian dari bulan tu udah. Pagilah. Aduh, kita pergi latihan. Kenya. Alu pergi mah on mah. Nyama kami madah button on terus.
1: Okey, madah sih. Ngambil ke contoh nih. Dinner gawai ditetap ke mayat tu. Okey, berapa lama tempoh kita practice

0: anda tadi? Praktis ke persembahan kita mah?
1: Ngambil masa 2 bulan lebih.
0: 2 bulan lebih.
1: Laban kan kami orang
0: ke jarang.
1: Iya, jarang. Laban hari 5, sentiasa hari 5. Laban bisi sekedaknya dia jauh.
0: Amatnya
1: aja. Ya bisi dia bak batu 13. Imagine lemiak sekolah.
0: Samarinda.
1: Samarinda jadi. Nya kami orang ambil latihannya awal dalam bulan 3 dah start. Udah start kami orang berlatih sampai bulan 4, bulan 5 nya dah heavy udahnya. Kemuncak ya. Then baru kami orang datai and then bisa rehearsal lagi bak gereja. Memang kami orang perlu kat nurun lah.
0: Nya untuk dancer kita mana ni? Kau ke semua kini kini ke sedang kena musiknya.
1: Sama.
2: Lepas kumpulan kami tu nang udah bisik cukup instrumen ya. Gendang, tawa,
1: gong, kromong,
2: sape pun kami udah bisik. Jadi bala nganti datai sidak tu menari, bala sidak geng-geng teh nebah. Kerumuang, nebah gendang, nebah semuanya nang datai semua. Jadi bala EJK pun datai mangka. Meri perangsang ya guys kita.
0: Dan sama praktis.
2: Jadi lebih orang tengah aja orang menarinya buka ya sikut tu. Beketuk. Semua sidak ya berkerumpuang.
1: Bisi teng bedak patah liuk yang betul nak cun. Ya hitungannya betul kena cun kah danya medak bisi step tu nak cun. Buai ambil baru lagi gagak baru lagi. Jadi mentaliti danya mesti kak bersedia. Laban hari tu dengan agak step tu pedak dia bakal bisi something is nadai mana. They have to they perlu kat tukar.
0: Tukar baru.
1: Jadi dancer yang akan bekerja keras lah. Tapi kami orang tu fikiran kami orang tu mental kami orang tu bekerja keras kak. Mikir ni betul ni tenak.
0: Ni ke step ke mana ya?
1: Ya. Pecahan lagi lari kita.
2: Tapi sidak dancer tu DJ. Sidak tu landia. Walaupun ia berubah landia. Ya nemu
1: cepat nangkap.
2: Tanya ada cepat nangkap. Berubah macam mana pun ya cepat nangkap. Jadinya lah apabila kami tu ngagak persembahan utanya nang smooth aja. Utanya nang lancar.
0: Ya, nadai
1: menanggul semua. Tapi TBC salah sikit dia orang nak nemu. kami orang aja nemu.
0: Dancer nemu cover.
1: Jadi kami orang temedak tu memang bisa salah. Dia direct aja. Okey. As long you boleh cover, okay.
0: Orang kemakai-makai.
2: Udah datai mendak apa, mana?
1: Mana?
2: Tidak nemu step kaki, nama jari semua.
0: Semandai nanti yang nemu labuh dia.
1: Nemu yang cover, nanti labuh. Cover mana, lalu nemu lah.
0: Okay, pengharap gerempong tu, jemaah hilak. Tuan dulu. Pengharap.
2: Jadi, kami nanti bakaku tu udah ngambil pucuk pimpinan tu. Jadi pengharap kami untuk lagi kak namanya ngeriang kage awak ke kami kak ngambil nembiak ke baru-baru. Awak ke sidak ya lagi lebuh kami itu udah tuai udah berhenti sidak tu udah nemu. Udah nemu ngatur pengawak bak kumpulan kami itu bak grup kami itu. Jadi dia tu kami itu udah bisik kak meramu ke kak ngagak persembahan, kak ngagak persembahan bak sutik ngarami orang kawin kak, kak minta sidak ya sponsor kami ngangau ke kami mungkin bak hotel, jadi kami itu mupuk kak ngermai ke kami mpu pertubuhan tu ngagai luar. Jadi jam kedai tu kami cuma berfokus bak gereja.
0: Gereja aja.
2: Berfokus no aktiviti gawai, aktiviti misa kudus, no aktiviti gereja. Nama-nama aktiviti gereja. Dan kami tu jadi warna-warni gereja. Jadi nyaklah pramu kami tu awak ke nemiak rebak baru tu ya nemu keturunan cita ya asal cita ya hari ini. Oh kami itu bisik budaya, kami itu bisik nama-nama utai. Sidak ya kami rindu mendak sidak ya nemu kebudayaan sidak empu, nemu bangsa sidak empu. Nyak utai ke penting kak diterap ke kami menyatu lagi lah tahun-tahun dekat datang.
0: Kira ke luar hari aktiviti gereja.
2: Luar hari aktiviti gereja.
0: Mana sih?
1: pengarap aku.
0: Ngarap apa gerempong tu?
1: Aku ngarap mayuh gi nembiak terangkat baru tu. Berminat belajar ngajat, main music tradisional ngau, lala budaya asal kita ini. Ngambil kewarisan tu nak lenyau. Jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang, pintu sentiasa terbuka. Peace.
0: Nanti sudah ya bakal aku lah nak nemu bertanda terus uliah kini.
2: Uliah.
1: Bisik kami orang ngajar.
0: Kosong lalu.
1: Kosong. Bisik.
2: Memang bisik ya ngajar.
0: Nah, nemu lembut gitu buah.
1: Nemu.
0: Bisik gak lagi salah singkang.
2: Gak lagi bakal aku dah tubuh aku keriang dah. Tubuh aku tu keriang bakal kayu. Lebih deh dengar musiknya, nemu liut ya, nemu liut nak, nak nemu ngajar pun nemu singkang ya, bakal singkang ngajar.
1: Lebihnya bisi cara berkena kak ngajar orang, step ya.
2: Sidak tu lah dia, nang lah dia DJ. Sidak tu nemu, leban sidak tu nang segi ngajar orang menari naski udah cukup lama. Sidak yang nemu orang tu baru, begetuk kita ngajar ya, orang tu lama, begetuk kita ngajar.
0: Ya bisi. Bisi ni apa cara yang
1: pun. Nak sama.
0: Ngajar orang ke udah pandai bertanda, ngau orang ke baru.
1: Leban mula-mula nanti bakal sidak penari tok datai, leban sidak yang baru je kak join kami orang nak. Asal kami orang menari dulu sidak semua. Dia kami orang merhati gerak-geri sidak ya. Ni bagi sidak ya nang bisi bakat, nadai bakat, nang agi kosong. Then you take note, dek pergi ke tepi. Dia akan diajar selok-belok, patah liuk, slow-slow ngajar. Lama-lama ya akan
0: asal ya.
1: Ya, asal ya bisik asal ya bisik pengrindu. Nanti minat ya dah bisik. Bekene-bekene pun ya kak, keras tubuh ya. Nanti ya minat ya bisik, memang ya pasti akan lembut.
0: Boleh lah tau dia bisa peluang.
1: Boleh lagi bisa peluang. Tahu datai.
2: Tahu datai.
1: Report diri deh.
2: Kami kami nak muka pintu dengan semua orang.
1: Kami gak penari lelaki aku. Penari lelaki aku.
2: Kami sikit penari lelaki kurang. Mayuh penari Indo
0: ke mayuh. Dan gak wak orang Indo mudah Indo ke bertanya.
2: Enggak ini lelaki dulu berdau.
0: Jarang mereka mudah lelaki bertanya.
1: Baru tadi baru 4 ikut penari lelaki. Syukur kepada Tuhan. Sudah ya kak engkau.
0: Puji Tuhan pada bisiknya. Bisiklah.
1: Bisik tekat terbuka.
0: Kita namanya tajapan kau menda sedak ke hidup. Dan patut bisik lelaki.
2: Bisik lelaki.
1: Leban yang mesti ke bisik partner. Bakal ngajak iba nak patut dia nak nadai si ngajak lelaki.
2: Leban tarian tu DJ ya. Ya bukai seminat ya menari. Bisik cerita dalam penarinya. Dalam utai ke ditari sedak bisik cerita. Mesti bisik cerita. Laki ngoi Indo.
1: Yang itu tema.
2: Jadi dia kayak tema ya.
1: Tema.
0: Enggak jadi enggak. Lelaki itu tadi main kereta orang Indo atau ke Indo main kereta lelaki.
2: Main ya.
0: Okey, terima kasih dengan guys duanya makan raja. 3 jam boleh mak kita itu berandau
1: lebat. Tahu ah.
2: Agika,
0: agika, lagi banyak. Lepas aku lagi banyak tu deh. Ternyata ni jam kita tu nyo suntuk, bah 34 selanya waktu. Sekali lagi terima kasih yang guys dua dari Limpang, guys Kuanti YFM di tu.
2: Sama-sama DJ. Boleh bertemu baru.
0: Ya, asyik bisik maya kita bertemu baru di mana lah. Tidak bakal timba gereja agak atau ke bapak pasar kini. Ngaruh ke gerempong kita nyo tadi majang gerembai.
2: Kebagi. Puji Tuhan.
0: Ngambil ke bisik maya orang rindu kaki pengal. Awak main asal kita itu.
2: Jadi terima kasih DJ. Ngarapkan wan ngau kami menari lagi.
0: Lagi
2: kami dua yang tinggi ganti dah lagi.
1: Nganyong dire ya.
2: Nganyong dire. Okay, terima kasih DJ.
1: Terima kasih DJ.
0: Okay, sama-sama. Okay, nak tu aja program 34 Saran Nyawa kita ke story itu terus mendengar kami YFM.
3: Segulai sejalai ga YFM, ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban,

yang nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sumarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta tu meka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

pendengar Melayu hanya jadi lagu ke ni baik Christopher Kelly. Kelebih agak kita ke dekat bermain bak tebing tasik bakal ke ngali hari tu ya. Ya tunggu jangka jam kita pukul 4 lemai. Kita baru medak. Keninga ke 34 nyawa. Lain orang kami baru pergilah ya. Berita-berita ke Bukai Megah. Ya nama pengawal bala peninggal kita jam ke dia tu. Labakku sekedar hari bala peninggal kita. Asai ke gaya hari kelaluangan pelabakku ya. Bisiknya lejuan ke direk kait. Kelebih lagi kita ke diau di benua pesisir. Sedampir ngau air sungai. Lalu bisa sekedar hari kita bawa ku benar di rantau jalan kanya dekat melindang hati diri. Tau ke ngau nguluk pengerami-pengerami ke dekat datai ya. Tau ke bisa pengerami kini malam tau. Jadi pergilah megak bisa mayu macam pengawak ke dekat dia tu. Okay, aku dekat madahkan kita nama kini bagi atur pengawal ke dekat diatur. Tangan sebenarnya kita dulu berperindang lagu ya. Kita lagu ke diminta bala peninggal kita megak. Peninggal ke suah nyukong wife yang kasih nepeng. Kau bala bestie ya. Bala bestie kita ke benua mendiang ke wife ya. Jauh tau ke semua.

Ya, pendengar Mayu, pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional. Kan sebenarnya dekat bergelai dengan kita, ya. Seraya aku merindang bala peningah, ya, mega mengelantai ke sekedar info ngambil ke nyadi ke penemu ramah kita ke bisik bergelai dengan kami jam ke dia tu. Yang kami ke kita nemu bala peningah. Kelebih lagi kita ke dia di Sibu. Dia program SKS atau ke dikumai kita Sarawak Ku Sayang bagi menua Sibu dekat dia tuwel kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 tau, ya. Program tu dekat nyadi pelasal dikena ngempuang rakyat ngau rakyat dengan pengawak ngenatai ke Mayu macam servis penerang ngau peluang pemancang bak sitik palan. Ini tiap ke penerang kelipan residen bagi menua Sibu. Ianya Superi Awang Syed. Bisa mana ke program Sibi kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Lalu program tu peningah ngemudah ke rakyat ngulih ke Mayu macam servis perintah ngawan nak ibu minah ngagai Mayu bengkah luar, ya. Jadi program ke dia tu pengelamat 3 hari berunggu bak dataran tuan-tuan ku bujangnya ilah bisik muka 6 kluster pengawak mandang serta Sarawak Pavilion hatinya dia ke Mayu macam servis berkawa dengan innovation serta digital pelajar pengawak dagang peluang kerja dengan inisiatif pemansang perintah. Hanya tadi peningkat Mayu semengkah pengawak ke dekat di atur di Sibu. Ke berengkah dia tu kena 10 hari bulan ngagai 12 hari bulan 7 tu berserimbai ngau SKS tau ke Sarawak Ku Sayang bagi benua Sibu.

Ya, berkenan ke pemancang tau peninggal mayu ah. Kelebih lagi kita kerja di Serian. Kelai renggat kedua projek air paip kandang menua Serian ke berungkus RM260 juta ringgit. Di kandang dekat Temuk dalam bulan 4 tahun 2027 tahun ilak ya. Pihak ko penerang ke di bantai Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi pada ke projek tau diperjalankan dua batang rengat. Rengat ke Terubah, mungkul pengawak ke ngagak tangki tinggi, peninggit 3 juta liter ngimbai jalai melikin. Nyambut payet besar hari palang permelesi air selabi ngagai jalai melikin ngau pengawak ti nyambut payet mit pengagih. Lalu rengat kedua projek tu mungkul pengawak ti ngada ke tangki air 1.8 juta liter ngagai sistem booster pump. Nyambung paip besar dari simpang jalai melikin ngagai simpang jalai semalatuang ngau pengawak tenyambung paip mit pengagih. Keluar projek terbesar pastu endang semengkari inisiatif dikenal perintah ngangkat ke pemanah sistem paip air di menua pesisir serta ngerebai ke bungkuai paip dalam menua pegai Serian. Yang tadi peningat mayu berkawal dengan projek air paip kanan menua Serian. Yang mereka selamat ngalih hari ngagai peningat kita di Serian. Pihak-pihak megak ngelalu peningat kita hari bangsa Bukai, bangsa Bidayu, Kayan Kenyah, Melayu, ngau bangsa-bangsa ke bisik di menua kita di Sarawak ke benda-benda yang ke YPM. Bakal ke ngali hari tu. Kita terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bak Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repodat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

bien красиво, да. Jadi tu peningat mayu ngagai kita ke narai kini-kini pergilah pergi-hagi. Alah peningat kita ya. Ke kita nemu abala peningah kubi lagi kita ke semayang Mbak San Joseph pergilah mengkah pengawal bisa diatur dia berserimai dengan San Joseph Paris Family Day Sale ya. Ke dekat diatur pukul 7:30 pagi untuk ngekai pukul 1 ngalih hari. Dua leh abah dua ngengkah ke kereta pengangkut. Bah, tengah halaman kita ya. Ya datai bawa lama yo nyukuang pengawak tu. Mayu macam pemakai bisik dijual ya. Bisiknya pada aku dia aku ya bisik. Macam tadi ya. Bisa sekedar berjual ke kasar mesti ya. Engau mega. Ai rup ya, anang-anang nangi lapal. Sambil kita main habis pengawal main ke dito pula aku ya. Hanya tadi peningat mayu semengkah pengawal ke bisik diatur Pak St. Joseph Cathedral di Kuching pergilah. Saya berbala mayu pukul 7:30 pagi untuk ngagai pukul 1 ngali hari berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale ya.

Cerita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

belas jalan ngau kami ba awak rentak ngali hari ya bala peningai ya. Ya udah tentu sekedari bala peningai kita penuh belelek jam kena tu lawan ke hujung minggu ya megak bala anak kita nak bersekolah ya. Ya ngarap ke sama-sama kita bala peningai jam kerja tu sama nyaga pengerai ya. Ba mayu macam penyakit. Dia tu peningah. Isinya kita batu ah. Tak terengah ya. Ketika gaya hari kita kena tentu tu sama hujan, sama panas ya.

maka 31 2005 totalik ya. Artinya 1611 kes bisik direkodkan dibandingkan dengan pemayuan 2042 kes buat timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemarin. Ianya ngayan ke bisik kurang 431 itik kes. Jadi yang mana ke kes nyamah rekod ke pemadu mayuah. Ianya 262 kes. Serta bisik nurun 5% untuk dibandingkan tahun sitik yang kemarin. Dan sejak pihak sekedar kes yang kawam kes masuang bisik nambah ya. Sedangkan kenyak kes ngerumpak nadai ngenak senyata ngayang ke bisik kurang 61%. Lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke reta tengkira dikuat ke nurun ngagai 24%. Ya kita lagi berperinah ngau lagu-lagu peningai ya. Kita ningai ke berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Kurang kegulap apa pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih hari sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula tak ke susu pekat manis mayang mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu ngeruan. Pesan tu IYFM.
4: Ya, kena nulis ke rentak ngali hari ya. So, lagu ke dipinta loop. Ya, mulai selamat ngali hari loop. Utai orang.

Ya, peningat bayu. Jam kita tinggal 8 minit lagi nyawakan pukul 5. Alah, pukul 5 kita dekat mendiangkan berita nasional di dalam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut, wai. Ya, nang dulu untuk radio kita, ya. Oh, datuk lagi kita berdandut, ha? Ni, Raban Besti. Ya, sebentar kita mulai program Alam Berdandut. Apa pupu bangsa, ya. Tok lagu ke diminta Cecilia Melon nak melebu ke peningat kita Cecilia Melon lari. Derek Warren. Sulu. Sulu nama berita.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 petang.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 54.9 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Unit KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sehari hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
10: Rentak dangdut Pupu Bans.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: pun senyah dengan lagu dangdut. Bala anak aku ngerarok aku duit wan ada kebukai ya om aku minat ke YFN telepon
1: lebih kredit sudah ya
0: au pesan lagi enggak uga
2: au pesan lagi enggak au
0: kirim pedandut enggak uga semua minat mah batu gigi batu
1: rumah batu
2: ya. Rumah batu ku ya. Masih ya. Uke ti batu na. Ti
1: batu. Semua batu
2: mangga. Batu mangga. Kan.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

peningah kita dah datang bagi jam 2 lah. Kita dengar ke lagu-lagu dandut, lagu ke truba, cerita lagu ke di baik Lisita, lagu ke diberi nama milih laki.

0: YFM 101.3. YFM.
1: Yeah, kita akik berperinah ngau lagu-lagu dan duit. Lagu ke sekarang itu.

0: Radio.
1: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: Ya, peningkat mayu nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngali hari sarito 4 hari bulan 7 2026. Jadi pergilah kita dekat bergulang aku baru. Kalai aku dekat bergulang kita 9-12 pergilah ya. Jadi ngotok peningkat mayu lah. Aku nyurut kelirik nyerah ke penduduk aku. Ngagai baki aku Min Meliza bawa sadar lemai ngotong mumpu adalah aku. Bye bye, selamat ujian.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
0: Sada lemai, sada lemai.

Okey, lagu kena mungkal saudara lemai kita ke lemai itu peringannya tadi lagu kedai by Ruby J aku mang menua. Okey ba rentak ngale hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Okey baga bergulai ba program 34 Seranyawa Neban Badan ungkup ke Sarito tadi. Sarito 4 bulan 7 2026 yangnya kena hari 6 Pak segmen dan sadar lemai kita mulai ngaku Min Maliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi yang jadi bajam ke terubah tu lagi inti nadai penangguh kita dekat ni ngaku berita ke dikunci ke menti sigih ba Hello Y Kapit. Banyak lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami bawah YFM. Pian megang peningan aku dekat terus menang kita ngal lagu. Pian megang natai ke sekedar berita serta info kuliah dikunci ke aku gulai ngau kita bak jam ke dua atau lagi. Sebenar aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam, aku anti Min bisi temuai ke di Kangau atau ke datai ke konti YFM bakal ke malam tu. Ya, siapa nak temuai anti Min buat program enam biar Min kita ke malam tu ni, sekolah hari ni. Saya terus gulai sejalai haba sadar lemai lebih lagi buat program dan biar amit ke dia panca terus hari Facebook YFM Iban tak boleh daripada kita live ngenal Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Sebelum kita ingat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita kita berperindang dulu ke sekali itu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapit.

0: 3FM.
1: Okeynya frekuensi kita ya di pilih menua kapit ne nyam di baka kudah di padah kaku tadi kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang kapit.
2: Ya, sama lemai.
1: Nama berita kita dia.
2: Sama jalan ke pengawak ne.
1: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
2: Ketawa dulu kita. Kena ngepon kari deh.
1: Ya lama.
2: Tanya pelemai. Ya hari betul apa kau?
1: Ya hari begitu. Ya. Sih hari-hari kebaru belamon kau deh.
2: Betul. Ya. Okay. Hari itu mana hari kami di kapit?
1: Ya. Nah langkang air dente.
2: Mungkin kau bolak ke deh kau. Nada nyengok tak kebaru ah.
1: Amat gengnya. Nada hujan dia nih.
2: Aau, oh, nada ya, ujar nada ya, jangka aku nak ke langkah nak.
1: Aau, mau mas ya, meng.
2: Mau mas ya. Aau, nyam ya.
1: Oke, nyak tadi berita harga yari kita ini, maneh nih. Sama mereka ada kucing di tok, meh, maneh gaya yari.
2: Maneh ga?
1: Ya, main dong, bayi aja. Ya, meh.
2: Ya. Aau, ya, amatnya. Bukan amatnya. Laman maka tu dah dilempu, nanti maka aku deh hari pagi tadi. Nu sibuk nak ke bawah sekolah. Setelah hari, setelah pukul 7 lah. Laban ke ngau orang PIBG ngau pemau paketan. Saya ngan nak mayu wah nya.
1: Ya, mat genya ne. Dalo lekal ke nya si kita pengawa kiki kita genya ne.
2: Ya. Au saja pan munyi ko utai na kita meda. Ya ke mayu gapai Reno munyi ko kesiko nya tadi ko ya. Ngan jadi nak mayu Reno ya ke laki ngi ka duit kerja ke ya tino tu nak kerjanya meda tai. Nanti berapa kebetul sebenarnya nah. zaman kita dia tahu nih saya ku ini orang laki lebih kurang belak mayu gawo
1: ya sama aja nih sama aja udah nangkap ku pesentelnya tadi nanti
2: nemu di tengah kau nak jadi siapa beri nyak minatai nanti apa ini nak ulang ngari ke ayah ibu ya ke kini ya dan nanti ke bekenya ayah baku mana ke tuan buah apa ini ngambil ke tuan nemu bekeni ke utai kenya di basku napa ya kau kita nyak meh tadi tadi ya sari tu tadi sibuk mak kau tu nyadi nai untuk ketengari ya nyak utai ke abro nyadi dan nyak bisik mereka fun run ke dia tu muak ke pagi tadi atau gereja besar kita ibu pasar kapit mereka udah mujur dia tu nyak mien eh nyadi ya ke belanak-belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG ya kan drama darah pan bisik nyak mereka dia tu bahawa utia meligai bagi menua kita di kapit pengawak dalam darah jadi kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya di nu selalu ya berkapit tu mayu persatuan kebulai ngau hospital deh ngatu utai ke bekenya ni min laban ke dia pada uka seminar hospital aja ambil ke banding bakal sitik persatuan yang ngatu bulai ngau namanya sepita sida yang atau bestik no sida yang ngau besentanya alu sida yang mega mare sumanga mimit ngagai orang ke mendera mau pia antare nya utai ke mana ke depeda ku ke udah dah me au nya me sambut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh apa lama sida ya pia kaku na
1: agak pemanen kita mare darah ni ko denti
2: betul au maka tu dah lempu nemu mengaku dah cukup 3 bulan tak aku nu limpang dulu bisa pengawak. Yeah. Ada sekolah ni, ada ngawak. Aku ngipak baru, gerempuang ke Kang Ato minggu baru ni.
1: Ya,
2: yeah,
1: marganya. Maya ni kita bisa awak, ngomong Maya ni boleh baik me.
2: Betul, nanti Maya ngasai tu bergerai, tu bisa awak limpang-limpang ni pihak ya.
1: Nanti ngasai rempu nak gerai, nak cukup ke
2: wak. Aneh enggak?
1: Aneh enggak deh.
2: Ya, betul. Aau, tu akan ulang orang, pasti ketua dulu gerai, napa ya?
1: Aau, pia.
2: Okey. Min, enggak peningan Maya. Nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut berkawan dengan separir balik rakyat kita ke dekada tu kena 17 sampai 19 dari bulan 6. Dah di bulan 7 lah sudah di insur baru. Tu dekat dia tu kena 24, 25 dengan 26 dari bulan 7 lah 2026. Berarti ya saya nak salah kunus lebak dengan safari bak selangau. Kita itu ne. Jadi nyak meh tang tajak pia aku nemu support ke mana sukuang ke mana mega hari semua pihak bersentang balik safari rakyat kita namanya tahu muncul ke pengawal kita itu satu nak ngira ni maya hari bulan apa ya nya steady kita di kapit kuah kuunya
1: ya
2: safari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di satu menyukaku tadi udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 26 hari bulan 7 2026 kalau ia tidak ada ke dilepas ke hari rumah Jonas ngakai wap kita yang berkapit tu sepenyawah 42 km jadi reti ya semina sekali ngelepas tidak telah min eh. Dengan lama tu kita yang medak tidak dilepas ke ba, sangkai ba setiap rumah dan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antara ini dan sekali tu minak berpalan ba setiap palan aja nong lepas tidak ya lalu penyawahnya hanya 42 km dari rumah Jonas. Jadi apa tentang tu mereka utai ke ngerino kati nah mereka selama pama bisa safari karena kengante safarinya katai rakyatnya katai pihak aku tentu ya bisa buat laju kedia tu berbaik ngetuk lumak speedboat perapap kita ini
1: yeah.
2: Jadi tu dia tu namanya bersama dengan ras safari kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda tenabot 30 kuasa kuda tenabot biar mega 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mega 50 kuasa kuda tenabot banyak ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu bersama dengan safari rakyat balik kita jadi penerang ke sini berkau dengan nama tu powerboat tu kita tahu betul dia tahun yang kayak Encik Edmund habak lumo 019-897-8055 ngarap ke megak sambut ke cukup mana awan ku nemu bukan semina bala ke dikapit ke rinok ke lumak berketuk tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk juga bala dari Brunei nanti bakal tahun-tahun ke udah pandisik datai ngau pekit bala senentang powboat ke dia tu bersemai ngau safari paling rakyat kita ngarap ke dalam kanang 2 minggu lebih nah lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu lah tu udah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nak lama dagingnya yang kaku sudah ke ngau rakyatnya tentu ya mega udah nyedia ke dia rempu okey nya ya mien ngam ngap dengan mayu utai ke uliah dikunci kaku bawa kita ke sekali tu bawa hello why kapit kita ke sekali tu nah
1: okey nanti
2: okey boleh okey ya harap ke dia uliah ngau kita safari
1: nak
2: ada nyokot tanya nanti. Ada. Oh, nai. Ada awak kita benar di tebing aja dah ya. Oh, ya. Sebelah kita. Ila mana baru sebelah kita ini ke yang Bukit Mabuang. Lepas berita ke bakunya ila dekat dia bayar aku sebab genap ikut pengurusi lebih agak ke bising atau pawak safari ngau mega namanya ekspedisi Bukit Mabuang kita 2.0. Okey. Oh, pula baru dengan Wandi Konti di YFM. Terima kasih ya. Udah bertelepon. Ya, terima kasih ya. Bye-bye.
1: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal. Okeynya berita ke dikunci ke menti sigih bahawa hello Y kapit kita lebih lagi berkawa dengan pengerami ke dekat diatur hatungak ke menua kapit ianya safari balih rakyat ne. Ngarap ke kita ke bisik ngau ngulu pengawaknya udah bersedia meh dekat ngulu pengawak berakyat tu ne. Okey kita ya terus berperindang habak jam maka terubah tu sebenarnya aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami ba YFM lagu kita ke sekali tu. Mae Franklin anang jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yagi segulai sejalai ba segmen Ustazan Mai jadi tu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami menuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau anjung ngagai WhatsApp YFM Iban tau ke anjung ngena email YFM Iban di Kuching. Jadi tu pesan ngetasulit eniang jepai anak alan ngetasulit eniang jepai anak alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026 ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngatuk peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke englala yang jepai anak alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga sud nanga ngemah kenawit rumah ngindang benar Nasud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kabam Belayan di Limbang, Kabam Belayan di Sungai Manapsung, Yang Kawum, Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kabam Belayan ke Bukai, Kenaulia di Selintiang nama itu. Jadi pesan tu ke diterima kami hari Rabung Anak Sulang. Jadi nanti kita dekat nemu Ngau Silia, kita tahu bertanya ngagai anaknya, hanya Rabung Anak Sulang, buat nomor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat yang jepai anak alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 baklot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesila agi berkawa dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertanya ngagai anaknya ianya Rabung Anak Sulang bernumor ya 014-987-9891 Rabung Anak Sulang 014-987-9891. Ya tadi pesan ke terubah jadi ke nangkan ke tu ianya pesan ke bisik diterima kami dari juru X-ray Aisyah dari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chua Seng ya kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami hari juru X-ray Aisyah hari hospital di Sibu. Jadi ya madah ke ngagai Si Chu Siang kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke temu janji tau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta Nuan Si Chua Seng ke diau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment Nuan tau ketemu janji mamogram Nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidak kat nemu ngau silik. Nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami dari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami Ari Ngadan Anak Aradin kalai madah ke menyadik ya. Ianya tambat Anak Aradin, tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba Semunjan terumah gandia lui ba Ruban Bara anak Radin Gasah Kancau di Miri Gelang anak Angkiang di Julau Bunut di Sebubut Lubu Antu Serang Kipun anak Maluang di Sebang Pelai Langgung anak Lempa anak Empam di Skim Batang Ai Lubu Antu Rojis anak Meringai di Engkaras Lubu Antu serta Ngau Bala Kemamblayan kebukai tina ulia disebut ditu kenglala niang tambat anak Radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching laban niang tu dekat disenggai ba gereja St. Thomas serta kak di intu babala maiwah malam hari 6 ba gereja kesama serta dekat di anjung ngagai pendam di Siburan hari Minggu 5 bulan 7 2026. Aku nanduk baru isi pesan tu peningah nyadi pesan tu tadi madah ke tambat anak Radin tambat anak Radin kuda nadai 3 bulan 7 2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kemamblayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu laban ia deka di intu tau ke niang tambat anak Radin tu deka di intu serta deka di bait semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang deka di intu babala mayuh malam tu hari 6 ba gereja kesama serta deka di anjung ngagai pendam Kristian di Siburan pergila hari Minggu 5 bulan 7 2026. Jadi tu pesan ke 4 kebisik diterima kami kedatai Ari Suzy. Suzy Ala anak Inka natai ke pesan pemati petunggai ya. Kalai pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang alai diau Ari Ulu Ari Lek kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai Terumalang Sungai Ilas Batang Igan laban Catherine Saleha anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2 bulan 7 2026 lalu dekat dia kubur ke 4 bulan 7. Jadi pesan tu yang ada 4 bulan 7 jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi udah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amin.

0: Landia Bajako.
1: Thank you. Kebolehan mengawal emosi.
0: Kebolehan mengawal emosi ne. Merindang Nambiak Mi.

Nya Catherine Liba, anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidaya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit yang Catherine Liba, anak sulang tu, dekat diatur bak kampung satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu megak dituju ke ngagai kabang belayan Ari Bunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbik, Samak, Empit, Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk, Buluk, Lubuk Antu, Danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Kabang Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabang Belayan di Entulang. Pia mega dituju ke ngagai Kabang Belayan ke Jawah tau ke Semak, kenalah dirintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba, anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang, maya ke udah di padah tau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang Catherine Liba, anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Jadi berita ke sila lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit yang Catherine Liba, anak sulang tu, kita tahu bertanya bertelepon ngagai inai juga bak nombor ya 019-860-1351 tau ke nombor telepon juga 016-872-1283 tau ke telepon ngagai Japang enyak laki nana 011-902-8946. Aku nyebut baru nombor telefon inai juga 019-860-1351. 019-860-1351. Jangka aku terang nombor telefon di tanduk akunya tadi. Tidakkah nemu ngau sila lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba, anak sulang. Jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Jadi ke sitik tu megak ianya pesan ke diterima kami, ianya pesan ngetas ulir datai Arisaka, anak unggah. Ngau menyadi ia lien anak unggah, madah ke ngetas ulit niang apa ya, ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam, lalu dekat nyuak Kantabalu malam nyak megak. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu, ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 6 Jalai Selangau Mokah. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan kediau ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesu, Ulu Mokah, Matadeng, Liu, Jalai Tebiang Tasiak, Belengian Mokah. Kabang Belayan di Bintulu, Sibu, Miri, ngau semua Kabang Belayan ke ngelala niang unggah anak medan. Tau ke Apai Saka, tau ke Aka. Ngau tu, sidak yang beri terima kasih yang megak. Jadi aku macam baru, tau ke nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit. Niang unggah anak medan. Kena 18 bulan 7, 2026, pukul 9 malam. Lalu dekat lalu diterus ke ngau pengawak nyuak ke Antabalu malamnya megak. Jadi pengawak ngetas sulit tu dekat dia tu berumah anak niang tumpu, ianya berumah Saka Ulu Tiris 2 km 46 Jalai Selangau Mokah. Tadi pesan ke bisik di peratik aku, hanya di udah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai.

Arif, aku mang ba atiku mai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat ngau pesan ngata sulit ke diterima kami sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi tu pesan diterima kami hari Dumi anak kula atau ke inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngetas ulit niang anaknya.

Okey, tadi lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruah Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kabam Layan Bak Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap, Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Kaum Kawan Melayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kawan Melayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, Ngau Kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pemati X, Tuai Rumah Aji Anak Inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Orang Akik Rebecca Udah Nadai Lemai 2 bulan 7 2026 ianya Arim Patuk tadi. Jadi ya dekat di Intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya Arim Minggu lalu dekat di Kubur Pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari 1 ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala kaban belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah aji anak inyang ex tuai rumah aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca Kudah Nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pergila. Yang dekat dikubur pagi hari 1 6 bulan 7 2026 Mak Pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kawan belayan ke dipesan kita ke Ngelala Megak dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya, tadi pesan ke uliah dibaca aku jadi lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dicuma kami ngena email tu bisik ubah bari ngintu jadi tu pesan rabat megak datai ari Gregory impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 inya sarito tadi. Jadi ya dekat di Sengai Bebala Mayuah 5 bulan 7 2026 inya hari Minggu lalu dekat di kubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai dipadah inya baketo kaban belayan di Batang Jelalung, kaban belayan di Tisam 4 berumah, kaban belayan di Sungai Teh Kabam Belayan di Jambu Kerampak, Kabam Belayan di Temawai Tinting, Kabam Belayan di Selangking, Kabam Belayan di Luyang Sepak, Kabam Belayan di Setiam, Nyengkaum Kabam Belayan di Sap, Rumah Nyanau, Ngau Kabam Belayan kebukai Kenglala Niang Tok, kita dipinta datai ngagai rumah Lot 74 Pasar 3, Austra Hyde Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekawa ngau penusah rabato kita tahu betelipun ngagai anak niang ianya bue bak nomor ya 019-991-9600 tau ke Endok Gunin 012-812-9593. Aku nyebut baru nombor telefon bue 019
0199-991-00 tau ke Endok Gunin 012-812-9593. Jadi berita tu tadi ianya madah ke pemati kalung anak ajan, kalung anak ajan tau ke apai buai kudah nadai sarito tadi 4 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Babala Mayuh pergilah 5 bulan 7 2026. Jadi ya dekat dikubur 6 bulan 7 2026, ianya hari 1. Berita kesilik kita tahu bertanya ngagai nombor kuda disebut aku, ianya nombor bue 019 991 96 00.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okey, nya sandi sekedar hari cara nur kita ninga ke kami ya peninga hanya RTM Klik tau ke My TV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi ke uliah di tanduk aku ba sadalamai jadi ya pesan berat uliah di tanduk pengeluar program ke bukai ba awak penggerak pagi pergilah. Jadi tu pesan datai Ari Melia anak wat tau ke petut. Jadi madah ke pemati indaya hanya satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7/2026 ianya sarito hari 6 lalu deka di intu bebala mayuh hari minggu 5/7/2026 ba rumah Kennedy Langkang Ulu Suriaman jadi ya deka di kubur hari 1/6/7/2026 jadi ngatu pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke diau ba pengansah Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamega dituju ke ngagai Joni, anak beliang, Among, anak beliang di Salim Sibu, Dimbu, anak beliang di Bintulu. Jadi, pesan tu mega dituju ke ngagai bala kawan belayan ke Bukai, kena uliah disebut dito. Kita ke ngelala. Yang satu, anak beliang tau ke inai alut. Di dekat nemu, ngau sila agi, bekau ngau pesan rabatu, tau bertelepon ngagai anaknya, ianya Melia anak wat, tau ke petut, bak nombor ya 019-521-7923. Melia anak wat, tau ke petut, 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu deka di intu babala mayuh 5/7/2026 hanya hari minggu barumah Kennedy Langkang Ulu Suriaman jadi ni deka dikubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia anak wat tahu ke petut buat nombor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai, Ngenang Nuan, Ari Aldrin James.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Okey, lagu ke di baik Linda Jamah udah capai udai hanya di pukul 7:30. Lemai itu lagi mai kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari itu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Sapanda anembiak ke bisik Dubai bala pengajar bak program anembiak amiat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min. Ya, nama nak penglandiak dekat dibantai ke bala anembiak kita bak program anembiak amiat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak amiat kita ke bisi ati deka ngau buat program nembiak amiat atau kena tai ke komen kita lebih meda live program nembiak amiat nanti kan mau berkeni cara ya anti mien oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak merik kerjasama hanya kawan bala apa inai kau dah seputing anti min tetap nyedia ke sijil ngagai bala nembiak mik kita pi mega bisi penaja bulan tu ni lagi anti min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mik. Sebelum mendiang ke berita, kita terus merindang kita ke lemai tu peninga. Gulai ngaku min bahasa dan lemai. Lagu kita ke sekali tu Jamal Lubah hari Ika Saiful.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat lemai peningap gulai dengan aku Min Melizah Rayon bawa berita lemai hari 6, 4 bulan 7 2026. Keterubatu batang berita. 10 hospital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis sekretari. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari udah bisik disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai upis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelimparinya 5 hari 7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Ban Johari Tun Openg Madah tu dikena ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegapka dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks Jakub Premier dibaca Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah maya berjadi ke awam pengerai rundiang Sarawak ketujuh di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilak. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah, dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikena mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau, boleh alai diau ti likonage. Raban temegak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sidak, pulai begulai ngau Mensia Mayuh, kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan di engkeman alai diau. Nakak ke diak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki, ngau 2 induk lalu di Sibu bisik 12 ikut lelaki, ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Dato' Sri Fatimah Madah, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan pengelantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nyalai kerjasama rat antara upis Menteri Pengerai, upis pengintu pengelantang raban bangsa, NGO Ngau Mensia Mayuh berguna bendar kena nentu ke sidak tu oleh diperubat, gerai serta pengelantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap tindak manah ngagai sidak TBC penangguh rundiang oleh dikurangka dengan pelajar, pemerhati hati, ngau sukuang diri sebilik ngambil sidak tu oleh pulai ngagai penghidup ti manah lagi serta oleh ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegapka kena nentu ke rakyat derma akses perubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Madah, upis menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang pengelandiak serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah tidak akses servis pengerai, datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ya madah ke Sarawak dia tu bak jalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional, ndo negap ke servis pengelandia serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai RYFM.
Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Suria Ban Johari Tun Openg bisin muai ngabas tabak palan niaga Bandar Pintar Miri dobrati ke gaya pemansang projek bandar pintar tidak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier bisi diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata kecara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tunjeng kaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau ngenatai ke servis mensia maiwah serta pengurusan bandar ti teratur serta bespadu. Ngelancar kepalan nyaganya nyadi siti agi pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri nyadi sebuah bandar ti pintar agi likun, meruan serta tan ari tingena teknologi serta mutar ke ia belabuah serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami bekawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup manah. Tengujung kayanya dicara ke pemaduk manah kena mantai ke identiti serta main asal pupuraban bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada ngatur mayo bengka pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu rapan bangsa. Tu mega meri empas di mana ngaga ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu bak pengawal alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. Enam ikut tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita dun semanggang nerima surat mangkuk pengawal ngau nyambung baru pengawal ti di pangkuk. Pengawak nyuak ke suratnya di penyadi ke adun semanggang Datuk Francis Hardin Hollis. Yang harap ke sidak tidak padunya oleh berjalai ke pengawak tidak beri ingau mana nitih ke garis lalau tidak ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah ingau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis tidak bisik disedia ke perintah dikenatai ke ingau mana ngagai rakyat. Datuk Francis Mega bisik nyerah ke geran projek Mint menua pesisir RM5,000 ngagai klub sukan ngau rekreasi Upis Peliliah Suriaman ngabi bisik dikena ngatur aktiviti klub. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak

ngagai rakyat. Chairmannya Dato' Ismawi Ismuni Mada randau dia tu ukai semina endur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhati-hati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar tidak tapi rakyat dia tu jauh bida entik dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak kelebih agi ari sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngau bungkur rakyat ti maja nambah. Ya maksud ke jaku tu buat pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psychiatry. Palan transit gelandangan Bintulu ngau miri dekat berengkah berjalai ke pengawak habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Tenakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu peninga yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang, ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, kenya diorang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP, serta kalau megai pengawanya di chairman partinya sedal ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat meriawak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman komiti pengelikuan negeri tibempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar ngau negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun padazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek jakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kitai, dini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM.

Okey, peningannya tadi lagu kena kita berperindang pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai Joseph Dresa nyewa pintu besi biar mega lagu dari Renny Pat awus pengrindu ke Tegal Nuan mai jam kita 5 minit lagi ke pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah disemaya kaku kita dekat bergulai ngau nembia hari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sida ya bisi datai ke konti. Gulai ngau timian bak program nembia amit sebenarnya kita boleh medak live tu lagi bak Facebook YFM Iban tang sida ya bisi peminta dekat ningal lagu hari mawat dayang bintang. Udah tu lagi kita dekat terus gulai ngau timian bak program nembia amit.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembia amin, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembia amin dengan anti min. Pia mega. Temuai nembia amin ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Nyak, sidak ya. Udah ayan, buat screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau anti min. Enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne. Dua iko Indo ngena ngepan Iban. Bisi mega dua iko agi siko Indo pia mega siko lelaki. Kira ketiga Indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne. Anti min nak kediri mega sidak tu tadi di pulang apa ngau indai nyang kaum cegu ke bisi mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembia Amit. Kita berkelala dulu ngau sida empat tu. Ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh. Laba anti min semina nemu nama pandai sida ya ajak. Tan kita ikat berkelala ngau sida empat tu neh. Ianya ari kanan ke kiba. Kanan ke kiba anti min. Kita milih hari kanan anti min dulu. Eka ngena ngepan Iban. Jadi buah tanguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercurak kalas ko kita ini. Kita nanya dulu siapa namanya. Selamat lemai, Mang. Selamat lemai.
1: Hai.
0: Selamat lemai. Nyeli-nyeli yang ya, malu ya, ne. Siapa nama Nuan Mang?
1: Nama aku Helenika Latai, anak Meringai.
0: Helenika Latai.
1: Auk.
0: Helenika Latai, anak Meringai.
1: Auk.
0: Nyak nama penuh, ne.
1: Auk.
0: Berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah.
1: Oh.
0: Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut nih.
1: Oh.
0: Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu nih. Ngapa ya nak kesal. Padahal kita tucu meneh. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi nah.
1: Oh.
0: Anti min ngau ke nikah meh uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne, Mat.
1: Ndak.
0: Ndak ke? Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikok dagi induk bajak kita ngena ngepan Iban mega langgo bunga bunga tanguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ne merah jernang. Siapa nama Nuan Kumang?
2: Nama aku Danisha Rini, anak Hetela.
0: Danisha Rini, anak anak siapa tadi?
2: Anak Hetela.
0: Anak Hetela. Berapa umur Nuan Kumang?
2: 11 tahun.
0: Pemberi 5 mega ne. Sekelas seduai. Sekelas ne. Nanti pada kita ya udah ngena ngepan Iban, udah bersungguh tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat napa ya? Kak ngajat seduai lagi. Kak ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa mana datai di tu ne. Okey, nya tadi dua iko darah bajia kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah anti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mu anti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
2: Nama aku Daris Ali bin Harit.
0: Daris?
2: Daris Ali bin Harit.
0: Darius Ali.
2: Ali.
0: Alip ne?
2: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
2: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham boleh. Kan?
2: Faham sikit lah.
0: Okey, sikit ah. Okey, asal Darius?
2: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
2: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
2: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
2: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
2: Kakak.
0: Oh. Alright, nya tadi Darius ne umur?
2: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
2: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk Megak. Kita kat Kelala dengan Megak. Boleh bagi tahu nama?
2: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
2: Miliana.
0: Miliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ke?
2: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
2: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okay. Berapa umur?
2: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Mm-hmm. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
2: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
2: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
2: 8.
0: 8 tahun. Mm-hmm. Sama sekolah SK Merdang juga?
2: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Mm-hmm. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
2: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Mm-hmm. Kalau menyanyi tu lagu apa?
2: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ni. Alamak tadi bisik kat lagu, ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba ya kelalu kesal. Jadi kita yang susah sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program nembiak mit udah tu lagi ni. Tang lagi kang randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti WiFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Min dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Okey, berdiri ya. Tarik mic. Okey, Darius dah ready. Okey, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Nih, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita yang ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang lagi ni. Laban yang ngasai berdiri tu, ya boleh belagu nyamai lagi ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagaya. Nyak mua ya tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anang nervous, relax. Okay, tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban biar kemayari dia tu dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program nembiak mit. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai tu dengar kan? Okey okey. Pakai kan? Dengar music.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita medak live tadi ne. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagu nyak tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mit bawa program nembiak mit kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya Antimian dekat Merindang bala peningan nabi ambil kita dulu ngau lagu ku dah dipilih Antimian ke sekali tu.

0: Okey, tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, laban lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besai maya ya udah besai lah. Jadi anti min kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tok ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besai lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical tau ke pengawak pejabat pun bisi mega ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Hmm, pengawak ke lebih lagi ngena kini kita kat madah tu ne. Penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Mhm. Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Hmm, sigi uliah hanya. Nanti min pengarap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga nanti min baru ne. Okey. Nya tadi cita-cita ya Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Ah, terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tak ke julu ati seduai.
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Hmm, bakal cikgu meh. Tujuh mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Ah, Cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisik ngok kita buat konti di. Ah, di tu. Nah, okay. Mang, Nuan Mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mhm, ayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembiak?
4: Oh.
0: Kak ngajar nembiak ne. Oh. Mhm, okey. Nyak cita-cita sida 4 ya tadi ne. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nebiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya meko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mien live kita. Okey. Jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimian ngiga ngajat ngalu temuai. Jadi seraya kita ke ngantiknya ne, pelabak aku bisa lagi sitik lagu ndo kita berperinang, ndo kita nyedia ke diri ndo seduai itu ngajat ne. Kita ninga ke dulu lagu tu.

nya tadi lagu kena kita mengga program Nembi Amit sebedau kita deka meda Siti Agi penglandia ke deka dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amit serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh meda ne udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembi Amit seduai pabak kudah nyedia ke diri nanti min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne. Okey, kita dah sedia kak meda seduai ngajat

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau Siko Hanambi Amin dekat Perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisi datai ke konti bergulai dengan timin. Boleh mendak baru live kita bab Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sedak ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Ah, kita dekat ngerandau sedak ya dia tu. Okey, antimin ke nanya. Peninga nambi amit kita Clarissa tu neh. Peninga. Lama nanti min ingat ke malah peninga nambi amit kita bak luar. Tentu sida ya pun kebenar ya bisi ati ka ngau bak program nambi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sida 4 tu pun ulih mega. Laban telefon anti min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amit mega neh. 082258634 ngau 082258633. Okey, sebenarnya anti min kak nanya sida tu dulu neh. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk Bidayuh kita ini. Okey, Bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan Bidayuh Singgai.
0: Oh, Bidayuh Singgai neh. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak neh. Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau

0: 2023.
1: 2023. Dari kecil tak ke Arimet. Arimet dah nemu belagu ne. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
0: Lagu English.
1: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
0: Ndak.
1: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu iban na. Okey, Clarissa, nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
0: Lagu aja.
1: Belagu aja. Aya rindu bak pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kagi mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajar?
2: Cikgu Christopher.
1: Ah, cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
1: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
1: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
1: Wakil sekolah, banyak ni, hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
1: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh, sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
1: Oh, Maya seduai ke ngau nyak. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nyak.
1: 5? 5 ikut lah, Maya nyak. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar?
2: Tahu.
1: Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding? Pertandingannya badini?
2: Ba SMK
1: Hajah Laila Taib. Oh, ba SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
1: Oh, agi ke ngau. Jadi ditu nare malu gi na.
2: Au.
1: Nadai na. Okey. Maya seduai ke ngau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tu kira ke seduai aja ngau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai ke ngau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mien tu ukai ila pergila ya ukai. Ila tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi ka ngau, kati nanti nanti nyemak di baik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah.
1: Uliah ne. Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene? Ngasuh ne?
2: Support ja.
1: Beri support. Mana ne? Okey. Dalam seduai tarian tu, tarian nama apa alih yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
1: Tarian Melayu. Senang ge belajar ke?
2: Ya.
1: Okey, kita ada masa jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa. Clarissa ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua dah sedia kat medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Berdiri ngambil nyamai gig berlagu ne. Okey, dah ready? Kena headphone ne, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut mendak antimian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak ulih agak, sitiknya pun ulih agak mang. Okay, relax out. Laban program ambil tu kita ngasuh nambil ambil kita itu tadi terlebak ngambil sedak anak kesati. Ambil muah sedak air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okay, tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga kia belagu umat lagu Sanggup Aku.

0: rindu mak anti mien mada sida to belagu ha ngajat ngau mayu macam lagi penglandia ke di bantai ke sida empat to kedatai ke konti gulai ngau anti mien. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenadai lagi takut, nyenadai lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mien bawa program Nembi Amiat Akitai. Kati nanti bisi peluang kat datai baru. Nanti kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenadai lagi kesal sida neh. Okey, kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bawa sekolah?
1: Cikgu Mei. Music
0: kah? Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Ngajar. Tahun tu ngajar English ne. Kira ke agi uliah di Ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di Asah Bakat. Nyareti kau nanti mien tu ne. Ne. Cukup landia nembia kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembia SK Merdang pi megak apa inai ke medak live nanti mien mereka terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian maga balo peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serato anti min maga amri terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke watercolor pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne okey kira kenakan tu dulu meh kita gulai bawa program nembia amir gulai baru bertemu baru kita bawa minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min padah bye-bye dulu bye,
2: bye.
0: Okay.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke tu? Apa tak boleh ke macam tu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, ketua junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada ketua kerajaan tentera kepada presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 4.7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landia di pebasa serta angkun dalam penyawa. Niang, ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, kenyadi orang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP, serta kala megai penyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya, ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura, lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai penyawak jadi sapit ketua Menteri Sarawak hari tahun 1970, menyentuk ke ngagai 1974, lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990, dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, yang megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri tibempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ya lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Sprinter Besai ngau negeri di Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, hari Syah Payeng, hari kabar nah nyadi pangan. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu, malam hujung minggu. Kita begulai dengan aku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam ujung minggu tu pelabak aku tentu mayuh program ke diatur. Rupiah muka kita ke engkau nadai mindah belalak ajak ke malam tu. Diharap ke sama lantang likun. Terima kasih yang mendiang ke YFM. Jadi bak tusun segmen pemerintah malam kita yang bakal selama jam ke terubah terlagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia kaku 10 malam no nabur ke berita malam lalu 10.15 minit malam tak lagi kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara hanya ketusun tau kerintai awak pemerintah malam ke malam tau ya. Okey, jadi terus merindang kita di YFM.

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main dengan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6

Okey, pilih lagu hari May Franklin, siang malam sebana kena merinang kita malam hujung minggu untuk peninggal ya. Jadi tu berkongsi ke Siti hari program ke dekat dia tu rendah lama lagi. Ianya program atau ke pengerami nyambut hari Sarawak 2026. Kalau ia bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami hari Sarawak 2026 ke dekat diatur selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu elok. Jadi nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak ke megak Menteri ke diberi tanggung pengawal ngintu pengerami hari Sarawak 2026 Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jaku Sarawak Maju Makmur lalu dekat di Gulau Pupu Raban Bangsa di Serata Menua Sarawak. Hanya dia madah ke mayuh pengawal ke udah di Perambu dikena ngericah ke hari Sarawak 2026 kalau ia tu nyengkawam 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila bisi diatur pengawal berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisik diatur mereka ianya pengawal bersembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu ber Hotel Kingwood Sibu berengkah hari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ialah bisik dekat diatur ianya Zumba bak dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi lalu dipelabak ke dekat di Gulu 5,000 ikut orang sebedau ngatur pengerami bersembiang bak Masjid An-Nur Sibu muak ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 hari bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk bak dataran Tun Tuanku Bujang ke dipelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang lalu pihak mereka pengerami bergelomo dekat diatur ngau mereka konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari tour program dikena ngericah ke hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di pagi menua Sibu. Okey, lalu pengerami tilak mega dekat di Gulu tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Pinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi lalu sama mereka di Gulu Premier Sarawak ya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng. Okey, nyadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila ianya diatur sepenglama 3 hari ya. Okey, lagi terus merinah kita ke malam untuk peninggal atau hari Ricky Anderson

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Oke, hari Stila Philip ya. Anda yang nindi yang aku 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti maka program ke dekat diatur pagi pergi lah ya. Ianya program ke dikumbai Kuching ke Free Morning ke dekat diatur bah Waterfront Kuching berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Mayuh macam pengawal maka ke dekat diatur bawa Kuching ke Free Morning tu pagi pergi lah. Ianya bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel, cabut tiket bernasib ngau maka program ke Bukai. Okey, jadi tahu datai bala mayu lah. Baik bala diri sebili, bala anak, ngau bala retuai. Sama ngau ngulu program Kuching ke Free Morning bawa Kuching Waterfront ke dia diatur berengkah hari pukul 6 pagi pergila ya. Okeynya buka Siti hari pengawal ke bisi dekat diatur pergila hari Minggu ya 5/7/2026. Okey, hari terus merinah kita ke malam tu. Bedau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini utai orang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu dia tu nyadi sebengkah hari sepital kengrandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur semudah sidak ti berjalai ke sekedar innovation ti ulih meri penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke unit berputung neurosurgery Sipital Sibu dia tahu udah mansang jadi palandor bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berubat neurologi ke mana. Tunjuk kaum pengawak berputung epilepsi tika terubah ya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Terbangkar lalu tahu nda ibu diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah pengawak berputung saraf bak Sipital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena pindah kurang ti sakit ke Kuching ngena Medevac kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja ungkus ngau pengangkut ianya nengah servis klinik Dr. Terbangkar di Mukah Bintulu Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebejadi ke AUM Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak bertapi ngau penanggul fizikal aja kenyadi ngelingik sida tak muka bertapi ngau dunia digital ti mai mai macam risiko kebaru. Tanya kaum bully cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau sexual grooming ti macam ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah kepala Paindai nyandang raban orang ke madu berguna dikena nyaka bala nembiak hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekah udah diansak suah haki nyungulai anak sidak merti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sidak nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik Mekah oleh nyawab pala anak sidak, ngagak pemutus di betul serta nyeliah ke sidaknya ari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak banan. Datuk Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Renggat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikena nentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngakai bala nembiak. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikena nampak raba nembiak ke berpenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tinggembuan pemanah ulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja tan berguna ke sawup ari semua raban tinjeng kaum bala Paindai palan pelajar urang mayuh ngau gerumpung kukai dikuasa perintah. Ari program pekerti negara lebih 25,000 ekonomi di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebur datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuah kebjadi ke program pekerti negara Renggat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program yang ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngembalin Kaban Serambau PRS K-15 di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besar dikena tentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansang menua. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida bak pemansang sosial. Raban bangsa Kayan Megak ndak patut nyingkang ngati ke diri dan patut bergempung raban bangsa kebukai
ngulih ke penemu serta lebak Kediri ngau pemansang kemayari nyeng kaum pengawak tinguyang ngagai ekonomi jauh. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandian penemu serakup kayan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Yang muka pisimri akih belanja RM100,000 dikena nyukung program ke diatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan
2: 24 jam WiFan Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningat Ke Kami WiFan Segulai Sejalai.

Ya, abang kaya bisi undang selepak batu. Jadi udah lagu hari Ika atau lagi malam lagi muda. Kita terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: tu ngalihari.
1: Ku Alessandro, kita ulih ningakar carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
2: Hai, aku Weston Matthew. Dengar mana-mana carta sapa juara, ulih dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalihari, lalu tando ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta sapa juara.
4: Ya, cuata sapa juara. Begulai engkau.
5: Jackson Jabut.
6: Jackson Jabut.
5: Jabut. Oi.
6: Aku dengar kita namanya nada sekolah sari to.
5: Nada si sekolah. Kau sari to kira wah.
6: Nada si sekolah. Okay, nama hari cuti peristiwa sari to.
5: Okay, nama ibu minat. Aku gegetar kan ingat kamu dah orang bas langau.
6: Oh.
5: 8 bulan udah sebut orang gegetar nih sih kor.
6: Napa pengawal itu ketegetar dah?
5: Kam dak balasan nanya ya. Ay mayuahnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai nyang ndak nyikok ka. Laban bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya Subah. Nak sabar. Kak datai ke Selangau nah.
5: Ya, 8 hari bulan udah sebuat orang.
6: Ya, mana aja buat. Kati kedua di nek dengau lah.
5: Aku jangka aku. Ngau aku. Medari tebayang. Jangka aku.
6: Jangka dia aja lah. Ini di Sangau kau?
5: Ini kuatnya boleh ya. 8 dia tau.
6: Nyana dapat.
5: Okay. Lebih kurang bekenyak lah.
6: Lebih kurang bekenyak. Nah dapat. Ya pandah nyana dapat.
5: Ngai danu ya.
6: Oh danu ya pihak. Nada ini nga. Oh nada ini nga. Benuk mata kelengan ya dia.
5: Okay.
6: Jadi bertemu ngau kami dua. Komunika medi lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngalih hari tu. Bah program carta sapa juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu tu aku. Ebon mana?
6: Live lah.
5: Oh amai.
6: Siaran langsung. Maka kita yang pedah peket main bowl. Ya kelum satu lagi goal ku ya.
5: Ya.
6: Okey jadi yang kepala kita ke penuh mendang ke YFM. Terima kasih laban milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cuata sapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah cuata sapa juara berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban naja buat.
5: Betul.
6: Okay, jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pula bak aku jabut
5: baru menyamap nama baru pedak baru makasih belnya
6: kasih bel kasih bel ke tina
5: nggak oh kasih kas
6: okay KCBL KCBL okay jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama nyemak ukai dipinta ko ya nyemak okey dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut.
5: Ya.
6: Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta sapa juara ke hari hari tu.
5: Ya,
6: tentu ya. Lagu. Tentu ya kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Linting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandoknya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap atau kependuduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ia ke agik ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tu hari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ia ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
3: Kasih puak kan.
2: Tahu nyebut tu hari?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nick Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika.
3: Betul.
2: Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nick Rafinsi, ne? Okey, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
3: Ya,
2: kesi entere.
3: Ya ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Jadi ni nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dinga promo berkawan ngau ECSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tua terus berarti ke lagu penduduk tiga 10.
3: Penduduk pe nombor 10 ada gaya mesti ke semangat tu bu menak.
2: Nemu me aku nyindo.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10 19 minggu.
2: 19 minggu. Pengadu lama dalam catatan.
3: Betul. Minggu tu ya sementum. Cetik gigi ngelincir. Cetik gigi anak tangga.
2: Oh, pia. Nurun. Dari minggu 9 minggu yang kemarin.
3: Betul. Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, Facebook anugerah catat sebagai juara bisa.
3: Oh, bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jamul Murdoch.
2: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
3: ya
2: nombor 10 nuan ngelengka aku meleka aku
3: ya
2: atang yang nak pansuat ari cata tu nama tadi ukai pansuat engau ati ke tusah laban dia udah bisi boleh tiket
3: betul
2: udah kalah 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
3: nyam aku
2: tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tiga 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tiga 9. 10.

0: nya tadi lagu baru ke di pasuak ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyudok diri ba gigi tak gebak tangga tikas ke ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nanti tanya mana anak peminta ni peminta.
0: Engkau tanya mana ba yamnya kini. Ba ora bukan kena mana. Pinta yamnya.
1: Namanya kena. Okay. Nama nama tu kita minta. Nak minta kan kita kan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Nah, dia boleh pinta ya datai.
1: Aung.
0: Ya ke manahnya jarang ya kada tai. Pinta di bedau bertemu kada tai. Atau munyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah ba siku-siku orang. Engka manah ba orang tau ka?
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya ga? Okeynya lagu kadi baik Kesi BL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
1: Ya, aku nyebut Kesi BL tadi.
0: Engkanya nama nama titah ya belakang nama apa ya kini?
1: Iya.
0: Mumpa kita ne. Oh, jadi lagu tu kebenarnya bisi dewi ku orang pendeng kebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak sapanya jabot?
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah.
1: Nikel Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tumpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
1: Tang aku tu munyi ku lagu. Nanti aku nyemak teh Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nemu 8 toko.
0: Bakal ke lagu nemu 8.
1: Saya warin tanah.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta deh pia.
1: Betul.
0: Dia utang ke beragam kan ke pinta deh.
1: Mesti lah.
0: Orang minta minta batu bata deh. Minta intan.
1: Kiro. Kapa batu bata. Kapa kena nanti pintu.
0: Bisa guna batu bata nak kenyar deh.
1: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di dalam dah kata tiang pintu kelihatan.
0: Oh kalau alu tatiang ke baru rumah? Kadang kena butual ga? Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya bisa sebelah belah ruai sebelah bilia segi baru rumah lena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu, tatiang pintu orang.
1: Aku lagi ingat cerita itu si ayah ujar semua. Sida ya no kok ya. Ino nyata lah buka pintu, tapi pintu dikat tidak batiang. Lagi, Siti buka, ada lah buka. Ketika tadi yang pintu dikat depan tiang baru ada.
0: Depan tiang baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau engkau gak lihat pansuat?
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nanti, nak stop up. Panai kita kelihat orang kelihat ni.
0: Oh, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tapi pintu kan disebut aja tadi jabon. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
1: Nanti ada. Mana stop up? Dos stopper ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya kelihat.
1: Bisa kurang ke? Kau bisa lagi kelihat minat. Ibu minat.
0: Kati.
1: Nenainya tiga kuda nanti apa?
0: Ukulala kuda. Kati kinya tiga kuda kena nanti pintu lah bu. Bapak tu pemeratnya dah.
1: Empat pemainnya tu, yat menyat tadi.
0: Oh, di semak kurang. Di semak kurang.
1: Kami tu, ni buat kira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu. Ya kau.
0: Empat pemainnya.
1: Empat pemainnya tu
0: ya. Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu bu.
1: Ya.
0: Oh nyat tadi nih macam-macam sempama orang kelihat nih jabot. Oke, punya kedi sebut deh tadi jabot. Utai kedi pinta deh utai ke nomor 8. Kudai lagu ke nomor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu terus kan ke nomor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu

0: namanya berlakon punya kita pada tua sebelah tu. Jadi ya tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi ke Iban.
1: Nemu mandiri apa
0: mana? Nemu apa na? 8 bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetu.
1: Program pak menua Kenyah
0: kah? Menua Kenyah, menua Kayan menyah.
1: Oh,
0: tunggak ke Sungai Asap kan?
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida webi cupai deh.
1: Webi ke? Ya tengok kita kian kah? Cuba.
0: Webi ke ngau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Mulai.
0: Berul baru le. Jadi ya tu siko hari penanyi ke asal ke berbangsa akhirnya hari Sungai Asap. Tajapia ia ngagak lagu Iban. Anti nak salah ku nak ke dia tu ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenyah bisik. Dua nak mayuah lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenyah.
1: Dangka.
0: Nak mayuah.
1: Ya kan.
0: Nak mayuah. Semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun udah ndak masuk ke lagu. Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Pansut ngau single ke lumur 8 tu tadi. Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut 38.
1: Artinya lagu tu dia gagak yang pun.
0: Ya, dia gagak yang pun. Leka ngau tiun. Terus tinggal nurut 38 nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuh 2, 3, 7.
2: 8. Kita dia tu benuh ninga canta sampai juara. Canta sampai juara. 7.

0: apa punya.
1: Laban sida to baka kebaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban.
0: No.
1: Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon,
1: Belanda Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh pia. Mm-hmm. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire penduduk tiga tujuh. Lagu tu baru tiga minggu. Udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama. Sama.
0: Nomor enam, nomor tujuh, nomor lapan sama.
1: Nomor enam berdau sebuat nomor baru tayar.
0: Oh, amai. Yeah. Tang sama tang berdau siapa?
1: Berdau tu momen. Tahu orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenaran lekang kau tion digaga siko Ari Raban Tumpo. Kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.
1: Kebernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie Lee.
1: Leslie Lee. Leslie Launas Empire.
0: Amai.
1: Leslie L E.
0: L E.
1: Launas Empire.
0: Nyokam memunyai tanjut.
1: Ah?
0: Nyokam memunyai tanjut payah jin.
1: Nemu mai dia buat
0: kate dah meda cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dibeli kini dek tanjo jian.
0: Siti ja suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada ame kana dengan tanjo jian ja buat.
0: Ukai nama sangkut sangkar babai.
1: Sangkar babai.
0: Au.
1: Kadang lebih si pakau dan dak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminat.
1: Ah,
0: dawai teh beduri nya nemu teh ka.
1: Iya lepai ini di mega masang dawai beduri basang ka jane.
0: Kate ngai ka jane lepai.
1: Oh, nada jane mega lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada udahnya lu cari lah. Tanjut jane.
0: Nama jane dikunci pemimpin.
1: Ya, jane dikunci. Udah tanjut jin dicari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo ka. Nda e berupai. Nya pisian bah.
0: Oh, kan ngai nyadi ada kalau pisin cariak tetumbuang.
1: Ndai bisa.
0: Ndai.
1: Bisa.
0: Ngam-ngam batumbuang kate mau pisin style.
1: Pisin baru dia tahu barang dua reule cariak kumana kare. Oh. udah ya cari dari tumbuang, cariak gede manyogi.
0: Oh. Nyau bakat kena bom.
1: Ayaknya ya, nyapisin kena bom.
0: Tau ke baru ke, udah ada keremak beruang.
1: Ya, nya artinya pisin keremak beruang.
0: Pisin keremak beruang.
1: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Auto nama pisin beketo. Nanti ini kau nanya bekenya ya.
1: Oh.
0: Pada aku tu pisin keremak beruang.
1: Amai?
0: Oh.
1: Kenyak mela.
0: Oke. Okay.
1: Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak kage.
0: Cariak kage.
1: Nanti sepiak cariak ka. Ndak ya. Berupai kumera cari ya.
0: Pisang.
1: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi ngasih kita ke luar din. Nanti kita anak nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngagai ibu minat kita. Ya nemu madah ke kita. Bekendi pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, nya penduduk 37 udah ditemu kita empat itu penduduk lagu nya jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang ninting hari 5
0: ya.
1: Program catat siapa juara oleh dipedian ke kita berengkah hari pukul 1 ngale hari.
0: Iya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nya malam pegila.
1: Malam hari 6. Jadi ya ke dekat ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya bah ngujo program hari 5 aja.
0: Iya.
1: Lebih lagi ingat bala kita ke dekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mengata duni kita udah pengujung program tu lagi. Berpun hari nya undi pun mega tertutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uleh ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita ba Facebook
0: kata.
1: Undi lagu ya. Cata siapa juara. Tang ngundi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Seminak prayas ke diberi sidak ke betelepon bak ngujung program aja.
0: Ya, ya mega bak undi bak catat siapa juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catas siapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki tak.
1: Oh.
0: Anai kakui peminat.
1: Enggak gak nanti ya. Nanti poin ABC ku meri di sini aja lah.
0: Si aja oke okay, menyanyi lu.
1: Janyi lu lu. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke enam.
0: Ya.
1: Jabut ternyuka macam kerasia dak.
0: Amai.
1: Pada dia jabut siapa demun enam?
0: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pada rahsia-rahsia. Kalak jadi dua minggu kalak jadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu dua pengelamat dua minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang tajak bekenya nomor dua lagu tip pemadu lama ibu minat dalam
1: carta. 17 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Okay.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap giba penuduh ti samai ya nomor enam. Lekang otio lagu tu digagak. Penyanyi tumpul.
1: Penyanyi tumpul. Tak percaya pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul, yang ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke ya.
0: Betul.
1: Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu berpadu nyawa, berpadu nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pihak nyak lagu nanti dalam jako iban ya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu Nurati ke 6 The Crew Gau Lucy M
0: layak ke penuding
2: 6.

0: iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abang.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jasmine Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Ya tadi kayak.
1: Ya. Nanti berasai Bu Mina.
0: Nanti berasai
1: kita. Wah, udah datai bat topai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu timanggai ke ati ya.
1: Yeah.
0: Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pen ke minggu tu bab nuduk ti ke lima. Sama anggap nuduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bacata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
1: Ngoti wanti kaka wanti ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okey, manggai ke ati nuduk ti kelima. Okey, sino aku mendak ditanya ba nyanyi lagu
1: tadi. Aku laban ati ikut panggai nyanyi lagu tu.
0: Panggai dine.
1: Panggai ba ti ure tengempo lagu tu.
0: Opia?
1: Ba leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Oh terpanggai dia.
1: Nah, ke ujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja. Ai, nyukan ya. Tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah iya ngala antau nyanyi.
0: Enggak dikasih no ni enggak nyala antau.
1: Ya ujuangnya tadi teh ngasih aku sino.
0: Namanya bisi bisi mangka-mangka deh ya boy.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey jadi yang tadi penuduk Lumur Lima udah ditemu kita 6 itik penuduk lagu sebeda tua mai kita kadang-kadang ke 10 itik penuduk penuduk 3-4 tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ tu lagi kita ni nyebut SSJ
1: betul
0: berkeni cara sidak ke lebih lagi ya kedekat ngundi sambil nguliah ke prais salah peratus jumlah undi ya
1: aku kan nyebutnya
0: delah
1: wow antu
0: naik dia pula aku merkah dulu ya.
1: Okey ngagai kita kan nemu cara peratus ya kebolehan undi bacata siapa juara tu undi bat telepon ianya 60% undi bat Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bat Facebook cata siapa juara 30% lalu 10% nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari Pak Radio
0: RTM nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami ya jabat
1: betul
0: nanti ya bisega didinga datang ndak tiang hari lah
1: yang kerabul aja ya
0: ya cura urian ya
1: urian
0: tangti yang nadai didinga okay kadang-kadang didinga kuning-kuning nadai langsung dipinta
1: ngkrabul.
0: Ngkrabul pun ada kalau ada cura. Bekenya cara meda entar.
1: Engka
0: sidai nanya bekening uliah peratus puluahnya ku sidai ya. Sistem tu bisi deh, bisi ba utai ke dikumbai orang Zenon terkena orang main lagu ba RTM dia tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Kita siapa nama kita semua ke Banuan?
1: Zenon.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Banuan. Oh my
0: god. Okeynya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari
1: Facebook,
0: mesti mayuh cara. Ngambil ke leban kadang-kadang orang ke ngundi ba harus telepon tu orang sama.
1: Betul.
0: Orang ke ngundi ba Facebook nya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drempo,
1: agak
0: Facebook drempo. Lalu ke situ yang nak nya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenon ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu ba penuduk 3-4 jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba penuduk 4 ibu minut. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temolan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu Siti ja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin kemarin ne.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
1: Sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpikir ba anugerah cata sepajuara tahun tu engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian ciko aja orang ngagak di bumi nak.
0: Sama megak ya engkau berpikir tu pe orang kesama ngagak ya.
1: Oh, bisi ya dalamnya kayak
0: ya ayak bos deh tu.
1: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak dik bos, ayak bos deh. Dixon bos ngagak lekang ngutian lagu. Ke kelemayang band lagu ke bab penuh dua tiga empat
1: ya nuan barulah
2: empat

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: 3

0: Nama Dede bunyi jabut.
1: Iga penawar.
0: Iga penawar?
1: Mm-mm.
0: Aku nemu kebuahan nama bunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya mada saya kenal si ko. Di to banyu mewah di ke saya.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ni je kena di udah bisa sebaik kak agak kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Nada yang tuli aku mana kada enti kita kalau mayo pangan.
1: Nya.
0: Saya masih siku menyik lagu tadi.
1: Aku kengeja penawarnya ngambil ke siku aja.
0: Hai, penawarnya semina bisi badu nilang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu berminat.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyoka 2 bulan punya.
1: Betul.
0: Taja pihak penduduk yang sebakang ngau minggu yang kemari. Penduduk tiket 3. Penduduk tiket 3. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia agak penyanyi tombol.
0: Iya. Jadi ya, siku hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilah.
1: Betul.
0: Lagu yang ndak boleh aku lengkap. Tidak salah aku. Ndak mudah aku lengkap. Lagu ke dia agak aduni langpo mega asiko ari penanyi ia ke namanya udah mega engau pekieto tahun yang kemari SSJ 38 SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu sudah ditemu kita penduduk tiket 2 sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agi ngetan ke juara. Tu ada ka namanya tadi bukan usi bakawal engau sida ke bisi nanya bakan ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjong ke Semanggang, ndak boleh anjong ke RTM Sibu, ndak boleh anjong ke Miri, ndak boleh anjong ke Ataskin. Semua mesti dianjong ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Taja pihak nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di Nua di Kuching itu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya ngau vokal ya panel nya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sida ya kan nganjung ngakai siapa? Ya kanya di panel. Jadi kita kena kan nganjung lagu, tahu anjung lagu kita enggak bisa tanya maga tahu email ngakai pplterrtmswk2@gmail.com. Nya lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu dek di anjung ngakai RTM ngambil ke di boleh dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adi nu se ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena dah berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Iya berat ketika kena tetapi ada Kuching tu dulu udahnya
0: tapi ya
1: Kuala Lumpur
0: yukin kita napi
1: ya
0: nah
1: sebetau ya dipasuk dari calon cata siapa juara.
0: Yang tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai.
0: Sebai lagi. Bukannya itu contoh tadi bisik patut gagalan aja buat.
1: Tidak
0: semua lagu ke ditapian dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi ya.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjong lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ialah berminat. Nanti belagu ialah ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi belagu.
1: Jadi pasal baca cata pun udah paham.
0: Apa ya janji lagu bisi didingat tiap-tiap minggu nih.
2: Betul.
0: Nanti lama gi ya baca ta lama gi ga kita masang ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Jadi ya tuan nama sa jam tuh. Bunyi kepada ke sebedau to nanti nyemak kelum satu lumo dua to tuan ibu nyebut dulu ne. Awak ke teto surprise nyi kurang. Kediet yeah. Kediet sudah ninga. Oke, okay, ngoto kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ku mi dua jabut mai kita madah ke kita.
2: Okay, dua ngot tiga,
0: dua ngot satu. Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi ngambil kesidak tekenyet.
2: Iya. Yeah.
3: Dua.

0: Ah, juara baru kita yang aja buat.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di kumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar agak sadar nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu Datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu.
1: Datu.
0: Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gagak. Versifier.
1: Versifier.

0: saya. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar. Nanti terbangkar tu bakal selaja sili jabu.
1: Udah
0: lama dalam dunia perundang. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut
0: lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kadi dengar kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesadar nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Rafinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngau tion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Just le jabu ngau Matthews Mambang ya lagu umbas Ika tadi lalu juara baru kita bisik Nick Rafinsi lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kalau tu jabu tu luput anaknya ninga tu
1: ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: lagu nomor 5
1: ya keterubahnya ten abado
0: banyak Rahim Mari Sriaman
1: ya Dennis Ari Miri
0: Peter Megari Miri
1: ya Alex Ari Batu 7
0: udahnya aku nak nemu tu hari ni
1: Akik Bujang Sigat
0: tanya pihak ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai Akik Bujang Sigat nyemak seduai dekat Bulia Prayas seduai mesti madah kena mamat. Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Akik Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tanya pihak abad dom di sini lala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Akik dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama abak ya pun sama ngau. Masih pak pundak dia.
0: Oh siapa pundak dia na. Ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisa ningah ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisa ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sama pakai Rubina. Okay, kita bisa lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ningah ke tau lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut hari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tahu pangan lama itu.
1: Iya, Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan lengkap.
0: Aku melengkap. Artinya kita sama melengkap meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu baru ya ketau berengkah di undi kita. Najabot.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi nak jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya?
1: Paulus Morris
0: Galdin Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau meri terima kasih ngagai sponsor ke meri prayers ngagai orang ke uliah nekak lima itu penduduk lagu.
1: Yeah.
0: Ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pengelamat tu suah tiap minggu di tiap minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dah kaknya pemayuh ya
1: iya laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minat
0: maya copyright iya nai copyright aku nunda ke sanok ya undi sanok nunda ke sanok
1: ya muka aku alit atiku
0: kulangok ngai kediri empo nai jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi dia nyebut baru lumur satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lejabuan
1: katika
0: satu nomor satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon nama lagu ngau penyanyi
1: ya nomor sepuluh
0: ya sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak ukai dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 saya Ari Intan
0: ini kuing
1: nomor 7 Loudness Empire penyayau tua
0: nomor 6
1: layak kepenuti Lucy M Bukulai Ngau Raban Tekrow
0: nomor 5
1: Manggai Kati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah kelemayang pen.
0: Nomor 3
1: penawar pengubat hati Doni Lang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai ba'adan Nick Revensi.
0: Lalu kabaru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku.
2: Jatah sempat juara

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.

2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Park Sukan Plus. Main nangkan kenyap, Paraguay bersatu dengan France. Live Park TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nundia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu jati uning dirimpu dengan lama-lama je nemu ni bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu tadi.
3: Barbara. Hai Barbara.
7: Hai.
3: Isu.
7: Laban kan kami lama tu. Kau ngeluk di rempunya di YFM. Oh, kita mulai gitu.
3: Hai, Justin.
8: Keliak sebab. Ya, seminar dua kali. Nang sigi. Kayak kena entertainment.
3: Hello, Nancy.
9: Hello.
3: Majid.
9: Okay.
3: Tak ke bajet? Nah, tang mana kita tak ke.
1: Hashtag Nampia Aktif.
0: Ba YFM.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di bandur. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nada ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, why?

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Isi Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run dia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu yo tu mayah ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuwe piaba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nya pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Kenyak meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Anya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nau lah.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindok-tindok apa nak boleh healing?
2: Ngasih kumpul kurus tindok deh. Ngasih kau kasih kurangnya nak jelak mata. Kau dah tindok lagi ya. Nah, dah yang matang tindok. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuk akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Ninjau Sarawak. Ninten hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulau berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Resmina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Lepas culik tau kena miak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Manta kami suba yang spray na karga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek pakai baju serumanya baik sedih naik bujangnya tidak aku tuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lubuk numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nganya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasbillah.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Ya, jadi yang mari sama pagi dengan guys semua balap tinggal kita ke pagi tu bulan gau kami ba awak pengerap pagi kita pagi hari Minggu hari tu 5/7/2026 lalu ke pagi tu kita dekat bulan gau aku Melati Badi ba pengerap pagi kita 6 pagi hingga gai pukul 9 pagi. Ya, jadi ya pagi tu sama sampai ke semua balap tinggal kita yang buat dan berita ke mana kita bersampai ke megak semua tur pengawak. Ya ke dekat di penyalai ke kita hari tu lagi panda sama tulih ke Pemujur Magan ya. Jadi sebelum kita ngerja pengawak bukai pagi tu peninga, aku dulu mai kita sama bersampi dalam hati diri ke pagi tu peninga gulai ngau Kristian hari Gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5/7/2026. Aku Padre Joseph Jai hari Gereja Methodist Siban. Dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari hari surat Injil Saint Mark bagi 3 ayat 31 datai ngagai 35 menyitu ku ya inai ngau menyadi Jesus. Inai ngau sidak menyadik lelaki Jesus datai. Sidak berdiri di luar. Lalu ngasuh orang madeh kaya. Mayu hamad orang duduk ngelingi ya. Lalu kusidak bejaku ngagaya. Inai ngau sidak menyadik lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawut. Sapa inai aku, sapa menyadai aku. Ia lalu merening ngagai orang kedua-dua ngelingi ia. Lalu bejako. Tu meh inai aku, ngau menyadai aku. Barang sapa ngerja peneka Allah Ta'ala, nyak meh menyadai lelaki, menyadai inu, ngau inai aku. Tu jako Tuhan, awak ke Tuhan merekat kea. Bala menyadi sebenarnya kita ini jago Tuhan haram bersampi dulu semua kita Tuhan Allah Ta'ala apai ke di serga Tuhan pagi itu kami kan ini ke jago nuan nyalai buka runding dengan peraga mati kami ngambil ke kami tahu nemu nama teh kedekat dikunci kenuan ngau kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ka batang penemu kedekat de kunci ke kungau kita pagi tu nya ngeneng. Sapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi tu babu kudus kita itu kita ninga pasal Tuhan Jesus ke bejaku ke sapa inaya ngau sapa menyadi ya. Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuah ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam remes semiang. Maya Tuhan Jesus ke nyebut jaku tu yang merening ngagai orang kedua-dua ngelingi ya. Lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menjadi lelaki ya menjadi induk ya ngau inaya bala menjadi lebih kita berarti ke jaku Tuhan Jesus tu kengenang ke siapa menjadi ya siapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala arinya pagi tu aku mai semua kita sama ngerja peneka Allah Ta'ala ngambil ke kita tau jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus nama bagi pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus Mayuh pengawak ketau di kerja kita, nyami ke kita uliah nyadi menyadi ngau inai Tuhan Yesus. Teng namo teke diperhati ke kita dalam baca buku kudus kita pagi itu. Ianya lebuh Yesus ke bejaku dikelilingi urang mayuh. Kemadeh ke tu menyadi aku tu inai aku. Retinya Tuhan Yesus dalam remes semayang berkongsi ke jaku Allah Ta'ala. Dito terang amat madeh ngagai kita. Kita mayuah sapa menyadi ya, sapa inai ya. Ianya orang kedatai bersemayang baru mesemayang lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalain ti kita retinya kak nyadi menyadi tau ke inai Tuhan Yesus. Kita mesti selalu datai ke gereja. Labantuk meh pengawak kede patut di gereja kita. Orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Yesus. Datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan. Lalu tu siti ada cara berkeni kita tau ngerapit ke kawal kita ingat Tuhan. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemang. Dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemek kagi kawal kita ngau ya. Pengujungnya bala menyadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasuh Tuhan kerja kita lawan pengawak kedasuh ya kerja kita nya berkat kebesai dalam penghidup kita. Nyadi menyadi ngoinai Tuhan Yesus ianya siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngoinai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak kia merekat ke jaku ya. Amin. Aram besampi kita ya. Allah Ta'ala pai kami ke di surga, pagi itu kami cukup gegati, lalu boleh ninga ke jakut nuan sekali lagi. Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami, namik ke kami, tau nemu, namau teh kepatut di kerja kami. Lebih lagi, nunak kaja nuan pagi itu, awak ke kami, tau nyadi menyadi ngai indai nuan dalam penghidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai. Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita Dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak hari pukul 6. Nusai kemadang ramai, campur ngaur sam. Nebas ke anak, kekas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya ataruba muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan
0: wai seberai WAIFM
2: ya baru ngam
0: kan
2: WAIFM
4: jaku prangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita pun tan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita hidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batu nyandang sampai bisi berjalai kita. Tugak nyandang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ke tegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang tiap boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidat sangkutnya tau megak dikena sidat berindia lalu nyingkang ngagendur tinggi agi paras ti luas agi tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi rampau perniang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang lagi. Tugok kayu nya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang rejalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebah. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas, bisik maya kita dari baruh, bisik maya kita yang resak lebak, bisik maya kita yang bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu ati nuan dak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuara kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuara kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan boleh nentu kia boleh nyadi tau kendau. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Lu ya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas. Ti patut di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Sibu 87.6

0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YYYFM Bas Rian 106.9 FM.
3: Oh, pengantar kami subak je. Spraynya harga subak muda harga RM5 nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngan uang ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nyak kami tu subak. Nak daya no. Semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nyak kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari. Ino ora silia bajia magayang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan aya dini yang amia pridang kurang
4: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Sesuai kepinginan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di kedengar pun ke pengerak pagi kita pagi tu setiap lagu ke di baik Datuk Zamri Emera ke pagi tu peningat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat pengerak pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ni nemu sekedar kita yang tadi baru dani ya pagi tu kami mindah jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini kat Nurul Semian ya atau ke nama-nama pun pengawak ke dekat di kerja kita sehari itu kami sampai ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi tu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji ya, sembah. Jadi sebenarnya tu merindang kita ngau siti lagi lagu retro kita pagi tu lagu ke di baik Joni Aman berpadu nyawa gau Jospin Jalin ke pagi tu manah terus bertunang.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan

0: tau nak bertanggungjawab ke utai di dekat nyadi bak nuan ketega jahku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

0: kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi? Oh, isi.
3: Nama Indi?
2: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ya datai bawa nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai ya pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ya ke dia buat kandi sengkelili seremat bukung ke pembelayan buat meriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai ke pembelayan buat lubu antu bintulu sepatak undup liuk empaguk ke pembelayan buat sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang kapal melayan bak skayu batu lintang undup langgau Indonesia ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang jadi pesan tu madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil tu balu ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi, pagi hari 6, ianya berumah panjai rumah Morin, anak Michael John entebar batu lintang undup. Nyalai ianya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia ubahkan dia sengkelili, seremat, bukung, meriuk tambak, kumpang pawah sebangki panjai, ke pembelayan berlubuan tu, bintulu, sepatak undup, liu empaguk, sebangkui undup, sebujuk, titingkah, tintiang kubal, batu lintang, ke pembelayan bak skayu, batu lintang undup, langgau Indonesia, Malaysia ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala Niang Nurin anak bentai jadi pesan tu tadi madah ke Semiang 100 hari ke Niang Nurin anak bentai lalu ngambil itu balu Niang ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Morin anak Michael John buat tebar batu lintang undup nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu nyalai pesan nangkan ketuk pedinga pesan nuju ke pembelayan ke dia bagat balik kapit ke pembelayan di Sibu Bintulu Miri di Kuching di Kalimantan Barat Indonesia ke pembelayan ban sebang pelai serian gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala niang resak anak igam niang resak anak igam jadi ya pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam bersuara engkau niang resak anak igam ngena cara sembiang ketika diatur ba rumah anak yang punya berumah jelina anak resak ba saplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Jalai kita dipinta datai ngaki rumah tu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai pukul 7.30 lemai hari Minggu 5/7/2026. Jalai penerang ke sini berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngaki Jelina berumur 019-8265-058 atau kerunggah buat 011-7802-922. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami buat YFM ke pagi tu.
5: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Yalah, gue Ria Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa YFM pagi tu peninggal kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke dia berumah nugu rumah puin rumah, rumah lidang rumah Patrick Suli ke pembelayan ber rumah mudam rumah usin rumah pari ke pembelayan ber rumah jimbu rumah Patrick Jimat David rumah manggang ke pembelayan ber rumah Moses ber batang kerubung ke pembelayan ber rumah Gostin Payak ke pembelayan di Ulu Roban Grand Stumbin Batang Awiak rumah Dumang Sungai Kedang gau semua ke pembelayan bukai ke naulih di rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Len Anak Kote Len Anak Kote tahu ke dia akan ngau ke nama Tambi udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu niang Len Anak Kote tu dekat di Senggai Belamayuah Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemari 1 6 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyalanya pesan madah ke Len Anak Kote tau ke Tambi udah nadai ke 4 hari bulan 7 2026 lalu yang Len Anak Kote tau dekat di Senggai Belamayuah Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemari 1 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyak pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke dia buat selepin atas selepin tengah bakung sungai Nipak Bakung ke pembelayan buat sungai Tulang ya Bakung rumah unggik Satap Genur sungai ya Temam sungai Bakas Bakung ke pembelayan buat sungai Sebatang ya Buak sungai Lutung sungai Malang kau ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi ya pesan tu madah ke X tuan rumah haji anak nyang madah ke X tuan rumah haji anak nyang tau ke Pai Timah tau ke Akik Rebecca udah nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Belamayuah kena hari Minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngake rumah igang sungai selepin baruh bakung miri jadi sebedau niang tu dikubur ke pegila jadi niang dekat disembiang ke bak gereja St. Philip Miri nyalanya tadi pesan madah ke ex tuan rumah haji anak inyang tau ke Pai Timah tau ke Kak Rebecca udah nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Belamayuah kena malam sari tu hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah igang sungai selepin baruh bakung miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan di Kapit Batang Anau ke pembelayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu ke pembelayan di Miri Kuching Sibu di sebawah ngau bandundur ke Bukai ia kena ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 jadi ni yang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Belamayuah Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam tak tahu lalu ni yang dekat dikubur ke 7 hari bulan 7 2026 jalai kita ke dekat mungau sili agik berkawan ke pesan tu kita dipinta telefon ngagai atun ba 014-504-1949 tau ke 013-8497-575 pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kapan belayan ke dia ubat tiris bayan ulu megau ulu muka kapan belayan ba tebing tasik balingan muka kapal melayan di Bintulu, Sibu, Miri ngau Bandar Nur ke Bukai. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang ungah anak medan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak ke Terbalu malamnya mega. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur barumah anak ni yang tumpu yangnya berumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Mukah. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ni yang ungah namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat diatur juga pengawak nyuak ke Entebalu malamnya. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur baru mana ni yang tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Mukah. Lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke dia tuju ke ngagai kapal melayan Babunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Sama, Empit, Rumah Panjai di Cangkul, kapal melayan di Kelampok, Buluk Lubuk Antu, Danau San Lubuk Antu, Panjarwai Lubuk Antu, kapal melayan Bak Kumpang Langgir, kapal melayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, kapal melayan Kediau Bak Suai, Sebatu Niah, kapal melayan Bantulang, kapal melayan Bukai, ia kena uliah disebut di Tok Magang. Ya, jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Catherine Liba nak sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Catherine Liba nak sulang. Kalau pengawak nguan ulit dekat diatur kena hari 6/11/7/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak Kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke siliak kita tahu telefon ngagai lumur inai juga bak 019-860-1351 tau ke 016-8721-283. Nyalainya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bak YFM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih baik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi bisik mulai ngau kami bak penggerak pagi
1: YFM. Penggerak pagi
2: YFM.

0: Pengerak Pagi.
1: Why FM.
0: World Cup 2026. Hari Minggu 5 bulan 7 2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat pagi, begulai hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM pagi hari Minggu, Saritok 5/7/2026, lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Land kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Spital Sibu jadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ting lancar kepalan penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri udah resmi jadi model Menggeri Pintar kurang karbon ke Terubah di menua tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke perintah nang nakak uliah dekat nyaga pengelantang rakyat sebedar watur ke sebaka sama dikerembai ke ngagai Menggeri Kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah kepalanya dekat guna real-time teknologi galai pengawak ting mata ke pejalai perengkap pengangkut penglikun orang mayuh gau pengawak ngatur kanan negeri boleh dipejalai ke gau mana hagi dengan gempung kerjasama antara agensi keberkaul. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup ngangkat ke penglikun orang mayuh, ngangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuh, serta tentu ke pengawak dagang oleh bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu dimiri bahawa pengawak itu berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawak tip jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dengan ngemeran ke atur tenegap ke kawa kerjasama engkau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai ke agit peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya nak seminak mekuah ke pengawak pemansang ajak dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik engkau menua-menua bukai ke berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayuh agit peluang meranak ke pukuk serta negap ke agit penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab kita. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pengerami Irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Spital Sibu Diatuk nyadi sebengkah di spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tulis beri penguntung ngagai orang kesakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Spital Sibu Diatuk udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua adab kita. Tundang penduduk dari pengawak di semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak perubat neurologi ke mana lagi. Tunyeng kawun pengawak berputung epilepsi tika terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun sitik tu kemari. Harinya orang kesakit oleh diperubat ke Baladutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibuah dianjung perubat ke Kuala Lumpur. Kenyau hari tahun 2013 subak, pengawak berputung sarap bak Spital Sibu udah mujung limat lebih 50 juta ringgit dari belanja kena mindah kurang kesakit ke Kuching dengah Medivax kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja dengan ungkus pengangkut ianya dengan servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai, Enggau Kapit. Ia maksud ke jakut tu lebih ke berjadi Ahum Transforming Brand Injury 6.0 di Sibu. Berbangunnya Chairman Ahum TBI 6.0 Dr. Nixon Yap Kok Bing madah ke Ahum Transforming Brand Injury TBI 6.0 tu dekat jadi ke pelasar ke cukup guna dikena negap ke perkara pelajar kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputung neurosurgery boleh mengangkat ke pemandah pengawak perubat di menua tu. Yang madah ke sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputung neurosurgery multidisiplin ke Nyulut di Malaysia. Pengawak tengatur awam tu megak ngayan ke pemujur pelajar pengawak perubat nyaukai seminat direkod ke bak menggeri-menggeri metropolitan aja tak megak sama tau mansang di Sarawak.
Awam dua hari nya udah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon, doktor ngau orang kegawa nyaga pengerai, kalai sidak dibaik mendiang ke lica, serta ngulu kerja jurai ke bekau ngau pengawak berputung neurosurgery ngau neuroscience. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Raban biak kemayar itu tak seminat bertapi engkau penangguh fizikal ke nyadi ngelingik sidak jak tak megak bertapi engkau dunia digital temai mayu macam risiko kebaru. Tu nyengkau buli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambik uliah cara seksual engkau seksual grooming temai jak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke Bala Pindai nyandang raban orang ke pemadu berguna dikenal nyaga bala nebiak arip perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala Pindai Megau dah diansak sewagi nyunggu layan nak sidak mereti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak mata ngambil ke nak sidak guna teknologi engau betul. Kaul terat dalam ruang bilik megak oleh nyawuk bala nak sidak ngagak pemutus setiap betul serta nyeliah ke sidak hari ketepawah gau perkara-perkara kena mana. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakut Tok lebih akan menjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang diatur ke berguna benar dikenal tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri hasil ngau empas ngagai bala nebiak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dan dikenal nempak raban nebiak ke berpenemu bisik pengarap ke penauk dirik serta boleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nempak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah aja dan berguna ke sawup dari semua raban kenyengkawum bala pindai palan pelajar orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nebiak di Selampur Sarawak disadang dekat bulan penguntung lebih datai bat tahun 2030 nyenilah. Ia maksud ke Jakut Tok lebih akan menjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin kaban serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke Bala Kaban Parlimen Nebiak Malaysia ke Pemaduk Mayu. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimbi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Biak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke Raban Biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi ketuai menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di Serata Malaysia dalam tahun tu. Nyalai Balan Biak di Sarawak sudah diperansang register diri nyadi kaban Parlimen Malaysia. Labanya dan peluang di mana ngambil ke penemu sida ulih di dinga. Datuk Awang Bimi maksud ke Jakut Tok ngagai RTM udah yang kebejadi hari bergulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Siko lelaki ke berumur 56 tahun terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perauk bas sungai Bangkit ngimbai rumah panjang Lasin di Ketibasung. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke lelaki itu sumuk juga. Diriput kena temu penungak kenyauri hari lima tu tadi udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nanga Bangkit. Penusah tu seminat ditemu nyadi lebih orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di ulu sungai Bangkit dan sumuk juga tu nada dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemari. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu diperjalaikan kena dua buah perahu panjai, raban penyaga penglikun orang periman, APM, ngau polis, kalai pengawak ngigak diperjalaikan tunggak ke ulu sungai, dur sumuk tu ke dipelabak ke labu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Miri nyadi model negeri pintar kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Lan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama engau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur.
Nyana kat berita kita ke pagi tu dengar beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang pu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat

0: Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai, sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ariwan FM.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Gau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palanti ditapat ke temuai datai ti di kelala orang. Kelimpah harinya kebun nupik baya tu nang lama udah diantik mensia mayuah kediau dia setemegak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu tibangat di senakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagak tikas antara bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai
4: WAI YFM
1: Ya baru ngam
4: kan
1: WAI

Lagu ke di bayi saya biar banyi ke pagi tu peninggal dia dia ketika saya oh nyali engkau lagunya ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi jadi pukul 8 pagi tu lagi untuk kita mendiang ke program lalau penghidup jadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6/7 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai lima lemai ba RTM Sri Aman serta bak kandang dur ke semak bak menduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyaga dekat di insur baru bak maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliak tau ditanya ke bak lumo telefon 1-300-88-3111. Ya, jadi udah tu lagi terus sampai kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku. Merindang kita bawa penggerak pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Tak lama lagi, dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.